menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: bang, bang. Bang, bang.
1: Ya, ah, kenapa?
0: Cuba gak belikan adik ni garam.
1: Kenapa pula?
0: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
1: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
0: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
1: Ah, yelah abang pergi duk ya.
0: Ya. 2 hours later.
1: Assalamualaikum. Allah.
0: Salam. Dari mana bang?
1: Dari Ngandel dek, di Perumpat.
0: Apa buat sana?
1: Ngandel, di acara Ngandel Perumpat tu.
0: Apa isinya?
1: Nah inilah dek ni. Kalau pergi rumah Wak Kadel, nah, singgah dulu makan nasi.
0: Yeah.
1: Ini Ngandel bukan sembarang Ngandel. Di Perumpat tu Ngandel, yang Ngandel berisi.
0: Berisi, berisi apa?
1: Nah, itulah dia Perumpat namanya. Kita Ngandel tu bukan sembarang Ngandel. Di situ kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
0: Bila acara tu bang?
1: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
0: Terus tadi tu abang Ngandel sama siapa?
1: Ah, tadi tu abang Ngandel dengan budayawan dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat ni?
0: Tamu tu budayawan tak ke bang?
1: Satu hari tu biasa ada satu tamu. Misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar tu gabung lewat telepon?
0: Bolehlah dia ikut ya.
1: Eh? Janganlah.
0: Apa pula?
1: Kosong periuk.
0: Ya, dari tadi kita...
1: Eh, ngomong-ngomong soal periuk. Ah, lapar abang tadi.
0: Lapar? Nak makan?
1: Lapar, dek.
0: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
1: Ayolah ya, abang makan tu ya.
2: A few moments later.
1: Eh, ngapa pak sayur ni tawang lem?

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehehe.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kena di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Terima kasih Mbak Ban dari kawasan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak. Oh, romantis sekali lagunya ya. Ah, Mas Danang piye kabare? Iya, apa jebolan tanah air penyanyi dangdut ternama ya. Ya off air juga katanya banyak perform dikarenakan sekarang udah jadi bapak. Senang sekali ya memainkan perannya. Sedang fokus gitu Mbak Abang ya. Oke lah kalau begitu. Ya tapi persembahan karya-karyanya seperti suaranya ini bersama berkolaborasi sama Gama Band ya, Panah Asmara. Gimana Mbak Abang bisa membuat cetar suasana pagi Mbak Abang hari ini, mempersembahkan kepada orang-orang terkasih supaya tambah erat hubungan ya kan. Bagi yang belum tahu, bagi yang udah tahu, minta berkah ridonya. Awal bulan nih kan Bu Fit ya, banyak rencana mau ini, mau itu. Mudah-mudahan terkabul ya enggak. Amin. Ayolah yang penting pulus. Ada pulus. Jadi mulus ya kan. Sayang omdo omong doang sayang hari gini nggak pakai sayangan kali pakai TF gitu mobil transferan ya Allah. Ayo aku bambu doain gitu mobil mudah-mudahan makin langgeng bagi yang akan menuju ya kan ke puncaknya rumah tangga ya mudah-mudahan juga kisah asmara yang makin indah dijauhkan dari hal-hal buruk apalagi udah apa mapan semua enak nah tersipu malu nih cia pipi merah merona tandanya malu-malu tapi mau kali ya ya Allah iyalah sekolah udah selesai kerjaan udah ada pendapatan pun alhamdulillah enggak ke tunggu apa gitu daripada lama-lama kan jangan tunggu lama-lama nanti lama-lama adik diambil orang jalan-jalan ke kota Perancis jauh ya banyak rumah berbaris-baris biarlah abang mati di ujung keris ya asal dapat adinda yang manis mulai gombal ya asal gombal bang ini udah ditunggu mak dah nih udah bulan Juli dah nih bila lagi

Yo, sudah pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat pagi hari ini. Apa yang udah diselesaikan, Bu Abang? Udah bebenah semuanya. Biasalah, bangun tidur ada jangan dipandang tak nyaman ya. Kadang kalau udah masing-masing rumah lah ya. Ada juga memang Bu Pit makanya cicil kerjakan dari malam. Jadi bangun tidur nyaman mata mandang. Ada genah semua. Ada juga yang bangun tidur nantilah besok pagi ngerja. Ini pagi-pagi ni lah ni. Kapal pecah. Satu barang masuk, satu barang keluar. Kadang lupa lagi balikkan ke tempat semula kan Bu Abang ya. Setelah kita gunakan sortir lagi barang-barang mana yang kemarin tu. Asal keluar buang. Sayang kan baru beli dah buang. Apa yang bisa didonasikan barang-barang yang udah tidak terpakai. Misalnya kalau ada tempat penampungannya lain. Kalau tidak mau mungkin masih bisa digunakan. Kalau ada yang bisa montir. Ada bidang yang suka montir-montir kan. Servis-servis kok masih bisa sayang beli jutaan sekali masuk rongsokan 1000 ya 2000 istilahnya Bu Abang ya ketika beli menggebu-gebu tak ada berpikir 2 kali 3 kali apalah kan Bu Abang itulah kebiasaan harian Bu Abang dalam mencegah berantakan seperti apa? Nantilah ya Mbak Pit ajak Mbak Abang. Cuap-cuap sama Mbak Pit. Nggak sah kan kok nggak bleter nih. Nanti jam 8-an lah ya kita angkat pendapat awak. Kebiasaan hari-hari Mbak Abang, Mbak Pit mau kepo ya nggak? Mau tahu. Iyalah, itu juga tanda buat hati jadi senang, tenang. Yang gundah gulana, yang lagi galau, tapi tengok rumah nyaman, kayaknya betah gitu ya, Mbak Abang. Ya, kita lepaskan dulu tadi, Mbak Abang, informasi, Mbak Fit mau ke info-info dulu ya, terkait dengan, kita mau tahu dulu nih ada informasi. Mahasiswi ini masih remaja lah ya. Menurutnya siapa sih bilang jadi pemimpin tuh harus nunggu usia tua atau menduduki suatu jabatan tinggi. Sebut saja namanya Sharifah Rugayah, seorang mahasiswi double degree psikologi IAIN Pontianak dan ilmu hukum Universitas Terbuka. Dia membuktikan bahwa kepemimpinan sejati justru harus dimulai dari kemampuan memimpin diri sendiri dari sekarang, dari usia muda. Jadi jangan takut. Banyak kiat-kiat yang diberikan olehnya soal kepemimpinan dalam program dialog Ronda Pro 2. Menurutnya banyak orang yang salah menafsirkan arti kepemimpinan. Bagi dia tuh pemimpin tidak melulu soal jabatan, bersikap keras. Kok jadi pemimpin gitu? Karena dia punya jabatan kan marah-marah. Apalagi karena udah wah kok nih pemimpin nih pasti banyak yang ikut nih apa yang di sampaikan pasti ikut gitu kan. Yang namanya pemimpin menurutnya itu harus bisa mimpin diri sendiri dulu. Contoh konkretnya bagaimana cara memimpin manajemen waktu, manajemen keuangan, yang paling penting meregulasi emosi. Berbekal ilmu itu mimpin menurut dia nih. Kalau menurut pemimpin anak muda ini seringkali berakar dari ketidakmampuan mengendali emosi diri sendiri. Banyak remaja-remaja yang bahkan tidak tahu nih apa kesedang marah dia nih, sedih, sekedar lelah, sehingga ujung-ujungnya luapan emosinya salah tempat gitu ya. Balik-balik ke rumah semua dimarahkannya. Kejadiannya misalnya di luar, di kampus. Di mana? Meledak-ledaknya di rumah. Berarti kan belum bisa mengendalikan emosi. Menurutnya langkah pertamanya adalah belajarlah berdamai dengan diri sendiri. Tamu akin Bu Abang kena sedang sedih, punya masalah, terbiasa, jangan terbiasa mencari pelarian dengan alasan tadi. Hari ini tak nyaman nih, banyak yang tidak bagus. Ada yang anak saya Mbak Pit nak healing-healing loh. Ujung-ujung healing-healing yang menghabiskan waktu. Lepas itu habis tenaga, duit pun habis.
Ya, karena tidak terarah dengan hal yang positif gitu, Mbak Abang ya. Healing yang manfaat kan, misalnya ngobrol ke masing-masing punya kepercayaan, ya kan? Habiskan waktu ngobrol kepada sang pemberi masalah, pemberi solusi, ya kan? Ada jalan keluar daripada kita ngalor ngidul, misalkan Mbak Abang ya, adukan ke orang. Jangan kasih tahu ya, kata dia. Ah, justru lah diberitahu tuh dia akan membeberkannya. Apalagi sekarang udah main media sosial. Anak-anak muda nih katanya, generasi Z nih selalu reaktif terhadap setiap isu. Sikit-sikit diposting kan di media sosial. Padahal menurutnya seorang pemimpin diri harus mampu mengendalikan jari jemari dari kebiasaan menghakimi atau menyalahkan situasi di luar kendalinya. Itu yang diamatinya. Kemudian menurutnya kadang anak muda ini mudah terjebak di lingkungannya yang tidak sportif. Keberanian mengambil keputusan, seringkali nganggap orang lain itu hidupnya di dalam kotak, padahal jangan-jangan kita lah yang sedang ngurung diri di dalam kotak. Kata dia, kalau bisa sering-sering upgrade diri dengan banyak ilmu pengetahuan, harus berani keluar dari rasa yang nyaman. Mungkin udah terbiasa hidup nyaman ya, iyalah orang tua pun berada, duit pun ada, ada lingkungan yang serba ada lah gitu. Tapi pas kena misalnya ada hal-hal yang apa namanya yang dia tidak pernah tangani, hadapi, terkejut ya kan. Itulah dia. Intinya self awareness, kata dia, kesadaran untuk mengenalilah diri sendiri, kendalikan emosi yang baik, tanamkan empati. Jangan pernah nunggu waktu yang tepat untuk mulai bergerak, tapi bergeraklah mulai dari sekarang melalui kebiasaan-kebiasaan kecil. Wah, mantap nih. Siapa nama nih? Masih muda nih, mahasiswi double degree Psikologi IM Pontianak dan Ilmu Hukum UT Sarifah Rugaya. Semangat, makasih motivasinya. Kita bergeser ke informasi lain, Bu Abang. Berikutnya, acara berlangsung di Kuburaya. Di sana ada penutupan Haflatul Imtihan Wal Iktibar di Pondok Pesantren Babul Ulum, Desa Kuala Mandor. Selamat pagi semua warga di sana. Kuala Mandor ya. Ini ya.

Brian Kurniawan menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menyukseskan kegiatan tersebut. Berharap Pondok Pesantren Babul Ulum terus melahirkan generasi muda yang berakhlak mulia, berilmu, mampu memberikan kontribusi positif bagi pembangunan daerah. Pemerintah Kecamatan Kuala Mandor Bay mendukung keberadaan pondok sebagai tempat lembaga pendidikan berperan penting membentuk karakter generasi penerus. Ya, mudah-mudahan ya semakin maju, terus mencetak santri-santri yang berprestasi. Tetaplah bersama Mbak Fit Mbak Abang. Informasi-informasi terkini lainnya terus Mbak Fit kabar-kabarin tuh Mbak Abang. Jangan kemana-mana.

0: Mak, Pak, kenapa adik gak bisa sekolah lagi nih? Adik ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adik janji adik bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adik pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adik. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
6: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan

dan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan gerbang panci suka dengan antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucapkan. Sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun. Jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

seperti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Buabang, pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mempercepat persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran Anteki ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Seluruh persiapan ditargetkan rampung satu pekan sebelum pelaksanaan pada awal Agustus. Bupati Kayong Utara Romi Wijaya mengatakan hingga saat ini progres persiapan telah mencapai sekitar 40%. Meski demikian, pemerintah daerah terus mempercepat berbagai pekerjaan agar seluruh kebutuhan pelaksanaan dapat diselesaikan sesuai target. Selain itu, Romi menjelaskan pembukaan sekaligus venue utama MTQ akan dipusatkan di pelataran Seril, Selat Karimata, kawasan Pantai Pulau Datuk. Sementara itu, cabang-cabang perlombaan akan digelar di 8 lokasi tersebar, meliputi rumah ibadah dan sejumlah fasilitas milik pemerintah daerah. Semua aspek menjadi perhatian khusus karena seluruh persiapan saling mendukung menjadi kunci sukses penyelenggaraan MTQ. Di sisi lain, persiapan kafilah Kabupaten Kayong Utara terus dilakukan melalui Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Kabupaten Kayong Utara. Daerahnya mampu menembus 5 besar pada ajang MTQ tingkat Provinsi Kalbar tahun ini. Sekian Pontianak punya berita.
1: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
3: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih, bahaya.
2: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
3: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
2: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
3: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
2: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
3: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
2: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
4: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

0: Dangdut tata tata. Selamat pagi Mama. Terima kasih Mbak Opit ucapkan untuk Mbak Opit masih tetap setia dan bisa ikutan bergoyang ya. Dangdut suara gendang. Siapa mendengar pasti bergoyang, betul tak? Dangdut suara gendang. Di mana-mana digemari orang. Di gunung, di dusun, sampai di perempat. Bu Abang, teman kena mau pit pagi-pagi ini. Di mana? Di pendapat awak. Awak. Iya, tapi bukan di Prodangdut nih Mbak Opi, bukan. Itu nanti sore. Ayolah, menyemangati suasana pagi Mbak Abang ya. Mudah-mudahan Mbak Abang tetap sehat dan semangat.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Prompat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Nah, balik lagi masih bersama Mbak Ovid, Mbak Abang. Terima kasih atas atensi dan kebersamaannya ya. Baik, ayo yang baru bangun. Bangun. Udah siang. Nanti aja gini patok sama Mbak Ovid ya. Oh, dari subuh dan Mbak Ovid terbang di udara. Di darat, oh juga ya, sampailah ke studio, masih suasana hujan kan Bu Abang ya tadi pagi. Sekarang alhamdulillah udah agak-agak terang-terang dah. Buka emang korden tuh Bu Abang, bawaannya mau malam ya, ya. Tahu-tahu udah siang dekang nih. Siapa tahu di antara Bu Abang nih ada yang janji sama orang. Tadi yang buat janji dia pula lagi yang mengabaikannya. Lupa-lupain. mana nak pergi Mbak Pi tengok rumah berantakan macam mana lah. Ada memang tipe-tipe orang tu. Entahlah ya. Ada yang tak suka. Ada yang memang tak mau beres-beres rumah. Apa alias apa faktor M tu ya? M. Malas. Apakah ini kebiasaan Bu Abang? Ala bisa karena biasa, tapi kan kalau dibiasakan mungkin bisa gitu kan. Tapi ada juga yang bilang ini gejala dari gangguan kesehatan mental. Mungkin di depresi berat atau ada bahasa kedokterannya tuh apa sih, hoarding disorder. Cuman Bu Pi melentik sekali, hoarding disorder. Itu udah tingkat tinggi itu. Saat mengalami depresi kayaknya udah kehilangan energi gitu Mbak Ma ya. Anak banyak lagi kan. Yang kerja satu orang beres rumah. Tak ada yang mau saling bantu merapikan rumah, kamar, jadi ujung-ujungnya melelahkan. Nah, inilah hal ini dikenal dengan fenomena depression room, ya. Gangguan mental hoarding disorder. Maklumlah mentang-mentang Wok Pit ni habis belajar dari luar negeri, ya. Enggak, bukan apa Mbak Abang. Ternyata memang betul, di luar negeri jatuh Mbak Abang ada metodenya. Nah, metode apalah tuh yang dipakai? Nah, ini Mbak Pit kasih pengantar dulu ya. Mereka tuh pakai metode yang namanya Mbak Abang metode beres-beres rumah. Sedangkan orang sana makanya dari Kanada tuh Mbak Abang. Namanya Clear You Go. Apa tuh artinya? Artinya Mbak Abang, mereka menggunakan metode beres-beres di mana langsung merapikan. Artinya barang yang tadi beres yang balik semula gitu kan. Misalnya Mbak Abang habis cuci piring nih. Habis cuci piring, balik lagi wastafelnya seperti sebelum kita pakai langsung gitu. Mbak Abang habis dari mana-mana, pakai sepatu, pakai sandal, gak usah berserakan gitu, langsung balikkan ke tempat semula, langsung cuci apa gitu kan. Mbak Abang yang misalnya habis makan, gak mau dibiarkan, langsung cepat cuci piring. Apa lagi? Nah, macam-macam. Jadi artinya clear you go. Langsung. Jadi kok kayak gitu tuh kita jadi enggak depresi kan, enggak stres, enggak seteres. Jadi metode beres-beres di mana langsung kebiasaan, kebiasaan cepat merapikan, kebiasaan cepat membersihkan, kebiasaan cepat mengembalikan barang ke tempatnya setelah menggunakannya. Itu konsep. Konsep orang sana udah menggunakannya, Bu Abang. Kalau Bu Abang macam mana, Kak? Ala bisa karena biasa dalam beres-beres rumah gitu ya.

masih nungguin kan? Mokpi pun tengah beres-beres ya ni. Di mana letak mic Mokpi tu kan? Langsung tadi ada yang pakai. Mokpi letakkan lagi cepat. Barang-barang habis pakai segala macam yang cepat pakai. Mau mempraktekannya. Macam mana sih konsep ini ni? Ya. Biasanya kita nanti lo ujung-ujung tak ada dikerjakan. Dibiarkan. Ujung-ujung kita juga yang stres. Alah, banyak yang kerja ni, numpuk, belum nyuci, belum bereskan depan tadi, belum barang-barang anak main, belum dibereskan. Misalnya kan, abang, itu lebih lagi. Anak banyak habis, bertaburan rumah. Tapi tak apa-apa, sambil konsep inilah mengajarkan anak. Ayo, habis main, kita bereskan sama-sama. Maknya contoh kan, anak pun langsung simpan dalam keranjang. Keluarkan dari keranjang habis main ni kan, masukkan lagi. Rapi, jadi cepat. Siklus menyelesaikan aktivitas secara tuntas, tas. Tak lagi nanti. Kelemahan kita biasa digitu kan, Bu Abang ya. Sebelum berpindah lagi ke aktivitas lainnya. Inilah namanya clear you go. Bahasa kerennya, bahasa kita ni kapal pecah istilah. Nak mau beres-beres rumah kadang kan. Kalau Mbak Abang bolehlah bagi tips-tips ke Mbak Pit ni. Kalau Mbak Abang cara bereskan rumah supaya tidak cepat berantakan gitulah ya, agar tidak berantakan. Pastilah kadang berantakan habis masak. Ya kan Mbak Abang, tidak sah kita ni. Pastilah, tapi supaya tidak repot cepat gitu kan. Satu barang masuk, satu barang keluar. Kembalikan lagi barang ke tempatnya segera setelah kita pakai. Lakukan tadi apa barang-barang yang tak pakai, mana yang pakai. Yang tak pakai simpan. Ya kan, supaya tak mata tu nyaman tengok ya. Kalau Mbak Abang macam mana menatanya? Menata, menyimpan, apa lagi? Pokoknya merapikan supaya tidak berantakan. Tiba-tiba ada tamu datang, kita mau berkincang. Akibat kita suka nunda-nunda kan, nanti akhirnya tak ada lah tamu tu masuk. Diamlah dia di luar. Apa pula dah mati mau bilang, apa pula kami ni tak ada dimasukkan. Ya kan. Yuk, silakan Bu Abang, pendapat awak sampaikan di 0561-571-571 atau di 0811-570-0943. Tunggu dari sekarang.

0: Ah, bolehlah Bu Abang. Ah, masih di pendapat awak. Pendapat awak. Awak. Ayo silakan Bu Abang. Bu Opi kasih kesempatan untuk Bu Abang. Ah, yang mau beri pendapat ya terkait dengan cara Bu Abang hari-hari di rumah dalam membereskan rumah dengan tuntas tas tanpa ditunda-tunda. Caranya seperti apa untuk menghindari stres ya lah, menghindari dari depresi segala macam ya kan? Nah boleh gak share-share sama Bu Pit ya, agar rumah gak berantakan. Prinsip apa yang Bu Abang amalkan, terapkan di rumah? Yuk silakan. Yuk, pendapat awak. Halo. Iya masih terputus. Ya coba lagi Bu Abang. Tenang aja, masih lama waktunya. Masih ada Bu Pit di sini. Yuk, ada pendapat awak.
1: Pendapat awak.
0: Assalamualaikum, Mak Anjang. Apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya luar biasa, aman terkendali.
0: Aman terkendali. Maju 5 langkah biar enggak putus-putus suaranya. Maju 5 langkah, duduk yang manis, duduk bersila, tenang. Tenangkan diri. Angkat napas, tarik napas.
1: Halo?
0: Halo. Ini baru bersih nih, jernih sedikit. Mak Anjang, posisi lagi di mana?
1: Di anak kubur sayang.
0: Oh iya kak, kira Mbok Pit udah berkeliaran kemana-mana.
1: Udah santai, udah pensiun.
0: Oh iyalah.
1: Santai di rumah. Kalau kemarin-kemarin ya Mbok Pit berkeliaran
0: kemana-mana. John.
1: Ada orang yang nama Mbok Pit itu bekas mantan.
0: Mulai lagi putus manjang suaranya. Coba bergeser sedikit. Biasanya manjang kalau sebelum kemana-mana tuh, supaya rumah enggak berantakan, balik pun nyaman dia kan. Apa tipsnya nih? Boleh enggak share ke Mbok Fit?
1: Bagus sebenarnya.
0: Nah, bagus.
1: Kalau Mak Anjang Mopit memang duduk tuh memang udah dilatih. Kakak bunda pertama itu ngasuh Mak Anjang dalam masalah kebersihan nih.
0: Udah terbiasa.
1: Nah, kalau gitu kontakkan ya, udah terbiasa.
0: Udah
1: bisa amat bisa, sudah biasa gitu kan. Jadi kalau dulu kan agak sudah dikumpulkan pojok belangak keluarga ceret itu dikumpulkan di tempat cuci piring itu Pak Pit.
0: Adik-beradik berapa panjang? Jadi adik-beradik cewek berapa orang?
1: Saya nih adik-beradik yang udah sampai keluarga itu 8 beradik. Yang laki yang cewek 6, yang cowok 2 aja. Sekarang kan tinggal 3 beradik Mbok Pit, udah banyak balik dah.
0: Waktu dulu-dulu enggak masih apa kumpul semua.
1: Waktu kumpul tuh yang tua tuh namanya Kamsiah dulu tuh.
0: Emang suka enggak suka berantakan.
1: Jadi dia suka dia melatih manjang tuh dulu, misalnya tak boleh hilang di mata Mbok Pit. Manjang dia teriak terus. Sampai orang tu dia basa-basa kena kalau jumpa manjang tu Mbok Pit. Teriak ya. Tapi hilang mata Mbok Pit dengan manjang tu. Nah itu ada yang latih manjang tu, manjang tu kan ngasuh kak. Seperti pagi bikin bubur. Dari apa kasih makanan anaknya, dia beraktivitas, tukang urut gak dia dulu tuh.
0: Udah terbiasa beres-beres
1: Jadi kok manjang nih, kata orang kalau nyang-nyang sayur tuh memang manjang enggak suka nih orang tuh sembarang gitu kan. Kalau manjang dalas pakai plastik ataupun pakai deskom. Dan enggak tampak kotor menais-nais ketong maju kan.
0: Jadi satu wadah tuh ya, kotor di situ.
1: Satu wadah, jadi gitu ha. Satu wadah. Lalu sampah itu kita buatkan memang tempat sampah. Jadi kita jadi mata kita luas, mandang. Rumah nak yang tak banyak kamar, kamar mesti nanya tak suka memang banyak kamar-kamar. Peluang gitu kan.
0: Jadi intinya apa? Jadi intinya apa, Mak Anjang? Kebiasaan hari-hari mencegah berantakan tuh Mak Anjang langsung bereskan ya. Habis berantakan cepat langsung
1: jaga
0: bereskan.
1: Jaga kebersihan kita.
0: Jaga kebersihan.
1: Karena kebersihan kita tuh iman hati kita pun tenang, nggak pergi kemana-mana pun. Kita balik dah, rumah kita dah siap itu kan.
0: Beres balik ke rumah ya.
1: Hati kita tenang, rumah kita dah beres, bersih.
0: Siap.
1: Kalau Mak Anjang kan memang suka pergi tapi ya, makin sekarang nih setiap bulan itu tetap pergi rumah Mel.
0: Iyalah, mantau ya nak monitor.
1: Oke, Mak Anjang memang bukan berantau mana-mana.
0: Sekarang Mak Anjang pula yang ngasih tahu email, ya nak? Rumah ini tak boleh berantakan gitu ya.
1: Dia pula mbopi, dia marah kita mbopi. kita salah memandang dia. Mak ni betul dia kan. Manjang melawan tu. kita kan orang tua yang cepat tersinggung.
0: Biasalah.
1: Kita masak-masak apa kan. Dia kan tak mau nolong kita masak. Itu kalau kita salah sikit.
0: Iyalah. Mudah-mudahan Mak Anjang sehat ya. Alhamdulillah udah cepat gabung sama Mbak Opi. Abis kali kota Mak Anjang nih. Baik, yuk yang lain Mbak Opi undang lagi. Silakan pendapat awak. Membiasakan, menata yang Mbak Abang yang mencegah dari berantakan yang berlarut-larut. Kadang buat kita gak nyaman. Menciptakan kesan yang kayaknya kotor, ya pengotor. Padahal aslinya kita tuh wangi, rapi, cuman diri dia aja rumahnya tada, atau sebaliknya yang di luar rapi, dalamnya itu memang kebiasaan gitu Mak Anjang tadi Mbak Abang ya. Kalau Mbak Abang membiasakan ya paling tidak menjaga rumah agar tetap rapi, tahu-tahu ada aja kan tamu terhormat, mana gak tahu kan mau datang lo mau singgah lo rumah Mak Anjang, mau singgah rumah Mbok Fit, mana tahu kan mau ngasih apa bantuan cuma-cuma, mana gak tahu rezeki mama berkat gitu tuh tadi. Bangun tidur langsung bebenah. rezeki nama Mbak Abang ya. Yuk seret kita coba gi seret ketemu Opit. Kita ambil, kita tangkap gi yang berikutnya. Pendapat awak. Siapa awak ni? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
2: Kabar baik, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Kok dah dengar suara ni? Di atas meja ada es koteng. Ini pasti namanya Pak Hamzah yang ganteng. Betul tak? Aduh, tak hanya porsi ganteng ya Pak Hamzah ya. Apalah artinya kau nak pandai beres rumah, betul tak?
2: Apa cerita je ni?
0: Itulah Pak Hamzah biasa ni jaga rumah supaya tak cepat berantakan. Itu bagaimana cara kita ni ngerumuskannya. Ya kan? Gitu. Rahasianya
2: saya apa? Rumah ni kalau dia menjaga rumah, merawat rumah tu memang dah kecil.
0: Nyapu ngepel dah terbiasa dah. Pak Hamzah semua ngerjakannya.
2: Biasa dari kecil dulu, dari masih almarhum mama saya hidup.
0: Rumah saya. Siapa ngajar Pak Hamzah tuh beres-beres rumah? Mama.
2: Ya.
0: Siapa yang membiasakan beres-beres rumah tuh sejak kecil siapa?
2: Mama, kakak, kadang-kadang dia pergi ke pasar, saya masalah nyapu, ngepel, ngelap aku dulu, masa kecil dulu, tahun
0: 2009. Biasa kan laki-laki bawanya mau main, apa Hamzah ini mau lah ngurus-ngurus rumah ya?
2: Kalau saya ngurus rumah, jaga ponakan di rumah, ngasuh.
0: Rajin pula.
2: Sekarang sih kita sama.
0: Betul.
2: Saya merawat rumah, bersihkan rumah, nyapu. masak.
0: Udah terbiasa ya enggak Pak Amjah?
2: Rumah sakit nih saya lah, belanja masak, cuci.
0: Nah, itulah jadi kondisi-kondisi darurat macam gini kan, istri lagi sakit, Pak Amjah udah enggak apa, udah terbiasa enggak apa, enggak keteteran lagi gitu kan? Bagian enggak biasa kan kadang Allah bingung dia. Ya kan? Pasti mau pakai jasa orang. Iya kok kok berduit enggak apalah. Kalau enggak berduit nih kan, enggak mungkin rumah itu berantakan kan? Enggak bagus pula.
2: Kalau saya ini segala kalau kotor sedikit bleter dengan enggak
0: putih. Macam mana Pak Amjah ngajari anak-anak tuh biar terbiasa juga beres-beres rumah? Macam mana nih?
2: Anak saya kan udah sekarang udah banyak lepas dah. Jadi rumah di masing lah.
0: Masing-masing
2: lah. Dia anak laki-laki ini suka bikin kotor, bikin bau.
0: Tapi biasalah ya, enggak lepas dari blatter tuh. Kasih tahu.
2: Janganlah kau suka ngotong-ngotongkan rumah, bersihkanlah, belajarlah kaki. Bapak kau ni dah kecil mang, dari kau ni tu dah bujang dah besar dah. Kalau bapak ni dah kecil mang dia. Belajar kadang-kadang waktu dulu kan belum ada mesin naik ni. Angkut ngisi WC, ngisi tempat cucian piring.
0: Jauh jaraknya. Pak Am jangan ngisi air tu.
2: Ya, sekitar 30 meter lah dari rumah ke paket tu.
0: Jauh lah, ya Allah. Tapi bertenaga pula Pak Amjah ya. Semangat.
2: Kaki nya lemak dah budak sekarang nak. Pakai sedot apa kaki tu ni di bolok hidup di kampung lah kan. Tempat saya dulu di kampung dalam Beting tu tak ada ledeng, belum ada ledeng. Pas sekarang dah ledeng dah masuk.
0: Udah banyak, udah praktis dah anda ya.
2: Dulu sempat ledeng.
0: Baik.
2: Dah masuk semua dah, leding masuk. Masuk mesin naik pun udah ada kah dulu kan tak ada, dah jarang orang yang ada mesin naik tu.
0: Iyalah sakit-sakit dulu, berenang-renang kemudiannya tak Pak Amjah. Sakit-sakit dulu ini barulah senang. Alhamdulillah.
2: Itu lagu Omar Irama kali.
0: Iya. Sakit-sakit dahulu. Iyalah. Alhamdulillah Pak Amjah sehat, ya enggak?
2: Sehat, okey.
0: Ya, amin. Kalau sakit semua, siapa membereskan dapur, kamar tidur, enggak ke ruang tamu?
2: Sambil nyapu apa, bersih-bersih.
0: Rajin Pak Amjah. Tak rugi yang dapat Pak Amjah ni.
2: Tapi aku letakkan dia nak ngurus semua pula, dia punya suami.
0: Iyalah, masing-masing lah ya.
2: Rumah ngurus masing-masing.
0: Iyalah.
2: Ada kuantatan wajar laki-laki yang ngurus.
0: Iyalah. Alhamdulillah. Masih diberi kesehatan. Iyalah. Makasih banyak ya Pak Amjah. Sehat selalu. Semangat.
2: Amin. Amin. Ya. Sehat selalu sekeluarga.
0: Amin. Makasih doanya Pak Amjah juga. Ibu cepat sehat ya. Cepat sembuh.
2: Amin. Itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amjah kita ni sungai adong. Ceritakan masa lalu. Zaman dulu banyak susahnya Bok Pit. Tapi enjoy ngerjakannya ya. Nyamannya selesai juga. Sekarang udah banyak yang serba terkini ni, praktis. Malah tak mau banyak ngerjakannya. Apa dianggap enteng, biasa aja. Ya, masih gak bapak yang ngerjakannya. Ayo silakan Bu Abang sharing sama Bu Fit nih, macam mana membiasakan ya Bu Abang ya, menata, menyimpan barang, menata rumah, apalagi macam mana nak nata, mau macam mana nak berumah tangga Bu Fit. Rumah aja belum bisa dia urus katanya. Tapi bukan berarti Pak nak pandai ngurus rumah akhirnya nak mau berumah tangga enak. Nanti rumahnya banyak tangga. Itu juga harus dibersihkan, ya nak? Makin besar rumah, makin banyak tugas PR-nya, nak? Ayolah. Tapi kalau udah yang terbiasa nih, beberes rumah nih, kasihkan saya mopin. Ah, maka ada sampai jasa bersihkan rumah tu sekarang ni abangnya, ah semua jadi duit ni nak. Tapi kan merugilah kalau kita ni sikit-sikit keluar duit. Kalau bisa ngerjakan sendiri, alhamdulillah nak enjoy. Santai je. Ah, sampai kan dengan perempat kan. Lanjut. Pendapat awak. Halo.
3: Pendapat awak Bu Pi.
0: Muncul lah dia dari tadi. Kita menunggunya. Assalamualaikum. Ah. Pagi-pagi makan buah pepaya. Buah pepaya isinya oren. Saya bertanya kepada Mak Kamaria yang alamatnya jauh di Parit Pak Reweng. Apa kabar? Tererererere. Jawablah sayang. Janganlah malu-malu.
3: Waalaikumsalam.
0: Warahmatullahi
3: wabarakatuh.
0: Iya. Makam. Tadi dari mana tadi?
3: Dari subuh ni Bu Pin, habis solat, ngaji, habis ngaji, cuci piring, habis cuci piring, ngepel lantai, habis ngepel lantai, ngisi, lengkap lah, rata selesai dah.
0: Tak ada berhenti, so, ada istirahat? Tak. Bila-bila?
3: Tak. Kok dah habis solat tu tak tidur ke Bu Pin, setiap hari mengikut makam.
0: Setiap
3: hari.
0: Tak ada jedah-jedah.
3: Dekat. Tak tahu tak kita dipanggil orang, jadi kita dah beres
0: rumah. Oh, dah jenayah, kan? Ya, mantap. Ha? Mak Kam. Macam mana tips Mak Kam agar rumah Mak Kam ni tak pernah berantakan? Tengok rumah bersih, ya, balik ke rumah bersih lagi.
3: Bersih, tapi budak-budak dengan apa lagi, kelas kelas politik kat Mak Kam lagi. Aku kata, Mak Kam di rumah dah turun bersih sendiri. Sekali balik kapal lagi. Mak Kam memang bukti kalau lemari apa, lemari kaca, lemari kamar apa, memang sungguh sekali bersih. Kan tengok, lemari plastik Mak Kam tu dah belasan tahun masih putih. Kena kalau agak putih, kasih back clean, bersihkan.
0: Rajin, Mak Kam.
3: Balik kuning, biru, kita kasih back clean, kita busuk dengan wajah tu. Sabut wajah.
0: Sabut wajah tu.
3: Jadi dia, itulah Mak Kam kegemaran apa, lemari kuning-kuning.
0: Awal beli jadi putih tak? Ya nak? Awal beli bukan putih nanti, sekali lama-lama. Rajin Mak Kam. Enggak, bahan plastik tu kan biasa susah bersihkan yang putih-putih tu. Jadi jadi dikasih apa tadi? Itulah ya, pemutih lah intinya ya.
3: Habis clean. Habis clean tu di busuk dengan kacak lo. Dia kan lebur dia kan. Habis tu kita kasih dengan seru aja tu luntur lah. Dia pun dilap di kembali. Tapi banyak kerja lah Mopi.
0: Jadi
3: dia pertahan. Dan tu dia kan tak bersih.
0: Santai je.
3: Boleh Mopi. Mari makan berbelasan tahun, berapa puluh tahun bersih. Aku buka. Mana daki-daki. Itu harus.
0: Kau pula bahasa makam tu. Berdaki.
3: Di tanah je. Kalau dia makan, boleh tinggal sampah makan di rumput di tanah ni. Betul-betul kan, banyak pun bakar.
0: Cepat dia.
3: Tanah rumah pun bersih sama-sama. Muka pun bersih. Centrong, terentrong. Di rumah pun bersih kan. Tapi tak nak lah. Anak bersih tanah. Sederhana je. Nak pandang kita tu tak sakit. Itu kan. Mata. Makan pun kalau rumah kotor tu, palak makan pening.
0: Apa makan? Kau banyak makan. Jadi kalau barang kotor di rumah, palak pening. Tak bisa kotor.
3: Tapi kalau barang segar, dia pun cuan pun tak banyak, senang hati.
0: Kalau
3: banyak, apa-apa pening palak. Makilah sakit.
0: Barang numpuk. Tak.
3: Asal dah masak. Tak pernah makan, kumpul bersihkan.
0: Langsung.
3: Ya, tumpuk-tumpuk bersihkan. Baca serabit-serabit tu agak kotor, bersih, kasih back clean. Okay. Mana nak lupa hitam? Beli makam.
0: Ya.
3: Makam bila lap kumpul lain, ini lain.
0: Makam bisa pisahkan.
3: Makam bukti kali.

0: Hombre, tiene una vía norte, tiene el que hemos cortado, tiene la rica, no más que el humano, que tiene la vía de eso. Vivimos en un lugar que no me había la niña. Hasta su lado, ya la noche de Santero, más al frente que se llama. Bien, ya rica, más que te dio. Salud, yo.
1: Alhamdulillah.
0: Salud.
1: Salud, ya. Mantap.
0: Jadi kita rawat diri, dirawat juga, rumah pun aku dirawat. Sama makam tadi aku kalau mari satu tu tepat beda-beda mana apa saya makam lap dapat TV yang lap mana. Saya tidak boleh buat mungkin. Dia pun boleh. Ini ni kok kata semari apa kan?
1: Berbu.
0: Apa? Apa kau tak tahu lah? Cuma kamu kan bukan makam. Saya makam ngantuk memasakkan.
1: Satu hari je tak dibersihkan berdebu. Apa pergi setahun sekali. Makam masuk mau lebar mau nak beres-beres nak.
0: Tepat sepatu tu kan tak ada pakai kaca dan mau dilap lah semalam dua dua putih dapat sepatu makan dia bersihkan kan guna-guna buat sikat biar air makan mana dia tempayan nak kambing putih tengok tempayan air yang besar dia tak ada berlaki tengok tu lah dilap tu lah tempayan tu
1: rajin
0: makan bulat korang-korang sikat mana tempayan makan-makan yang orang ada laki dalam banyak uang dalam ke tak ada bukan kecil nak main semen ni makam bulat seorang ya diri kan seorang bulat seorang
1: hati-hati makam kerja sendiri semangat makam
0: di rumah bukit mana tempat yang naik makam bukit ni bersih lah
1: bersih lah ya macam orang lah ya bersih hatinya insyaAllah
0: makam ni nak naik kolam ni bukit pasal semua ini biar dia kena naik kolam ni kan kuning bukit pasal dia kasi dia clean makam dia clean pasal lah dia tu nanti kuning lagi dia.
1: Itulah. Mau rajin.
0: Memang Allah hanya dua ayam upit. Muka mula-mula ni di rumah kapal dia.
1: Oh, tidak.
0: Apa di sini kawan nak kam? Ya ban aku. Muka mula-mula kali di rumah ni. Ya ban aku makam. Eh, mampus lah aku. Aku saja tak bisa beli upit.
1: Baiklah. Iyalah.
0: Sebab awal lagi makan dulu upit. Awal almarhum tu. Odek dek kata dia pun duduk-duduk odek letih anak gue tengok dek tadi pagi tak ada time tumbas kata
1: tak ada lain
0: ni tak kalau mau pergi pula bisa duduk I could play standby tu dia duduk di atas meja tu satu ayat saya kumpul tu paling mak jawan lah kita kecil lah kalau kita kecil tu
1: siapkan situ emang
0: eh, dah mempil-mempil santai dah tengok dah saya dah kebal saya dah
1: alhamdulillah
0: pukul kosong tu taik bunga dah jirus taman-taman bunga dah jirus kan senang fikiran saya duduk-duduk dah makan dapur ni nyantai
1: apalah yang apalah yang makam dapatkan tu kalau dah selesai beres-beres tu apa yang makam dapatkan tenang ke tak
0: tenang tenang duduk ni tenang mau boleh tak budak tinggal makam dia bagi nak nunggu dia kemas tu nak darah tu tak ada kemas tu nak nunggu dia
1: yelah nunggukan dia lah
0: pasien tiaran ni kasi dia bagi lah makam bertalu kemas tak pernah makam dekir dengan anak bukit tak apa dia mau kemas-kemas
1: yelah mudah-mudahan makam sehat ya
0: belum makan kamu belum makan pasan bukit
1: belum
0: orang sahab teluk ya betul obos dia pagi makan tu air putih teluk obos lo makan
1: iyalah mudah-mudahan makam sehat ya alhamdulillah semangat bereskan rumah bukan nyaman bereskan rumah tu
0: betul makam
1: iyalah
0: Makasih ya, sama-sama.
1: Sehat selalu juga makam ya. Abis ini mau kemana nih? Abis ini mau kemana? Ada gak tujuan?
0: Ini ada orang nak pijit tadi nih. Tadi malam kita nak ubrah. Tadi malam ada pijitan. Jadi ada orang jatuh nih. Jadi kita makam. Jadi boleh pergi ronsen dulu. Tengok apa kepatah pun gini kan. Jadi kita makam kalau dah ronsen. Tidak ni semalam ambil makam.
1: Oh iyalah.
0: Semalam kita ambil makam. Jadi ronsen dari pagi ni. Jadi kalau nak ada apa. Keluhannya baru makan pijit dia.
1: Mudah-mudahan rezeki ya.
0: Amin.
1: Makam. Ya, sehat selalu.
0: Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana ndak muka berleming gitu makam. Tapi muka-muka dia tak berleming. Tapi si rumah ya Allah mak. Bukan gig berleming. Berlemak. Aduh. Hai. Itulah dia. Itu juga buat hati tenang kata makam ya. Kalau dah berbenah-benah rumah, beres-beres rumah, nyaman, kita nak geletak di mana ya. Istirahat. Baiklah. Ada lagi? Silakan Pak Abang. Mungkin ada hari-hari Pak Abang ni sehari-hari nerapkan apa gitu ya. Metode apa ni? Kuncinya apa?

0: ketika beres-beres rumah supaya kelihatan rapi, bersih, apa, nggak cepat kotor. Kalau makam nih langsung kercep ya, habis nyuci langsung bereskan mobil, habis apa langsung betul. Kita nggak tahu badan, nggak mau abang sekali semangat, tiba-tiba kendor semangat dan nak. Baik, yuk kita sambut lagi 0561-571-571 nya pendapat awak.
1: Awak.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa di kabar?
1: Baik, alhamdulillah.
0: Senang ya hati.
1: Apa kabar Mbok Fi?
0: Iya. Berkat doanya, alhamdulillah sehat sejahtera aman sentosa makmur sepanjang hari.
1: Alhamdulillah.
0: Gelombangkan.
1: Sehat lahir batin kita,
0: iya sehat lahir batin. Udah apa cak? Kak Jul ni udah gelombang kanan dan gelombang kiri dah. Depan belakang
1: dah.
0: Udah
1: gelombang kanan gelombang kiri. Golek dan bupit.
0: Tiap hari bangun jam berapa?
1: Bangunnya tu jam 3 Bopi.
0: Awal ya bangun subuh.
1: Bangun jam 3. Jadi kalau mata tak mau tidur tu, ya kita meraba-raba mana yang bisa kita buat lah.
0: Ya.
1: Jadi kalau menama tu.
0: Ya. Kebiasaan di rumah apa Kak Jul? Kok dah bangun awal jam 3 subuh tu, apa yang dikerjakan tu?
1: Kalau bangun awal tu kita merendam loh, merendam baju loh. Pokok bereskan yang lain-lain.
0: Ya.
1: Segala pira-pira yang kutu. Jadi saya tu bilanglah dengan anak saya tu.
0: Ya.
1: Simpan di satu tempat. Jadi mama ndak cari. Jadi dia biarkan dulu tidur kan. Kalau jam-jam segitu tu ndak dibangunkan dulu. Dan kecuali solat nak dibangunkan.
0: Ya.
1: Ndak tu kita beres-beres lah, dah tinggal dah kita beres apa tu, nah, baru kita nyuci baju semua. Jadi kalau kita nyuci terlalu pagi itu kan tak panas Bu Fit.
0: Iya. Yang di rumah yang suka bebenah rumah siapa? Kak Jul ke, suami, anak, kompak atau tiga-tiganya nih?
1: Tiga-tiganya kompak Bu Fit.
0: Mantap, udah terbiasa. Pokoknya
1: tak boleh diam, kalau saya kena diajak orang tua dulu tu keras, tak boleh diam.
0: Tak boleh diam, harus pandai peran ni.
1: Harus dikerjakan sama-sama.
0: Mantap. Ada yang bereskan rumah.
1: Saya kan mana yang bisa saya kerjakan jam bopi.
0: Iya.
1: Kalau dua-duanya kan pandai mandangnya.
0: Alhamdulillah itu dah lebih.
1: Malanglah kami dengan Pak Mu, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, senasib sepenanggungan.
0: Tapi semangat begitu ya nak.
1: Kalau semangat sih tetaplah bopit. Alhamdulillah. Karena kita masih diberi Allah nafas kan.
0: Betul.
1: Maka kita harus semangat.
0: Adalah
1: biar. Kamu nengok wajah kita bopit? Dah ke tempat kita dia.
0: Siapa?
1: Tapi waktu makam ke sini, minta pun maaf dengan makam, kami belum kemas-kemas.
0: Biasa.
1: Baru balik dari empat kawan Bu Fit.
0: Iyalah.
1: Jadi anulah baru duduk tu dia datang gitu.
0: Alhamdulillah. Biasalah barang-barang numpuk segala macam. Macam mana dah?
1: Ya, Mbok Pit. Tapi tak buat apa-apa Mbok Pit. Kita pun sama agak Mbok Pit walaupun kita tak mandang kata orang kalau ada merasa lalu sikit je pening pala, benar kata makam.
0: Kalau tak pernah benarkan rumah pening pala enggak?
1: Iya betul Bu Fit. Kalau dah beres semua kan kita nyaman santai baring tu nyaman Bu Fit. Apalagi kalau macam lantai kami ni kan warna putih Bu Fit.
0: Kelihatan ya.
1: Jadi cepat kotor.
0: Betul.
1: Harus di pokoknya harus dilap terus setiap saat detik tu.
0: Iyalah ya.
1: Kalau debu sih nyaman kita Bu Fit, kotor warnanya tu.
0: Warnanya tu berubah. Ini awal beli putih, ujung-ujung jadi coklat.
1: Itulah Bu Fit. Saya bilang dengan anak saya tuh, meja ni jangan ditumpuk, jangan disimpan segala barang apa. Karena meja ni kan hiasan ruang tamu. Itu Mbok Pit.
0: Iya, dipisahkan gitu meja ya.
1: Meja antik,
0: mana?
1: Zaman dulu tuh.
0: Meja antik ya. Dipisahkan.
1: Meja antik, meja jati itu.
0: Oh, mantap. Cantik tuh. Kelompokkan barang-barang sampai mana yang bagus. Soalnya
1: ukirannya ya, dari bawah sampai ke atas Mbok Pit. Pokoknya ukir tembus lah dia.
0: Oh,
1: ada kursinya.
0: Oh, satu set.
1: Sebenarnya kursi 4 Mbok Pit, tapi ada 2.
0: Oh.
1: Yang 2-nya hilang ke mana tak tahu.
0: Biasalah, enggak banyak emang yang.
1: Tapi enggak apa Mbok Pit, yang penting mejanya udah ada di rumah sini.
0: Jati kan?
1: Meja jati itu Mbok Pit zaman Yese Upang Kuai dulu.
0: Banyak peminatnya tuh.
1: Iya, kalau dah mandangnya. Bang Budi dah mandang.
0: Iya.
1: Dah mandangnya.
0: Alhamdulillah.
1: Iya. Tinggal Mbok Pit ya belum nih?
0: Belum sempat tuh lah Kak Jul. Insyaallah lah ya.
1: Saya bilang Hana, saya bilang kan. Foto nah mejanya kirimkan ke perempat nah. Kan Hana udah ada WA Mbok Pit.
0: Udah ada handphone. Alhamdulillah.
1: Udah ada dia.
0: Iyalah. Mudah-mudahan Kak Jul sehat.
1: Ajalah itu jam Mbok Pit ya.
0: Salam lah untuk semua ya. Apa lagi?
1: Mbok Pit sebentar ya.
0: Iyalah. Lagi libur lah Hana nih ya.
1: Masih libur.
0: Masih libur iyalah. Mudah-mudahan sehat.
1: Ini Mbok Pit makan rambutan Mbok Pit.
0: Oh, lagi musimnya.
1: Depan rumah ni masih banyak Mbok Pit.
0: Pokok sendiri ke?
1: Bukan punya orang, tapi orang tu nyorong ambil.
0: Iyalah. Makasih lah. Sehat selalu Kak Jul.
1: Selalu Mbok Pit ya.
0: Semangat.
1: Mbok Pit selalu Mbok Pit.
0: Ayo sama. Doa yang baik untuk Kak Jul.
1: Salam sayang buat Mbok Pit.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Jul, sehat selalu sekeluarga ya. Mantap dah. Yuk, jam-jam pagi ni tak sah tak beres-beres Mbok Pit. Mana bisa mata memandang tak nyaman daripada mandang WA lama-lama bisa pula. Sekali tengok barang di rumah berantakan kayak kapal pecah, tak bisa saya Mbok Pit, tak bisa. Betul juga, simbang. Ya kan? Nengok WA lama-lama, nonton video segala macam, mampu pula. Sekali berbenar rumah, nanti lah. Ladin lho ni ada balas WA lho. Itu lho dia utama kan. Tahu-tahu tamu datang. Kapal pecah. Yuk, silakan Mbak Abang. Kalau Mbak Abang macam mana kebiasaan gitu ya. Kebiasaan menata rumah, mencegah paling tidak berantakan. Itu seperti apa? Sharing ke sini, silakan di pendapat awak. Halo.
2: Pendapat awak Mbak Pi.
0: Iya, pendapat awak. Siapa awak ini?
2: Awak. Dalam loyang dibuat kismis. Semakin disayang, semakin manis Mbak Fitri. Mbak Fitri.
0: Aduh, jalan-jalan duduk di pantai. Ini dia Pak Adnan dari Kutai.
2: Makasih Mbak Fitri.
0: Pak Adnan sehat?
2: Iya, sehat nih.
0: Alhamdulillah. Sharing-sharing ringan saja nih Pak Adna. Biasalah kebiasaan hari-hari. Kalau udah berantakan rumah, mau pergi ninggalkan rumah udah berantakan, balik ke rumah lagi berantakan. Jadi kayak itu prinsipnya seperti apa biasanya Pak Adna di rumah?
2: Begini Mbak Pit ya,
0: yeah.
2: Kebersihan itu kan sebagian daripada iman kan. Karena itu sudah filosofinya kan.
0: Iya.
2: Jadi Mbak Pit ini kan tadi saya kan saya tadi itu mendengar secara jelas kan itu yang diceritakan oleh Manjang itu dari A sampai Z. Nah jadi suara saya tuh cukup terwakili oleh Manjang aja.
0: Aduh berarti udah sama ya.
2: Iya jadi sudah sama lah dengan Manjang. Pokoknya kalau Manjang itu masuk di acara pendapat awal dipandu oleh Jess Peter, saya tuh terserah wajib perut saya tuh sampai aduh gimana saya nahan ketawa itu.
0: Tapi di rumah pakai jasa yang bantu mbak-mbak di rumah Pak Adnan atau memang bereskan sendiri?
2: Ya kadang-kadang kan kalau saya kan bisa sama cucu, kadang-kadang sama istri gitu. Nah, cuman kan ringan-ringan aja gitu Mbak Fit, gitu kan. Gitu. Jadi kalau mau dibersihin kayaknya sudah enggak ada lagi yang mau dibersihin. Tapi kalau saya bikin narasi panjang nanti nanti kan daerah karena kan sudah diwakili sudah sama Manjang tadi. Jadi untuk Manjang makasih banyak ya. Dari Bung Adnan di Kutai Kartanegara, Kecamatan Muara Kaman. Jadi untuk Manjang nih mudah-mudahan sehat dan tetap beraktivitas di dalam acara Mbak
0: Amin. Silaturahmi kita tetap terjaga ya Pak Adnan ya, walaupun jauh seperti dekat gitu ya. Terima kasih atas kebersamaannya Pak Adnan. Baik. Iya, alhamdulillah Pak Adnan di Kutai Kartanegara sudah mewakili katanya ya apa yang disampaikan. Terima kasih Pak Adnan. Baik, iya tadi Pak Adnan bilang kebersihan sebagian daripada imannya. Jadi kayak enggak nyaman gitu ya. Udah terbiasa bersih ya Mbak Abang ya. Baik. Yuk, satu lagi Mbak Abang, silakan. Masih ada? Iya, nah ini Mbak Fi coba intip-intip dulu yang ada di WA kita, ada yang gabung. Assalamualaikum Mbak Fi. Waalaikumsalam. Pendapat awak. Sungguhlah elok bunga melati, Mbok Pi. Tumbuhlah subur di tepi taman. Jagalah diri, sucikan hati. Saya setuju dengan Pak Adnan. Kebersihan itu sebagian dari iman. Halusnya. Pergi ke pasar membeli lada. Tidaklah lupa membeli ikan. Di mana-mana kebersihan itu harus terjaga. Tanda hati dia berhias keimanan. Wah, mantap nih. Lanjut, boleh berikutnya? Pendapat awak.
1: Mbak Fit yang cantik.
0: Siapa gerangan nih?
1: Siapa?
0: Ida kan nih?
1: MC saya ini. Dah lama dah pernah ke sana MC kan?
0: MC ya, ngomong cucu.
1: Bukan, ya waktu karaoke dulu.
0: Siapa ya, lupa.
1: Mbak Anis. Tata.
0: Oh, Kak Anista, ya Allah, sehat Kak Anista.
1: Alhamdulillah. Fitri, bagaimana sehat?
0: Sehat, alhamdulillah. Kak Anista. Aduh, makasih, sama lah kita. Kak Anista, dari jam berapa kalau udah beres-beres rumah tuh dari jam berapa biasanya?
1: Saya sih kalau bangun subuh tuh jam 4 lah Mbak Fit, kalau mau sholat. Habis itu yang masuk rumah lah Mbak Fit. Rumah saya kecil Mbak Fit
0: Jadi gak banyak tugasnya ya.
1: Iya, soalnya apa, nanam pohon-pohon obat juga disiram lah Mbak Fit.
0: Oh iya.
1: Kalau gak gitu kan layu dia kena panas.
0: Oh, banyak tanaman ya di rumah ya, sering disiram.
1: Enggak juga.
0: Alhamdulillah.
1: Dalam pot tuh.
0: Oh, di polybag.
1: Kalau kita nak perlukan obat. Ambil aja situ. Langsung di apa namanya? Direbus apakah gitu.
0: Iya.
1: Ya. Itu nih Kak Fin.
0: Jadi kuncinya apa Kak Anista?
1: Ketemu ya.
0: Kuncinya apa? Suka bersih-bersih rumah jadi enak ya. Betah di rumah walaupun
1: kuncinya
0: 4L ya.
1: Kesehatan.
0: Jaga kesehatan.
1: Ya, bisa mandangnya bersih. Nanti kalau orang datang kan enak juga dipandang.
0: Udah siap gitu ya. Sehat selalu Kak Anista.
1: Iya, makasih Mbak Fin ya.
0: Iya.
1: Enggak satu, lama nak ketemu nih. Masih enggak pakai kacamata tuh, minjam lah. Ingat aku dulu kan?
0: Boleh. Ya, kapan-kapan ketemuan lagi ya.
1: Sehat selalu.
0: Amin, makasih doanya.
1: Salam putrinya tiga ya.
0: Iya, makasih doanya.
1: Dan Yuki bertambah nih, tangga satu nih. Selama udah merah-merah nih.
0: Amin. Belum ngecek tuh.
1: Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lama-lama sudah tidak jumpa. Makasih udah singgah silaturahmi. Muncul suaranya senang. Alhamdulillah panjang umur. Enggak? Pagi-pagi udah makan bubur, Mbak Bang. Siang nanti makan semur. Gampang menu Mbak Pitu. mudah-mudahan monitor perempat, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal, panjang umur, selalulah banyak bersyukur. Semoga apa yang disampaikan Mbok Pit ini hanya untuk ialah menghibur. Jangan diambil hati Mbok Abang, ya mana yang baik ambil lah, enak. Mana yang buruk buang lah. Udahan dulu Mbok Abang ya, Mbok Piaturkan. Terima kasih sharing-sharingnya, mewakili lah ya. Pokoknya nyaman lah ya, kok dan tak nyaman, bau tak sedap di rumah. Siapa lah membereskannya, kok nak kita ya Mbok Abang. Itu bukti gitu Pak Nan tadi, bukti keimanan seseorang ya, masing-masing lah punya caranya ya, supaya tetap betah di rumah. Kita lah yang rawat, tidak hanya rawat diri ya, kata Mak Kam. Sibuk dia ngincelongkan, belemingkan muka. Upa rumah tak ada di licin kan. Macam mana licin rumah, licin gak jeki aku ni. Ini hati kayak gitu ya. Sehat Bu Abang ya, maaf lahir batin. Dan yuk kita ke informasi terkini dulu, tepat sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat.
3: Pontianak punya berita.

Moabang, pemerintah Kabupaten Kuburaya menggelar dialog kebinekaan bertajuk Merawat Persatuan dan Keberagaman di Aula Kantor Bupati Kuburaya. Kegiatan ini menjadi ruang silaturahmi sekaligus penguatan komitmen bersama dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman masyarakat. Dialog menghadirkan Ki Haji R. Ahmad Az-Zaim Ibrahim sebagai narasumber. Dalam tausiahnya ia mengajak peserta terus memelihara ukhuwah, memperkuat semangat kebangsaan, serta memandang perbedaan suku, agama, budaya sebagai anugerah yang harus dijaga bersama. Menurutnya, sikap saling menghormati dan menghargai merupakan kunci terciptanya kehidupan yang rukun, harmonis di tengah masyarakat majemuk. Kegiatan dihadiri anggota DPRD Kuburaya dari Habib Abdurrahman Fahafiz Al-Mutahar menilai dialog ini menjadi salah satu upaya penting mempererat persatuan sekaligus memperkuat nilai toleransi di Kabupaten Kuburaya. Dijadikan dialog ini sebagai momentum memperkuat persaudaraan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah belah. Sebaliknya, mari bangun Kuburaya dengan semangat kebersamaan, menghormati, jaga persatuan dan keberagaman. Sekian Pontianak punya berita.

0: sedap kau ya, Mak. Lupa ke dah dengan ansurkan bulan kita ni? Lagu apa yang kau dengar tu?
1: Ah, hege, Pak. Nen aku lagi nangar acara lagu daerah. Buat reho kak kampung, reho kak tanah kelahiran diri. Pokoknya reho kak saya-saya lah.
0: Ya ke? Ngomong-ngomong, ada ke lagu Melayu tu, Mak? Hendak gak aku ni nak berdendang, nak berjepin lah sikit.
1: Ada, Tik. Ah, enang nak ada. Semua lagu daerah Kalimantan Barat ada, Kak Kua. Mau Dayak, Gek. Mau Melayu. Mau Tionghoa. Semua lengkap. Biar dirinya nak lupa ke adat budaya diri.
0: Ah, cantiklah tu dah. Sama-sama kita dengarkan lagu daerah ya, Mak. Biar lagu kita tak kehilangan zaman.
1: Batol, Kua. Makanya, ame sampe diri ketinggalan.
2: Dengarkan lagu daerah setiap hari, Sabtu dan Minggu dari jam 15 sampai jam 17 sore di FM 94,3 MHz RRI Prompat Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Nangar tarus, Boh. Ame lupa.

menjaga keseimbangan di tengah perbedaan. Cara pandang untuk senantiasa bersikap seimbang, tidak berlebihan dalam praktik keyakinan, dan menghindari segala bentuk ekstremisme, itu adalah moderasi beragama. Ia bukan berarti menangkalkan iman, melainkan justru memperkuat fondasi toleransi dan kerukunan sosial di Indonesia. Dengan moderasi Bu Abang, kita bisa merayakan indahnya keragaman sambil tetap teguh pada nilai-nilai agama yang membawa kedamaian. Kunci utamanya adalah merawat persaudaraan kebangsaan. Pastikan setiap warga negara aman dan dihargai. Yuk kita jadikan nilai-nilai kemanusiaan sebagai jembatan untuk mewujudkan masyarakat yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tetaplah bersama kami, Radio Republik Indonesia Pontianak Program 4, FM 94.3 MHz, Suara Budaya, Kalimantan Barat.

sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang bu abang, usah mikir yang berat-berat lo ya, dan dud dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya bu abang.

0: Mbok Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: Sudah pernah ke Pontianak belum? Kalau belum, wajib datang ya. Kota ini berdiri gagah di tepi Sungai Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia, dan tepat dilintasi garis Katulistiwa. Tugu Katulistiwa di Pontianak spesial. Saat kulminasi, bayangan bisa menghilang. Cocok untuk yang mau menghapus bayangan mantan. Tidak percaya? Buktikan sendiri. Soal lapar, jangan khawatir. Pontianak adalah surga kuliner yang akan membuat lidah bahagia. Ditambah lagi, di sini ada sejuta warung kopi. Mau kopi yang diseduh biasa atau yang pakai gaya kekinian, semuanya ada. Warung kopi di Pontianak menjadi tempat favorit untuk nongkrong, curhat, bahkan buat iseng cari jodoh loh. Selain itu, yang mau wisata sungai tidak perlu jauh-jauh ke Venezuela untuk naik gondola. Di Pontianak, kamu bisa keliling naik perahu wisata, menyusuri Sungai Kapuas, sambil melihat kehidupan Pontianak dari tepi Sungai Kapuas. Yuk, liburan ke Pontianak, kota seribu rasa, seribu cerita.

0: jual tu ya ngapu semangat benar sangat bertuak-tuak tu ya.
1: Ha, tampaknya nyaman dapat dia tu isinya tu. Yuk kita sambil yuk. Jalanlah kaki pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kalau lah mbok ni mau jualan UMKM Go Internasional, yuk datang ke airport ya nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mau dah?
2: Gratis ke?
0: Iya bu. Buktinya saya nih bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro4 Pontianak.

0: Saya terpaksa berhutang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wit, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wit ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Nah, itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang, Lin. Dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya, Wit ya?
1: Betul tuh. Ya, biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih, Wit ya. Saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin.

0: Suku Dayak di Kalimantan memiliki beragam alat musik tradisional. Salah satunya adalah keledi. Alat musik tradisional ini merupakan organ tertua di Indonesia, diperkirakan usianya mencapai 3.000 tahun. Alat musik tiup khas suku Dayak ini mempunyai banyak nama, dari keledi, kalde, karuri, kedire, kadede, dan karonde. Sebutan alat musik ini berdasarkan subsuku Dayak yang ada di Pulau Borneo, termasuk di Kalimantan Barat. Keledi merupakan salah satu jenis alat musik yang terbilang eksotis dan unik. Cara memainkan keledi dengan cara ditiup dan dihisap. Bentuknya berupa susunan sejumlah tabung bambu berbagai ukuran yang dihubungkan dengan sebuah labu. Buah labu yang digunakan dipilih yang sudah tua, berumur sekitar 5-6 bulan. Isinya dikeluarkan, direndam selama 1 bulan, lalu dikeringkan. Untuk menyatukan buah labu dan batang-batang bambu digunakan perekat dari sarang kelulut. Sementara batang-batang bambu disatukan dengan ikatan tali. Tabung yang panjang berfungsi untuk menghasilkan satu nada, sedangkan tabung lain yang berukuran pendek menghasilkan berbagai ragam nada suling. Nada yang dihasilkan merupakan nada pentatonik. Umumnya, alat musik tradisional ini dimainkan saat ritual adat suku Dayak. Saat ini, keberadaan alat musik tradisional keledi semakin jarang terdengar. Alat musik tradisional khas suku Dayak ini mendapat pengakuan sebagai warisan budaya tak benda dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
1: Bila berkunjung ke Pontianak, ada satu ikon budaya yang tak boleh terlewatkan, yakni rumah radak. Bangunan tradisional suku Dayak Kanayan ini bukan rumah adat biasa, melainkan sebuah mahakarya arsitektur yang menjulang gagah, bahkan dikenal sebagai rumah adat terpanjang di Indonesia. Replika yang berdiri megah di Pontianak ini memiliki panjang mencapai sekitar 138 meter dengan ketinggian tiang sekitar 7 meter. Dengan bahan baku utamanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang terkenal sangat kuat dan tahan lama, melambangkan kekayaan alam dan ketahanan masyarakat Kalimantan. Setiap sudutnya dihiasi dengan ukiran khas Dayak yang kaya makna. Didominasi warna-warna tradisional seperti merah, putih, hitam, dan kuning yang melambangkan keberanian, kesucian, perlindungan, dan kebijaksanaan. Patung burung enggang gading melambangkan kegagahan dan kekuatan. Meskipun saat ini rumah radang di Pontianak berfungsi sebagai replika dan pusat kebudayaan, perannya sangat vital dalam melestarikan tradisi Dayak. Tempat ini sering menjadi pusat kegiatan sosial dan adat, mulai dari musyawarah, pertunjukan seni, hingga perayaan budaya besar seperti gawai Dayak. Lokasi yang strategis dan akses yang mudah membuat rumah radak menjadi destinasi wajib bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara, yang ingin merasakan langsung kekayaan budaya suku Dayak Kalimantan Barat. Jadi, datanglah ke rumah radak, nikmati kemegahan arsitekturnya, dan rasakan kedalaman nilai budaya yang terkandung di setiap ukirannya.

0: Eh Lisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi.
3: Indonesia. Mbok Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompak.

Sahabat budaya, tahukah kalau Kota Pontianak didirikan Sultan Sharif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771? Kini usia Kota Pontianak sudah mencapai 250 tahun. Tapi tahukah sahabat budaya, kalau kata Pontianak berasal dari sebuah cerita, berasal dari pohon punti, yakni pohon-pohon yang tinggi. Penyebutan pohon punti tersebut ada di surat Husain Abdurrahman Al-Idrus kepada Sharif Yusuf Al-Qadri. Selain itu, nama Pontianak juga berasal dari kata Pontian yang berarti tempat.

Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

pernah dengar kalimat ini? Kalau mau sukses di bisnis, harus siap bersaing. Dan katanya, persaingan adalah kunci untuk jadi yang terbaik. Eits, tapi tunggu dulu. Apakah kalimat tadi cocok untuk UMKM? Faktanya, bagi UMKM, persaingan malah bisa jadi bumerang. Nah, bagaimana kalau kita ubah cara pandangnya? UMKM bergerak dengan semangat kolaborasi, saling gandeng, bukan saling sikut. Bila kita melepaskan persaingan yang merusak, kita bisa mencurahkan seluruh energi untuk berinovasi, menjaga mutu produk, dan melayani pelanggan dengan sepenuh hati. UMKM yang tangguh bukan hanya soal untung rugi, tapi tentang kesejahteraan bersama. Saat UMKM saling dukung, bukan cuma membangun usaha, tapi juga membangun fondasi ekonomi lokal yang kokoh. UMKM sehat itu bukan siapa yang duluan sampai, tapi siapa yang bisa bertahan dan sukses bersama-sama.

Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya khasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Indonesia memiliki beragam jenis kain atau tekstil produksi lokal yang menjadi budaya masyarakatnya. Salah satunya adalah kain tenun yang biasanya dipakai untuk pakaian sehari-hari. Sebagai busana adat, kostum tarian, bentuk barang penghargaan, dan penghormatan dalam perkawinan. Salah satu jenis kain tenun adalah kain tenun corak insang yang berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tenun corak insang merupakan tenunan tradisional masyarakat Melayu kota Pontianak yang dikenal pada masa Kesultanan Kadria. Dalam perkembangan sejarahnya, kain corak insang menggambarkan peradaban yang merupakan cerminan masyarakat Pontianak yang pada waktu itu bermukim di sepanjang Sungai Kapuas.
2: Mbok Abang, di sini aja ya, 94,3 MHz.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Mendung merupakan satu di antara sekian banyak seni pementasan atau teater dalam serumpun masyarakat Melayu di Indonesia. Di Kalimantan Barat, seni pementasan mendu ini tumbuh di Desa Malikian, Kecamatan Semudun, Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat. Di era kemunculannya tahun 1979, seni pementasan mendu menjadi hiburan terpopuler masyarakat kala itu. Awal mula lahirnya teater mendu adalah menjawab kerinduan masyarakat terhadap seni tonil atau sandiwara yang tenggelam di era penjajahan Jepang. Jerry Anwar selaku pelakon dan pengisi musik mendu mengatakan bahwa nama seni mendu ini lahir dari lakon cerita yang pertama kali dimainkan, yakni cerita Dewa Mendu. Karena itulah, maka masyarakat lebih mengenal teater ini dengan nama mendu.
1: Ya, kesenian mendu itu sebetulnya diangkat dari sebuah cerita. Ceritanya itu berjudul Dewa Mendu. Lalu diberilah nama kesenian itu kesenian mendu. Padahal kesenian itu seperti sandiwara biasa saja sebetulnya. Nah, karena masyarakat pada zaman dulu itu nggak tahu, nggak mengerti lah begitu ya, tentang apa pertunjukan apa itu, dia tahunya cerita mendu saja. Karena naskah yang ditampilkan pada pertama kalinya itu adalah naskah mendu, judulnya Dewa Mendu.
2: Okay.
1: Nah, naskahnya ini memang sampai sekarang kita nggak tahu jalur ceritanya seperti apa, hilang sudah.
0: Diakui Jerry Anwar, dalam memunculkan mendu sendiri tentu memiliki hambatan yang dapat dibilang cukup berat, mengingat pada masa era 1979 alat transportasi untuk menjangkau ke Desa Malikian di Kabupaten Mempawah sangatlah sulit, sehingga sulit bagi Jerry dan teman-teman untuk belajar mendu di sana. Jerry juga mengungkapkan bahwa kesenian mendu sendiri selain ceritanya yang menarik, tentu juga karena tampilan dari para pelakon yang menggunakan kostum lengkap sangat dinantikan masyarakat. Sementara itu, Gus Mindari selaku Ketua Mendu Kalimantan Barat mengatakan sangat bersyukur bahwa saat ini seni pertunjukan mendu yang merupakan kesenian Kalimantan Barat ini dapat kembali tumbuh di tengah-tengah masyarakat modern. Mengingat kesenian ini sempat terhenti beberapa tahun lamanya karena berbagai faktor. Gus Mindari menambahkan, kini dirinya melihat bahwa kesenian mendu sudah dapat diterima oleh kalangan muda. Terbukti dari animo generasi muda untuk menyaksikan kesenian ini untuk pertunjukan perdana setelah mati suri.
3: Mungkin masyarakat di kota Pontianak dan sekitarnya juga merindukan dengan teater tradisional yang penuh banyolan-banyolan. Yeah. Dan cerita-cerita yang disampaikan adalah cerita-cerita

0: tidak hanya dari pemain, penarinya juga itu sudah meregenerasi hingga kepada penonton. Penontonnya itu alhamdulillah kita tampil 2 malam kemarin. Malam kedua itu anak-anak milenial semua. Alhamdulillah juga mereka bisa mengikuti alur daripada cerita ini.
1: Kesenian Teater Mendu tidak hanya menghadirkan cerita dalam setiap pertunjukan, tapi juga tampilan lain seperti tarian, silat, dan juga musik yang menjiwai cerita. Sehingga peran musik dalam kesenian Mendu ini sangatlah penting. Urai Muhaini selaku Kabid Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, kesenian Mendu sejak 2014 sudah masuk dalam warisan budaya tak benda. Namun bukan hanya warisan tak benda untuk wilayah Kalimantan Barat, tetapi menjadi warisan tak benda bersama untuk wilayah Melayu Serumpun, yakni Riau dan juga Sarawak, Malaysia. Dan karena itulah, maka pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat konsen untuk melestarikan Mendu.
2: Sebelumnya ini untuk Mendu kan sudah masuk di warisan budaya tak benda di tahun 2014, tapi bukan semata-mata untuk Kalimantan Barat. Dia namanya warisan budaya bersama dengan provinsi Riau dan luar negeri nih dari Sarawak, Malaysia. Jadi ada 3 apa yang merupakan generasi untuk Mendu ini yang mempunyai warisan bersama ini.
3: Ampun ribu ampun ayahanda raja. Kami 2 bersaudara datang menghadap

Menurut Urai Muhaini, untuk melestarikan budaya tradisional, khususnya Mendu, perlu komitmen dari berbagai pihak. Karena jika ada pihak-pihak yang menganggap pelestarian budaya tradisional sebagai beban, maka hal itu akan menjadi sebuah penghambat. Untuk itu, dirinya mengatakan, pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat yang memiliki kewenangan untuk pendidikan SMA, SMK, maka hasanah budaya dapat dimasukkan dalam unsur budaya ke sekolah-sekolah. Urai Muhaini berharap ke depan Mendu yang telah diperkenalkan ke generasi muda dapat terus bertahan sehingga tidak hilang ditelan kemajuan zaman.

Lembo abang, tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu penyakit menular yang bisa dicegah sejak dini. Sekarang, pemerintah bersama sekolah-sekolah di seluruh Indonesia menghadirkan vaksinasi TBC dan pemeriksaan TBC gratis dalam program cek kesehatan gratis untuk para siswa. Anak-anak adalah masa depan kita. Dengan vaksin TBC, daya tahan tubuh mereka akan lebih kuat menghadapi risiko penularan. Dan melalui pemeriksaan TBC di sekolah yang cepat, aman, dan tidak menyakitkan, guru dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi gejala lebih awal. Jadi, ayah, ibu, dan para pendidik, mari dukung bersama kegiatan vaksinasi dan pemeriksaan TBC di sekolah. Langkah kecil hari ini, perlindungan besar untuk masa depan mereka.

0: 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang, pemerintah hadir untuk mewujudkan cita-cita bangsa, Indonesia yang sehat dan sejahtera. Kini program kesehatan gratis dari Presiden Prabowo siap memastikan semua rakyatnya bisa mengakses layanan kesehatan terbaik tanpa pusing-pusing lagi mikirkan biaya. Cukup dengan menunjukkan kartu identitas, Mbok Abang bisa berobat dimanapun, mulai dari puskesmas sampai rumah sakit terkemuka yang bekerja sama. Nggak ada lagi tuh cerita-cerita menunda-nunda pengobatan karena khawatir soal biaya. Program ini mencakup semuanya, dari pemeriksaan ringan, obat-obatan penting, sampai penanganan darurat yang seringkali sangat mahal. Mbok Abang, dengan kesehatan yang terjamin, produktivitas bagi bangsa pun akan melonjak. Mari memanfaatkan program ini dengan bijak, karena sehat adalah hak setiap warga negara, dan pemerintah hadir untuk mewujudkannya. Prompat FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Kota Pontianak merupakan sebuah kota yang memiliki banyak kebudayaan dan tradisi yang mencerminkan kota dengan julukan Kota Katulistiwa ini. Beberapa kebudayaan dan tradisi ini sudah masuk dalam warisan tak benda, termasuk kuliner khas daerah. Salah satu kuliner yang sudah masuk dalam warisan tak benda Kota Pontianak adalah ikan asam pedas. Sajian ikan asam pedas ini merupakan makanan khas masyarakat Melayu Kota Pontianak. Mengingat Kota Pontianak yang dilewati sungai terpanjang di Indonesia memiliki aneka ragam ikan yang dapat dikonsumsi. Sri Supriyanti, Kasih Cagar Budaya dan Tradisi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pontianak mengatakan bahwa untuk memasukkan kuliner asam pedas ini ke dalam warisan tak benda bukanlah hal yang mudah karena harus melewati beberapa penilaian atau kriteria.
1: Kalau warisan budaya tak benda secara keseluruhan itu ada 8, tapi kalau misalnya terkait kuliner itu kalau tidak salah ada 3. Salah satu di antaranya itu asam pedas, sayur keladi, dan satunya lagi itu pacri nanas. Sebenarnya kalau penelitian itu, Mbak, biasanya diadakan di tar pengusulan. Pengusulan itu ada kriteria yang harus dipenuhi. 10 item, Mbak. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 itu ada 10 item. Salah satu di antaranya itu pengetahuan tradisional. Nah, pengetahuan tradisional itu masuk borang-borang tentang kuliner ini, ya, ilmu pengetahuan tradisional. Harus ada kajiannya, harus ada penelitiannya, harus ada referensinya, juga harus ada maestronya, seperti itu. Sayur yang mau kita tetapkan, bumbu-bumbunya juga harus secara rinci dan lain sebagainya. Cara memasaknya juga, nah cara memasak dan mengolah makanan ini seperti apa, nah itu harus dilampirkan dengan dokumen filmnya, dengan durasi 7 menit. Penilaian itu satu ya Mbak ya, telah memenuhi kriteria ya, sudah memenuhi standarisasi, ada bukunya ya, kita memakai dari PKK Provinsi tempo hari bukunya itu ya. Nah, dan ketika ditanya kita mampu mempertahankan argumentasi kita. Nah, kriterianya memang dari Senusantara itu memang ada ya asam pedas ya barangkali, tapi kadang-kadang asam pedas itu punya spesifik sendiri. Daerahnya memiliki spesifik sendiri, keunikan sendiri, kadang-kadang keterkaitan dengan kearifan lokal.
0: Sri Supriyanti menambahkan pengenalan pada kuliner khas Kota Pontianak perlu terus dilakukan, mengingat sekarang di era globalisasi, pengaruh dari luar sangatlah mudah masuk, termasuk juga kuliner. Tidak dipungkiri saat ini, kuliner dari daerah lain bahkan dari luar negeri sudah merambah pesat masuk ke Kota Pontianak. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi berbagai pihak yang sudah melakukan pelestarian khususnya kuliner khas daerah, salah satunya asam pedas Kota Pontianak.
1: Pelestarian budaya itu ini bukan hanya sekedar menjadi tanggung jawab pemerintah saja atau menjadi tanggung jawab instansi terkait saja, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua. Nah, salah satunya ini adalah cermin dari tindakan yang Ibu BKK ini lakukan adalah tindakan sudah mengemban amanah undang-undang, yang terutama kalau undang-undang tentang budaya tak benda itu yang berkaitan dengan nomor 5, Undang-Undang nomor 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Dan ini adalah merupakan pelestarian, langkah-langkah pelestarian yang bisa dipelajari oleh masyarakat kita ya, oleh pihak-pihak peneliti dan lain sebagainya, atau generasi kedepannya yang ingin menghidupkan kembali budayanya itu, kulinernya, mereka bisa mempelajari dari kawan yang telah kawan-kawan lakukan ini, rekam jejaknya sudah ada.
0: Sementara itu, Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Pontianak Ibu Agus Satsatya mengatakan TP PKK Kota Pontianak khususnya di Pokja 3 yang memang membidangi pangan sangat konsen untuk melestarikan kuliner khas daerah. Salah satunya adalah ikan asam pedas. Pelestarian kuliner khas daerah yang dilakukan tidak hanya sekedar memasak, tetapi TP PKK Kota Pontianak juga sudah berhasil membuat buku kumpulan resep masakan khas Pontianak.
2: Kebetulan kami dari Pokja 3 yang menangani di bidang pangan. Jadi kami di PKK Kota itu ada menceritakan buku resep, Mbak, tentang kuliner, terutama untuk khas masakan di Kota Pontianak. Nah, di dalam menu ini ada minuman, dan itu juga kuliner khas kue-kue yang tradisional mungkin pada zaman dahulu ya. Mungkin di antara generasi kita yang muda-muda mungkin belum pernah mengenal. Maka dengan kegiatan ini kita berantisipasi untuk supaya warga Kota Pontianak khususnya generasi muda bisa makan kue-kue tempo dulu.
0: Ibu Agus Susatya menambahkan, langkah pelestarian kuliner khas daerah penting untuk dilakukan. Dan tentunya sudah harus ada berbagai strategi selain yang sudah dilakukan oleh Pokja 3 TPPKK Kota dengan membukukan resep kuliner daerah. Pihak lain seperti perkantoran atau perhotelan dapat selalu menggunakan kuliner tradisional daerah dalam penyajian, baik di rapat maupun sebagai menu sajiannya. Yohana Evi selaku ibu rumah tangga yang kerap menyajikan kuliner khas daerah dalam keluarganya mengakui bahwa kuliner khas daerah sebenarnya tidak kalah dengan kuliner luar. Karena kuliner khas Pontianak contohnya asam pedas memiliki cita rasa sendiri karena terdiri dari bahan-bahan yang diramu khas orang Pontianak.
3: Jadi bahan-bahan yang akan kita gunakan yang pertama adalah ini adalah khasnya di sini cabai kering, dian lengkuas, kunyit yang udah kita bakar, ada bawang merah, bawang putih, serai, daun salam, dan ini asamnya nih, asam kandis. Asamnya lebih khas dibandingkan asam-asam yang lain. Lagi pula memang asam kandis ini adalah tumbuh di pelosok-pelosok ya, daerah di Kalimantan Barat. Kalau memang asam pedas itu karena memang asam dan pedas itu menu yang bumbu yang harus ada itu memang harus cabai dan asam. Untuk kota Pontianak kita menggunakan cabai kering, jadi beda dengan daerah yang lain yang menggunakan cabai basah. Kemudian asamnya kita menggunakan asam kandis. Dan kemudian nanti untuk menaikkan rasa asam dan untuk menciptakan rasa segar kita akan tambahkan nanas.
0: Memang keberadaan kuliner khas suatu daerah menjadi kekayaan yang tidak terbilang untuk daerahnya. Maka sangat disayangkan bila kekhasan itu hilang ditelan arus globalisasi. Karena sebenarnya dengan tetap menjaga kearifan lokal salah satunya di bidang kuliner tentu akan mampu menjadi penarik bagi para wisatawan atau pendatang yang ingin mencari sesuatu yang berbeda dari apa yang sudah mereka rasakan sebelumnya di tempat-tempat yang mereka pernah kunjungi.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawang informasi dari Singkawang, Lubang Tanam Kolektif bekerja sama dengan Dana Indonesiana menggelar program mini residensi Confluence sebagai ruang kolaborasi bagi seniman lintas disiplin untuk mengeksplorasi sekaligus merespon warisan budaya keramik tradisional Singkawang. Mengusung tema Tempat Tanah Rangkul Budaya Keramik Singkawang, program ini menghadirkan 6 seniman dari berbagai daerah di Indonesia hingga Malaysia untuk berkarya, bereksperimen dan berinteraksi secara intensif dengan konteks sosial serta budaya Kota Singkawang. Mini residensi Confluence menjadi wadah bagi para peserta untuk menyelami sejarah, memahami nilai budaya, serta menghadirkan perspektif baru terhadap keramik tradisional Singkawang melalui pendekatan seni kontemporer. 6 seniman yang terlibat yakni Abdul J. Nugroho dari Klaten, Jawa Tengah, Andika Purnama dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Niwayan Ugi Gayali dari Denpasar, Bali, Nur Aimi Atirah dari Sarawak, Malaysia, Supriyani Eka Lestari dari Kuburaya, Kalimantan Barat, serta Riwanda Tamara dari Singkawang. Keberagaman latar belakang dan praktik artistik para peserta diharapkan mampu menciptakan pertukaran pengetahuan yang kaya, sekaligus membuka ruang dialog baru mengenai potensi pengembangan keramik tradisional sebagai bagian dari praktik seni kontemporer. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kat itu jual tu, ya, ngapu semangat benar sama bertuak-tuak tu, ya?
1: Nampaknya nyaman, lapak dia tu isinya tu. Yuk kita sana kelak. Jalanlah kaki, pakailah sandal. Sandal ini bentuknya opal. Kaloklah, mbok ni mok jualan UMKM Go Internasional. Yuk datang ke area reporter nak. InsyaAllah jadi terkenal. Mok dah.
2: Gratis ke?
0: Iya, Bu. Buktinya saya nih, Bu, udah pernah saya jualan keripik singkong tuh. Ramai benar orang beli tuh. Semuanya nih dari RRI Pro 4 Pontianak di teras UMKM.
1: Acaranya setiap hari dari jam 11 siang sampai selesai. Hanya di FM 94.3 MHz dan live YouTube RRI Pro 4 Pontianak.

Selamat siang Bu Abang. Apa kabarnya hari ini? 1 Juli 2026. Ye! Enggak berasa Bu Abang ya. 5 bulan lagi kita nyampe lah ke pergantian tahun. Iya, apa kok tak berasa ya, Ras? Kayak apa? Berjalan begitu ya, ada dinikmati, disyukuri, nyampe lah kita ke bulan Juli ya Bu Abang. Nah, semoga Bu Abang semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun ya. Tapi kalau ada yang sakit, ada galau gundah gulana merana, kita doakan bersama Bu Abang, semoga cepat sehat, cepat pulih, cepat kembali bahagia Bu Abang. Nah, di kesempatan kali ini bersama saya akan menemani Bu Abang sampai sore nanti. Iya, berbagai macam program sudah kita siapkan. Seperti biasa ada teras UMKM, kemudian nanti ada informasi dan musik ya Bu Abang di jam 12. Jam 1 nanti ada suara budaya Nusantara, kemudian nanti jam 2-nya kita bergaya. Nah, sampai jam 3-nya waktunya kita untuk prodangdut. Nah, jadi siapkan memang semuanya waktu-waktunya Bu Abang pada hari ini untuk program-program menarik yang udah kita siapkan untuk Bu Abang semua. Untuk azan juga nanti pada pukul 11.50 untuk zuhur, asar juga di jam 15 lebih 15 menit ya Bu Abang. Baiklah Bu Abang, informasi yang akan saya bagikan terkait dengan teras UMKM.

Yang mari kita bahas di Teras UMKM kali ini tentang Usung Cita Rasa Sarawak, Kopi Peng Sarawak. Kini kantongi sertifikat halal. Nah, udah pernah belum Mbak Abang ya pergi ke Kopi Peng Sarawak nih? Kopi Peng nih ada dah di Pontianak pun dah ada Mbak Abang, beberapa pusat perbelanjaan ada gitu ya. Kemudian di beberapa jalan yang ada di Kota Pontianak juga ada Kopi Peng ini. Kopi Peng Sarawak terus memperkuat posisinya di industri kuliner Kalimantan Barat. Restoran yang mengusung konsep makanan dan minuman khas Sarawak Malaysia ini resmi mengantongi sertifikat halal, sekaligus menegaskan komitmennya menjaga kualitas produk dan memperluas pangsa pasar. Ya, seperti itu Mbak Abang. Memang sekarang semua tempat usaha wajib harus ada sertifikat halalnya gitu. Nah, apabila memang ada tertera halal namun belum ada sertifikatnya, boleh dipertanyakan lebih lanjut kepada owner atau yang punya usaha Mbak Abang, biar tidak ragu ketika kita makan di sana gitu.

Supervisor Kopi Peng Sarawak Wika Sita Kusuma Yoga Marketing Communication di Kireno Pratomo serta auditor LPPOM LPPOM maksud saya Puji Ardiningsih Mbok Abang dalam kesempatan itu menjelaskan bahwa Kopi Peng Sarawak mulai beroperasi pada 2024 dengan outlet pertama di Gaya Mall Pontianak. Nah, sekarang usaha tersebut telah memiliki 3 outlet ya Mbak Abang, ada di Gaya Mall, ada di Mega Mall, sama ada di Bandara Supadio yang resmi dibuka 14 Juni 2026. Menurutnya meski menghadirkan menu otentik Malaysia seperti nasi lemak, nasi Hainan, kolok mie, mie pok, hingga teh 3 layer, wih mantap juga nih. Seluruh bahan baku yang digunakan berasal dari Indonesia. Wah ya, jadi berbagai menu tidak hanya kopi, Mbak Abang, dengan cemilan-cemilannya, ada juga makanan-makanan beratnya autentik dari Malaysia. Bolehlah Mbak Abang kalau misalnya mau berkunjung ke sana, sila langsung.

Istana Kraton Kadaria ialah bangunan peninggalan Islam pertama di Pontianak, terletak tepat di tepian Kapuas di Kecamatan Sungai Kunyit, Pontianak. Bangunan megah ini didirikan oleh Sultan Syarif Abdurrahman pada tanggal 23 Oktober 1771. Tanggal tersebut kemudian dijadikan sebagai hari jadi kota Pontianak, karena bangunan inilah awal terbentuknya kota Pontianak.

0: abang udah balik.
1: Halo.
0: Tunggu lo.
1: Apa nih?
0: Jangan langsung comot makanan, bang. Cucilah tangan dulu. Ingat, kuman tuh sering nempel apalagi di tangan. Kecik kuman tuh, bang, tak terlihat mata.
1: Hei, abang nih dah tua deh. Bukan si Locai yang harus dikasih tahu. Abang dah paham dah kalau makan harus cuci tangan. Kalau tak ada, bisa sakit.
2: Oh no.
0: Kalau dah paham, ngapa pula abang tadi buka tudung saji? Harusnya kan cuci tangan lo, pakai sabun. Biar kuman-kuman tuh hilang. Ingat bang, melakukan kebiasaan kecil tuh ya bisa mencegah banyak masalah. Janganlah cari masalah baru.
1: Iya adekku sayang. Kita sama-sama budayakan hidup bersih ya. Senyumlah dulu.
0: Iya bang nih.
1: Kebersihan tangan
0: kunci kesehatan.
1: Biasakan mencuci tangan dengan sabun.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Bu Abang, Koperasi Merah Putih adalah tempat di mana kita semua bisa kumpul, saling bantu. Di mana Koperasi Merah Putih ini semangat gotong royong bukan cuma slogan, tapi nyata untuk membangun ekonomi rakyat. Semua layanan di Koperasi Merah Putih, mulai dari simpan pinjam hingga peluang usaha, dijalankan dengan jujur dan terbuka. Jadi tidak perlu ragu, duit yang kita tabung atau pinjam akan kembali membawa manfaat besar untuk kita dan lingkungan sekitar. Aduh, jadi tunggu apa lagi lah? Yuklah Mbak Abang, kita gabung dan rasakan sendiri manfaatnya. Karena Koperasi Merah Putih adalah kekuatan ekonomi kita. Suara Budaya Kalimantan Barat FM 94.3 MHz.

0: Tenun tangan-tangan pengrajin Borneo sampai kopi hangat dari pegunungan Kalimantan.
1: Produk lokal bukan cuma barang biasa. Dia adalah cerita, budaya dan kerja keras anak bangsa.
0: Dengan membeli produk lokal, kita menjaga ekonomi rakyat. Dengan bangga memakainya, kita mengangkat nama Indonesia.
2: Cinta produk lokal, cinta bangsa kita. Kita belanja dengan hati untuk negeri sendiri.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

94.3 FM Teras UMKM. Usung Citra Sarawak, Kopi Peng Sarawak, kini kantongi sertifikat halal. Nah, Bu Abang, karena tadi udah kita bahas tentang menu-menu otentik Malaysia yang dihadirkan oleh Kopi Peng, dan tentu semua bahan baku yang diambil oleh Kopi Peng ini termasuk ambilnya dari lokal ya Bu Abang. Ada kopinya dan lain-lain. Hanya jak cita rasanya diracik semirip mungkin dengan rasa otentik Sarawak. Nah, bahkan chefnya nih Bu Abang atau sifunya diambil langsung atau didatangkan langsung dari Malaysia agar standar tetap terjaga. Saat ini Kopi Peng Sarawak memiliki sekitar 146 menu terdiri atas makanan dan minuman khas Sarawak yang menyasar seluruh kalangan masyarakat. Nah, Wika mengungkapkan sertifikat halal menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan. Jadi sekarang Bu Abang, banyak sekali konsumen yang bertanya nih, udah halal atau belum? Nah, setelah memiliki sertifikat halal ini, mereka jauh lebih yakin dan nyaman untuk makan di tempat Kopi Peng ini Bu Abang. Ia pun mengaku proses sertifikasi membutuhkan ketelitian karena seluruh bahan baku harus ditelusuri satu per satu Bu Abang. Nah, kuncinya itu adalah telaten katanya, dan jangan malu bertanya. Kami sangat terbantu oleh tim pendamping sehingga prosesnya bisa selesai sekitar 1 bulan. Sementara itu, marketing communication Kopi Peng Sarawak di Kireno Pratomo mengatakan persaingan bisnis kuliner di Pontianak semakin ketat. Karena itu perusahaan aktif melakukan berbagai strategi pemasaran, Bu Abang.

0: Diki Reno Pratomo mengungkapkan, Bu Abang, mulai banyak sekali mereka melakukan aktivitas komunitas ya. Seperti komunitas lari, mereka juga sepeda hingga berbagai event. Itu yang menjadi cara paling efektif untuk memperkenalkan brand kepada masyarakat, katanya. Selain itu, Kopi Peng Sarawak pun menggandeng influencer dan media digital setiap membuka outlet baru. Nah, karena sekarang perang promosi terjadi di media digital, influencer sangat membantu memperkenalkan produk Kopi Peng kepada konsumen. Perusahaan pun menawarkan berbagai promo, Bu Abang. Ada diskon khusus member setiap Jumat, program loyalitas pelanggan, hingga promo khusus di outlet Bandara Supadio ke depan. Nah, lanjut Diki, Kopi Peng Sarawak menargetkan ekspansi ke berbagai kota di Indonesia. Nah, kemudian juga dari Kopi Peng sendiri ini melakukan riset untuk membuka outlet di luar Kalimantan, termasuk kemungkinan di Jakarta maupun bandara-bandara lainnya. Harapannya pelanggan tetap bisa menikmati cita rasa yang sama tanpa harus datang ke Pontianak. Nah, ia memastikan seluruh menu yang disajikan kini telah bersertifikat halal sehingga masyarakat tidak perlu ragu menikmati berbagai hidangan khas Sarawak bersama keluarga, karena sekarang udah 100% halal, Bu Abang. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir lagi untuk datang bersama keluarga menikmati menu Sarawak, ya, khas Sarawak di Kopi Peng. Di bagian lain, auditor LPPOM Puji Ardiningsih mengatakan sertifikasi halal bukan hanya memenuhi kewajiban regulasi, tetapi pun meningkatkan daya saing usaha, Bu Abang. Ia menjelaskan proses audit dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, gudang, hingga seluruh outlet. Nah, dari LPPOM sendiri memastikan tidak ada kontaminasi dengan bahan yang haram atau najis. Semua proses produksi diperiksa secara detail. Menurutnya, mulai 17 Oktober 2026, seluruh produk makanan dan minuman wajib memiliki sertifikat halal sesuai ketentuan pemerintah. Jadi, dari LPPOM sendiri mengajak seluruh pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal agar segera mendaftarkan produknya. Karena dari LPPOM sendiri siap mendampingi prosesnya. Baiklah, tunggu Abang ya. Untuk cita rasa Sarawak, Kopi Peng Sarawak tadi udah ada di 3 tempat. Kalau Mbak Abang pengen merasakan dan berkunjung, boleh langsung ke Gaya Mall, Mega Mall, sama ada di bandara juga ya, Kopi Peng Sarawak. Itu dia Teras UMKM kita pada siang hari ini, Mbak Abang. Nanti pada pukul 11:50 kita akan kumandangan azan zuhur untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
1: Kota Pontianak adalah kota yang unik. Karena keunikannya itu, kota ini punya julukan lebih dari satu. Pontianak adalah satu di antara kota yang dilintasi garis khatulistiwa, garis 0 derajat atau biasa dinamakan ekuator. Dari sini lahirlah julukan Pontianak Kota Khatulistiwa. Di kota Pontianak juga terdapat banyak parit sehingga dijuluki kota seribu parit. Tak hanya itu, warung kopi atau kafe dapat ditemukan hampir di setiap sudut kota sehingga ada yang menjuluki Pontianak kota seribu warung kopi. Satu lagi yang tak kalah unik adalah nama sebagian kelurahan yang sama dengan nama daerah lain di luar Kalimantan Barat. Sebut saja Bangka Belitung Darat dan Bangka Belitung Laut. Mendengar namanya, ingatan langsung tertuju pada Provinsi Bangka Belitung.
2: Begini ya, pada tahun 1900-an saat kota ini mekar berkembang, Sultan Pontianak ketika itu Syarif Muhammad memberikan kesempatan kepada masyarakat pedagang yang berkunjung ke Pontianak untuk menjadi warga setempat dan menetap. Nah, di antara pendatang-pendatang dari luar Kesultanan Pontianak, terdapatlah masyarakat dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka datang kemari untuk berdagang perak dan tembaga. Nah, kedatangan mereka itu menempati satu kawasan yang masih tertutup di saat itu. Terdapat 23 kepala keluarga pada tahap awal itu, 11 kepala keluarga Bangka, kemudian 12 kepala keluarga Pulau Belitungnya.
1: Demikianlah penjelasan sejarawan Kalimantan Barat Syafarudin Daeng Usman mengenai kedatangan awal perantau dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung ke Pontianak. Mereka mendiami suatu wilayah di pesisir Sungai Kapuas. Disinilah mereka membangun pemukiman atau perkampungan. Selain bekerja dalam penyepuhan emas dan perak, perantau Bangka Belitung di Pontianak juga membuka kebun karet dan rambutan.
2: Di tepi Sungai Kapuas ketika itu sudah banyak bermukim masyarakat yang berasal dari Banjarmasin. Apakah itu dari Martapura, dari Kalempayan, dari Barabai, ataukah daerah lainnya di kawasan Banjar. Tetapi mereka ini lebih dikenal sebagai penduduk Melayu setempat. Nah, sebelah barat dari Sungai Kapuas, di pemukiman tersebut, disitulah kemudian bermukim penduduk yang berasal dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Mereka dipisahkan oleh adanya lahan sungai di situ. Dari Pulau Bangka itu berada di kawasan sekitar perkampungan orang yang lebih dulu datang, yaitu Kampung Mendawai. Nah, lepas dari situ ke arah Sungai Raya sekarang, ya sekitaran BLKI dulu namanya, itu Belitung. Kedua daerah ini kemudian disatukan Kampung Bangka Belitung. Sebetulnya penduduknya berbeda, tetapi dari daerah yang sama. Di mana Bangka Belitung itu? Di Pulau Sumatera bagian selatan, bukan Sumatera Selatan. Sumatera bagian selatan itu terdiri dari Sumatera Selatan sekarang, Jambi, Lampung, Bengkulu, dan Provinsi Bangka Belitung sekarang. Nah, itulah terbentuknya masyarakat Bangka Belitung.
1: Sebagai kota dagang, Pontianak berkembang dengan pesat sebagai pusat urban. Penduduknya tidak hanya para pedagang dan para pelaut yang berpindah-pindah, melainkan pendatang yang memang berniat untuk menetap dan berpenghidupan. Pendatang yang ingin menetap terlebih dahulu meminta izin kepada Sultan Pontianak. Yusri Darmadi, Pamung Budaya Balai Kelestarian Nilai Budaya BPNB Kalimantan Barat, mengungkap pendatang yang menetap di Pontianak berasal dari berbagai etnis dan bangsa. Selanjutnya terbentuklah kampung-kampung yang menunjukkan asal daerah mereka.
3: Elemen yang turut membentuk struktur dan tata ruang Pontianak adalah pemukiman kaum pedagang yang letaknya di tepi Sungai Kapuas dan vertikal sebelah timur Keraton Gadria. Sebelumnya telah dibangun Kampung Bugis, Arab, Melayu, dan Tambelan. Mereka membentuk perkampungan sendiri sesuai daerah asalnya. Kampung Banjar Serasan didirikan oleh Haji Abdul Kahfi, asal Banjarmasin, pada tahun 1846 Masehi. Begitu pula didirikan Kampung Sampit, Saigon, Kamboja, Kuantan, dan Bangka Belitung. Di sekitar perkampungan pedagang didirikan pula Kampung Kapur oleh kaum ulama. Dalam konteks penataan tersebut, keraton sebagai pusat kerajaan mempunyai hubungan erat dengan pedagang dan ulama, sehingga tercermin adanya jaminan keamanan bagi mereka. Faktor ini juga menyebabkan pedagang dan ulama termasuk dalam struktur sosial lebih tinggi dibanding golongan lain.
1: Di masa itu, selain pesisir Sungai Kapuas, warga bermukim di sepanjang parit atau kanal yang ada di Pontianak. Bukan hanya sebagai sarana transportasi, parit juga berfungsi dalam kegiatan ekonomi yang menghubungkan pemukiman penduduk dengan daerah pertanian dan daerah pemasaran. Yusri kemudian membuka peta topografi Pontianak di tahun 1926 yang di dalamnya tertulis sejumlah parit di Pontianak, termasuk parit Bangka dan parit Belitung.
4: Itu di sini masih nama parit dia ini. Zaman dulu kan hanya parit-parit dia ada. Parit Bangka Belitung, Belitung, Bangka. Baru muncul awal abad 20 kan istilah itu, 1926. Periode sebelum itu mungkin belum ada istilah itu. Acuannya peta. Jadi kita ada dasar gitu loh, bukan mengira-ngira.
1: Sekitar tahun 1950, Bangka Belitung Laut dan Bangka Belitung Darat masih termasuk dalam satu wilayah yang sangat luas dengan nama Kampung Bangke. Wilayah Kampung Bangke saat itu membentang mulai dari parit Bansir sampai dengan parit Sungai Raya yang saat ini menjadi batas antara kota Pontianak dengan Kabupaten Kuburaya. Haji Usman Mustafa tercatat sebagai kepala kampung pertama dengan masa jabatan dari tahun 1950 sampai 1960. Kemudian di tahun 2006, sebutan Kampung Bangke berubah menjadi Kelurahan Bangka Belitung yang termasuk di Kecamatan Pontianak Selatan. Dari penjelasan Lurah Bangka Belitung Laut Junarta pada bulan April tahun 2008, sebagaimana peraturan daerah Kota Pontianak nomor 11 tahun 2006, Kelurahan Bangka Belitung dimekarkan menjadi 4 kelurahan, yaitu Bansir Laut, Bansir Darat, Bangka Belitung Laut, dan Bangka Belitung Darat. Keempat kelurahan itu berada di Kecamatan Pontianak Tenggara.
3: Berdasarkan topografi wilayah terbagi atas batas alam parit Bangka dan parit Sungai Raya, yang juga kawasan pemukiman terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas, maka dinamakan Kelurahan Bangka Belitung Laut. Benar, parit kita nih, parit Bangka ini nih sebenarnya berbatasnya ini. Ada parit Bangka tengah-tengah yang membelah antara Bangka Belitung Laut sama Bansir Laut. Kan dulu kan bisa masuk kapal sampai lah ke Sungai Raya Dalam, sekarang nggak bisa. Dulu kan sama kamu Bangka bisa masuk kapal sampai ke Setakat Satu kan gitu, sekarang nggak bisa kan. Parit Bansir, parit Bangka, parit Sepakat, kalau orang bilang nih parit Belitung, baru parit Sungai Raya ada 4.
1: Junarta melanjutkan penjelasannya bahwa kelurahan yang terletak cenderung ke arah Sungai Kapuas dinamakan Bangka Belitung Laut, sedangkan yang masuk ke dalam dinamakan Bangka Belitung Darat. Penyebutan tersebut memang lazim dipergunakan masyarakat Pontianak. Hal yang sama juga berlaku untuk Bansir Darat dan Bansir Laut.
3: Karena kita sebelah laut, di sana sebelah darat. Jadi untuk membedakan itu cuma darat laut ya. Zaman orang dulu kan, mau ke mana? Ke laut, mau ke mana? Ke darat. Tradisi kita ini orang sering mau ke mana? Ke laut, mau ke mana? Ke darat gitu kan. Oh, saya mau ke darat sana, saya mau ke laut kan gitu. Ke daerah itu yang sering tuh daerah Sungai T, daerah Druju, daerah Sanak Jungkat tuh, kemudian Unggur. Itu masih pakai itu. Kakap masih pakai itu. Mana, Pak? Mau ke laut, karena dia rumahnya di darat. Orang-orang laut, mana Pak? Mau ke darat katanya kan? Karena dia rumahnya di laut. Di pinggiran sungai itu seperti itulah.

0: Bangka Belitung Laut Muhrif menuturkan, perantau dari Bangka Belitung yang datang ke Pontianak selain berdagang juga menyebarkan agama Islam. Haji Darsyad atau yang biasa dipanggil warga Cek Darsyad adalah seorang ulama dan tokoh yang lahir di Kampung Bangka. Namanya kemudian diabadikan oleh warga menjadi nama salah satu gang di Kelurahan Bangka Belitung Laut. Muhrif sendiri merupakan generasi kelima dari Cek Darsyad.
1: Monyang kami itu, Cek Darsyad itu punya bapak nama Abdul Sabar, kakeknya Abdul Ghani itu memang berasal dari Pulau Bangka, Pulau Belitung. Bapaknya Cek Darsyad itu pun Abdul Sabar namanya, ulama kerajaan. Kalau Cek Darsyad ini penggawa kerajaan yang ngajar anak-anak raja silat.
0: Para perantau dari Bangka dan Belitung turut membentuk kemajemukan masyarakat kota Pontianak. Jejaknya pun masih terlihat hingga kini, termasuk berdagang emas walaupun jumlahnya terus menyusut dan tinggal beberapa orang. Sekian dokumenter produksi Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Dari teksturnya sangat lembut, terus ada aroma daun pandan. Kalau bicara rasa ya pasti lezat. Ini adalah kue corong-corong. Sahabat budaya, tahu tidak? Untuk membuat kue ini gampang-gampang susah. Dari bahannya, terbilang mudah sekali. Tepung beras, tepung sagu, gula santan, garam, dan daun pandan. Cara membuatnya juga mudah. Semua bahan kecuali daun pandan dicampur dan diaduk merata. Kemudian, adonan yang sudah jadi dimasukkan dalam cetakan yang terbuat dari daun pandan dengan ukuran 5x10 cm. Bentuknya harus persegi panjang. Kemudian dikukus selama kurang lebih 25 menit sampai matang. Dan kue corong-corong siap untuk dinikmati.

0: Ngapa, Ba? Cita lah.
1: Risau saya nih. Budak-budak nih buang sampah, Ba, sembarangan. Macam tak tahu jak dampaknya. Heh, padahal dah sering diingatkan. Buang sampah sembarangan tuh selain lingkungan tak nyaman, agak pun tak sehat.
0: Betul, betul, betul. Tapi anak-anak tuh kan nyontoh orang dewasa, Bang. Kalau yang dewasa aja buang sampah sembarangan, ah gitu gak mereka? Maka ayolah kita kasih contoh yang bagus, buang sampah di tempatnya. Kita mulai dari keluarga kita seorang.
1: Lingkungan bersih mulai dari langkah kecil kita.
0: Buanglah sampah pada tempatnya sekarang juga.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. أنت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Sahabat Muslim rahimakumullah, waspada penyakit ain. Penyakit ain penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata yang disertai sifat iri atau rasa takjub terhadap yang dipandang, dapat terjadi dari orang yang dengki atau orang yang cinta, dari orang yang jahat atau orang yang soleh. Ciri-ciri yang sedang terkena penyakit ain, emosi, mudah tersinggung, mudah cemas, merasa was-was, sering merasa kedinginan atau kepanasan tanpa sebab, menjadi pemurung walaupun sebelumnya ceria, mengantuk walaupun sudah cukup tidur, sulit tidur dan sering bergadang, tidak nyaman saat berada di keramaian. Sayangilah keluarga kita dengan tidak memajang fotonya. Doa agar terhindar dari penyakit ain. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan ciptaannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Sina. Wallahu alam bisawab.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Bawa informasi dari Singkawang. Pemerintah Kota Singkawang menggelar upacara Hari Bekabung Daerah Provinsi Kalimantan Barat di halaman kantor Wali Kota Singkawang. Wali Kota Chai Cumi bertindak sebagai inspektur upacara sekaligus membacakan sambutan Gubernur Kalimantan Barat. Dalam sambutan Gubernur Kalbar yang dibacakannya, Chai Cumi mengatakan Hari Bekabung Daerah bukan sekedar agenda tahunan, melainkan momentum mengenang jasa para pejuang, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang gugur mempertahankan bangsa dari kekejaman penjajahan Jepang di bumi Khatulistiwa. Ia menyampaikan Hari Bekabung Daerah yang diperingati setiap 28 Juni menjadi simbol perjuangan rakyat Kalimantan Barat melawan pendudukan militer Jepang pada 1941 hingga 1945. Pengorbanan para pejuang diharapkan terus menginspirasi masyarakat untuk menumbuhkan nilai kepahlawanan, persatuan, serta semangat membangun daerah. Pada peringatan tahun ini, Hari Bekabung Daerah mengusung tema Tidak Cukup Sekedar Anda Kenang, Tapi Kuharap Anda Teruskan Semangat Juangku Untuk Memerangi Segala Bentuk Penjajahan. Tema tersebut kata Chai Cumi mengandung pesan agar generasi muda tidak hanya mengenang jasa para pahlawan, tetapi pun meneruskan semangat perjuangan dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, mulai dari kemiskinan, pengangguran, persoalan pendidikan, kesehatan, hingga berbagai masalah sosial lainnya. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkap bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kalau pergi ke Kota Pinang, tadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
3: Ah, itu dia.
4: Cincah Rasila.
5: Mau beli panci ke Pontianak.
4: Terus?
5: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kutnya panjang, kakinya tak sampai.
6: Makan kelepon di terang bulan.
4: Cantik.
6: Hari pun gelap, tinggal bergagap.
4: Cantik, sedap.
6: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
4: Betul.
7: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
8: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
9: Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Bencana alam. Dua kata yang bisa menggoncangkan kehidupan kita di dalam sekejap. Sahabat AON, bencana seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, tsunami, menghancurkan bangunan dan meluluh lantahkan komunitas. Mengancam jiwa, apakah kita benar-benar siap untuk menghadapinya? Fakta menunjukkan, Indonesia adalah negara yang rawan bencana. Secara geografis, berada di daerah yang disebut cincin api Pasifik, di mana pertemuan lempeng tektonik sering memicu gempa dan juga tsunami. Bahkan banjir serta longsor pun menjadi ancaman besar di musim hujan. Meski ancaman itu nyata, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi resikonya. Di antaranya, dengan mempersiapkan diri, memahami tanda-tandanya, peringatan dini seperti sistem peringatan gempa atau tsunami bisa memperkecil kemungkinan korban jiwa. Selain pengetahuan tentang cara bertahan hidup di dalam bencana, sangat penting di rumah pastikan ada rencana evakuasi yang jelas. Di sekolah atau di tempat kerja ada latihan keterampilan pertolongan pertama. Dan yang tak kalah penting, selalu ikut informasi resmi dari pihak berwenang. Karena bencana alam tak bisa kita hindari sepenuhnya. Namun, dengan kesigapan, kita bisa mengurangi dampaknya. Yuk, kita sama-sama jaga keselamatan dan memperkuat ketahanan komunitas kita. Bersama, kita lebih siap menghadapi segala kemungkinan. Jaga diri, jaga keluarga, dan tetap waspada.

0: Apa nak buat berjam-jam di kamar tu abang ya? Bang, dari tadi mak minta bantu ambilkan panci ni, tak bergerak sekali.
1: Bentarlah mak, Aki Asya nengok konten nah. Nanti dia hilang.
0: Mak ingatkan ya bang, di media sosial tu banyak informasi keliru. Jadi kita wajib bijak gunakannya. Kalau tak, bisa jadi konflik, menimbulkan keresahan. Jadi abang harus hati-hati tu.
1: Iya mak, aman mak. Udah abang cek sumbernya, keterangannya pun dah jelas. Makanya abang berani nyebarkannya.
0: Yelah, alhamdulillah. Bukan apa, mak cuma ngingatkannya bang, biar jempol abang tu bijaksana, bukan jadi pemecah. Karena asal nyebar informasi, mak takut malah kita pula terkena dampaknya.
1: Iya mak, abang tak ada sembarang share informasinya.
0: Alhamdulillah lah, baguslah. Dahlah, yuk bantu mak nih, kesiangan dah masak nih.
1: Mak nih.
0: Klik sebelum bertindak,
1: pikir sebelum menyebar,
0: saring informasi
1: sebelum membagikannya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

Burung enggang gading merupakan burung yang dikeramatkan oleh suku Dayak karena hampir seluruh bagian tubuh burung enggang menjadi lambang dan simbol kebesaran dan kemuliaan suku Dayak. Burung enggang juga dianggap sebagai lambang perdamaian dan persatuan. Oleh karena itu, burung enggang dapat kita temukan di hampir setiap ruang masyarakat Dayak. Bagi orang Dayak, enggang juga menjadi simbol seorang pemimpin yang ideal. Burung yang panjangnya bisa mencapai 150 cm ini juga menjadi lambang kesetiaan dan kerukunan. Karena burung enggang hidup berpasang-pasangan dan tidak dapat hidup tanpa pasangannya.

0: Indonesia adalah rumah bagi ratusan warna, ribuan suara, dan tempat keyakinan yang berbeda.
1: Benang kita berbeda. Ada benang lurus, melengkung, ada yang berwarna tegas, ada yang lembut. Kita mungkin fokus pada perbedaan itu, merasa benang kitalah yang paling penting.
0: Padahal, kekuatan kain Nusantara tidak pernah diukur dari satu helai benang saja. Kekuatannya diukur dari eratnya ia menyatu. Ketika semua benang, dari Sabang sampai Merauke, saling mengikat, saat itulah ia menjadi kuat, indah, dan utuh.
1: Inilah moderasi beragama, sikap seimbang dalam beragama dan bernegara, menghargai keyakinan Anda dan menghormati keyakinan sesama.
0: Jaga tenun kebangsaan kita.
2: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz.

Di pedalaman Kalimantan Barat, tersembunyi sebuah tradisi unik dari masyarakat Dayak Ngaju yang disebut Tiwa. Tiwa adalah upacara pengantaran arwah ke alam keabadian. Yang menarik, upacara ini tidak dilakukan segera setelah seseorang meninggal, melainkan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun setelah wafat. Di dalam prosesnya, tulang belulang jenazah akan digali kembali, dibersihkan, lalu dipindahkan ke sebuah rumah kecil khusus yang disebut sandung. Tempat untuk menyimpan abu ataupun tulang bagi suku Dayak Ngaju. Kematian bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah perpindahan menuju kehidupan yang kekal abadi. Tiwa adalah cerminan dari penghormatan mendalam mereka kepada leluhur. Ini adalah sebuah budaya yang menyatukan spiritualitas, tradisi, dan cinta abadi di dalam satu rangkaian upacara. Mari kita kenali dan hargai kearifan lokal yang luar biasa ini.

0: Setiap tahun, jutaan ton sampah plastik berakhir di laut. Ikan, penyu, bahkan burung laut menjadi korban. Semua karena kebiasaan kita yang abai.
1: Bayangkan, generasi kita mewarisi laut yang kotor, bukan lagi indah. Apakah itu yang kita inginkan?
0: Kita bisa berubah. Mulailah dari hal-hal kecil. Gunakan tas kain, botol minum isi ulang, dan kurangi plastik sekali pakai.
2: Selamatkan bumi, selamatkan masa depan. Bijak mengelola sampah, wujudkan Indonesia bebas plastik.

0: kita solat dapat pahala, berada di tengah-tengah dapat dosa. Betul tak? Seperti pepatah mengatakan, makan kayu dengan helm. Thank you.
1: Woi, tak nyambung woi. Tak jumpa dengan baru. Selak ni.
2: Alat musik tradisional. Sape adalah alat musik tradisional suku Dayak di Kalimantan yang sering digunakan untuk mengiringi berbagai acara adat seperti tarian dan kesenian adat lainnya. Hampir semua subsuku Dayak di Kalimantan menggunakan alat ini untuk melengkapi acara adat mereka. Namun, setiap suku Dayak memiliki penamaan yang berbeda-beda seperti Sampe, Sape, Sempe, dan Kecapai. Sape dalam bahasa Dayak diartikan memetik dengan jari. Seperti namanya, alat musik ini dimainkan dengan cara dipetik. Bentuk sape sama seperti gitar, namun memiliki gagang yang pendek. Senar yang digunakan biasanya hanya menggunakan 3 atau 4 senar. Keunikan sape ini bagian ujungnya dihiasi ukiran yang menjadi ciri khas suku Dayak, yaitu kepala burung enggang.
3: Bapak, Ibu, warga kampung Cinta yang saya sayangi dan hormati. Ingat, ingat, ingat, dalam rutinitas rumah tangga kita, Aik sering saya pantau terbuang percuma tanpa disadari. Ayo ngaku, siapalah orangnya? Saya yakin bukan di kampung ini, kampung sebelah.
4: Alah, Pak RT ni nyindir kita. Betul sih Pak RT, memang enggak nyemat air itu bukan hanya soal pengeluaran, tapi keberlanjutan lingkungan kita. Jangan tanya saya sih udah pula peduli.
3: Bukan susah dengan Bapak Ibu menutup keran air rapat, banyak kerusakan bisa dicegah. Kita dapat mulai dari hal yang kecil, seperti mencuci tangan dengan bijak tanpa boros air.
4: Betul, saya setuju Pak RT. Yuklah Bapak Ibu warga, kita kompak yuk semua. Jadikan hemat air ini sebagai kebiasaan, bukan paksaan. Betul ya Pak RT?
3: Betul.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Pakaian adat adalah upaya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan, sehingga dapat membaca, memahami, dan mengambil nilai-nilai positif yang terkandung pada simbol budaya tersebut. Baju adat Dayak Kalimantan Barat untuk pria bernama King Baba, artinya dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Baju ini terbuat dari kulit kayu tampuro atau kayu kapuo. Sedangkan pakaian untuk wanita, King Bibinge, dibuat dari bahan dan cara yang sama dengan pakaian pria. Desainnya lebih sopan dengan perlengkapan yang menutup dada.

0: Aku mau jadi kreator yang skillnya tinggi. Desainku bagus, videoku keren, ideku ngalir.
1: Baiklah. Selesai permintaanmu dikabulkan.
0: Hah? Ngapa aku tak merasa pintar?
1: Iyalah, itu kan cuma efek suara aja, biar dramatis.
0: Alamak, iyalah. Permintaan kedua nih ya. Bikin usahaku laris, brandingnya kuat, marketingnya jitu.
1: Dengan senang hati. Sudah.
0: Ngapa gak toko aku tetap sepi?
1: Itu karena aku cuma jin, bukan yang namanya konsultan bisnis.
0: Alamak, okelah. Permintaan ketiga ya. Aku mau pengetahuan lengkap tentang ekonomi kreatif.
1: Permintaan yang bagus. Tapi maaf ya, kuota keajaibanku udah habis. Belajar seorang ya ya.
0: Jin PHP, balik ke sini. Bu Abang, skill enggak datang dari keajaiban. Mau naik level, ya belajar, ikut pelatihan, workshop, dan tingkatkan kemampuan kita sebagai pelaku ekonomi kreatif. Pesan ini disampaikan oleh RRI Perompak Pontianak, Suara Budaya, Kalimantan Barat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok Abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Mbok Abang, tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga ini bukannya hal sepele. Ini dah masuk pelanggaran hak asasi manusia yang memang tak patut kita toleransi sama sekali. Perempuan seperti mutiara, bukan macam sampah yang dihinakan sepatutnya. Setiap pasangan jadi tempat yang nyaman, aman untuk satu sama lain. Bukannya malah jadi penyebab penderitaan, rasa takut, rasa sakit dan trauma, baik secara fisiknya maupun psikis. Memanglah hal biasa kalau ada perbedaan pendapat atau ada gaduh-gaduh kecil dalam rumah tangga, iya kan? Tapi semua itu mesti diselesaikan dengan kepala dingin, bukan kekerasan. Hak-hak perempuan termasuk hak untuk diperlakukan dengan baik dan dihormati meski dijaga, dijamin. Suami sebagai pemimpin harus bisa menjadi sosok yang bijaksana dan bertanggung jawab, bukannya pula jadi pelaku kekerasan. Penetapan hukuman bagi pelaku kejahatan termasuk kekerasan dalam rumah tangga KDRT sangat penting sebagai bentuk keadilan dan juga untuk mencegah supaya tidak terulang lagi. Ingat ya Mbok Abang, KDRT itu macam virus mematikan yang terus menerus merusak keutuhan rumah tangga kita. Pagi-pagi mencarilah cuan, cuan didapat, belikan baju piyama. Mari bersama kita lindungi anak dan perempuan. Inilah jadi tugas kita bersama. Stop kekerasan dalam rumah tangga.

0: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
1: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
0: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
1: Jadi gini Jen, misalnya nikel. Dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong. Yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
0: Wah, jadi kita nggak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
1: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah. Industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
0: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
1: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
2: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
3: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.
4: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Kalian pasti tahu buah nanas kan? Buah yang segar, yang biasa selalu ada dalam rujak buah. Nah, apa kalian juga tahu kalau buah nanas enak bila dimasak? Sebut saja paciri nanas yang merupakan masakan khas Melayu Pontianak yang terbuat dari potongan-potongan buah nanas yang diberi bumbu gurih dan lezat. Paciri nanas dimasak dengan rempah-rempah seperti kayu manis, cengkeh, kembang lawang atau PK, kapulaga, dan juga cabai. Ditambah kelapa sangrai yang benar-benar akan memanjakan lidah. Paciri nanas menjadi salah satu menu wajib yang harus ada di berbagai acara, seperti acara pernikahan, hitanan, atau aneka hajatan lainnya. Selain memiliki rasa yang enak dan segar, paciri nanas juga dapat menjadi penawar makanan yang berlemak, seperti nasi lemak, nasi kebuli, gulai kambing, atau sate kambing.
1: Abang, di sini aja ya. 94,3 MHz. Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
2: Bu Abang, informasi Piala Dunia. Timnas Meksiko memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Timnas Ekuador dengan skor meyakinkan 2-0 pada laga babak 32 besar. Bermain di hadapan puluhan ribu pendukung sendiri, El Tri tampil disiplin dan efektif untuk mengakhiri perlawanan wakil Amerika Selatan tersebut. Sejak peluit awal dibunyikan, Meksiko langsung mengambil inisiatif serangan. Kombinasi umpan cepat dari lini tengah membuat Ekuador lebih banyak bertahan. Meski demikian, pertahanan Ekuador yang dikawal William Pacho dan Piero Hincapi sempat mampu meredam sejumlah peluang berbahaya pada babak pertama. Memasuki babak kedua, tekanan Meksiko akhirnya membuahkan hasil. Gol pembuka lahir melalui penyelesaian akhir yang tenang dengan memanfaatkan celah di lini belakang Ekuador. Gol tersebut membakar semangat tuan rumah untuk terus menyerang. Ekuador berusaha bangkit dengan mengandalkan kecepatan Gonzalo Plata dan pengalaman Ener Valencia. Namun, kokohnya lini pertahanan Meksiko membuat setiap upaya serangan lawan selalu dapat dipatahkan. Penampilan gemilang kiper Raul Rangel juga memastikan gawang Meksiko tetap steril. Menjelang akhir pertandingan, Meksiko menggandakan keunggulan melalui sebuah serangan balik cepat yang diselesaikan dengan sempurna. Skor 2-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang, mengantarkan El Tri melangkah ke babak 16 besar dengan penuh percaya diri. Kemenangan ini memperpanjang tren impresif Meksiko yang belum kebobolan sepanjang turnamen dan semakin menegaskan status mereka sebagai salah satu tim yang patut diperhitungkan pada Piala Dunia 2026. Di babak 16 besar, Meksiko akan menghadapi pemenang pertandingan antara Inggris dan Republik Demokratik Kongo. Nah, mau abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Setelah ini kita akan bergabung bersama RRI Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Jadi tetap bersama kami.
3: Tete Agustinus Jatmiko mengatakan, penyalaan listrik ini merupakan komitmen PLN dalam pemerataan energi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah 3T. Pembangunan jaringan dilakukan dengan perluasan infrastruktur listrik desa agar masyarakat dapat menikmati layanan listrik secara berkelanjutan. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta. Abang Po, kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini Ayam mau ajak Abang Po jalan-jalan ke Palangkaraya ya. Kita menuju ke RRI Palangkaraya, ada rekan saya di sana Anissa Umami, ngobrol tentang dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya. Ayo sapa dulu yang sudah standby di sana. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mpo.
1: Halo.
2: Ada suaranya, Mpo.
1: Ada suaranya. Tadi udah dicas kan?
2: Sudah banget.
1: Iya. Makanya ngecasnya mesti pagi-pagi tuh ya biar antriannya dapat gitu ya.
2: Oke.
1: Anissa, gimana kabarnya? Sehat?
2: Hari ini baik sekali, secerah Palangkaraya hari ini. Kita semua semangat ya SBM-nya hari ini nih, Mpo.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Cuacanya juga cerah di sana ya.
2: Cerah banget.
1: Satu langit kita berarti, Jakarta juga seperti itu.
2: Asik.
1: Oke deh, hari ini kayaknya menghadirkan seorang perempuan luar biasa, terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026.
2: Betul sekali.
1: Oke, hadir di studio kah atau lewat Zoom?
2: Sudah hadir di studio bersama dengan kita.
1: Sudah hadir di studio. Daripada make up-nya luntur nanti masuk TV-nya ya. Mendingan ayah kasih kesempatan dulu deh buat Po Anissa, buat Po. Di sana panggilan penyiarnya siapa?
2: Ada Bawi biasanya.
1: Oh, Bawi. Oke, Berarti ayah panggilnya Bawi Anissa.
2: Boleh banget, Po.
1: Oke, Bawi Anissa bareng sama Bawi Rahmalia Wulan Azizah gitu ya.
2: Betul sekali.
1: Oke deh, silahkan ngobrol dulu. Nanti barangkali 30 menit dah. Di tepat pada 13.30 maksudnya gitu ya. Terus kita kasih kesempatan buat penelpon yang pengen nelpon dan juga WhatsApp. Silahkan Bawi Anissa.
2: Terima kasih banyak Mpo Nova ya, luar biasa sekali memang semangatnya hari ini ya. Senang sekali kita bisa bergabung bersama dengan Suara Budaya Nusantara kembali. Dan tentunya sudah hadir bersama kita cantik sekali. Ada Kak Rahmalia Wulan Azizah yang juga sebagai terbaik satu Duta Bahasa Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo, selamat siang kayaknya ya. Selamat siang Kak Wulan.
3: Halo, selamat siang.
2: Wow, dari suaranya aja udah merdu banget. Gimana kabarnya hari ini?
3: Kalau kabar sih semoga baik ya.
2: Harus selalu
3: baik kita jawabnya.
2: Oke. Nah, kulapa hari dan juga seluruh pendengar Pro4 Indonesia ya. Kalau Kak Wulan ini belum lama untuk pemilihan terkait Duta Bahasa Kalimantan di tahun 2020 Adab ini. Sebelum kita lanjut bersama dengan materi kita ya di hari ini, Kak Wulan, terkait dari pemuda untuk bangsa menjaga bahasa merawat budaya, kita nanya dulu dong alasannya kenapa kakak ikut serta dalam Duta Bahasa ini sendiri.
3: Oke, kenapa sih mau ikut Duta Bahasa gitu ya, sebagai bagian dari generasi muda? Aku kan masih muda ya
2: sih,
3: terus cukup fokus ke komunikasi awalnya, backgroundnya tuh komunikasi, belajar bagaimana orang berinteraksi, bagaimana orang mendengar, bagaimana orang berbahasa. Lalu ketika aku pulang ke Kalimantan Tengah, ternyata aku menyadari bahwa, oh ternyata aku tuh masih perlu banyak sekali belajar. Tidak hanya belajar bahasa Indonesia, tapi juga belajar bahasa daerah. Dan juga bahasa asing ya. Atas kesadaran itu, aku mencoba nih mencari ruang di mana ya aku kira-kira bisa belajar, bisa berproses dengan generasi muda lain untuk mengeksplorasi terkait dengan bahasa. Gitu. Dan waktu itu di tahun 2026 muncul nih iklan.
2: Asik.
3: Dari Balai Bahasa.
2: Iya.
3: Ada pembukaan Duta Bahasa Kalimantan Tengah. Karena itu aku akhirnya memutuskan untuk kita coba dulu deh, siapa tahu ini ruang yang tepat untuk berproses bersama generasi muda lainnya. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali ya. Kak Wulan juga menjadi salah satu pemuda yang juga menempuh pendidikan mungkin di luar pulau ya, Kak.
3: Betul banget.
2: Dan akhirnya memilih untuk balik ke kota asal untuk mempelajari keunikan-keunikan kembali ya di Kalimantan Tengah ini. Tapi ya kayak kalau kita ngomongin tentang kesenian daerah, mungkin yang terpikir apalagi di Kalimantan Tengah ini kan seni, ada juga tarian atau bahkan baju adat dan lain sebagainya. Ketika kita ngomongin bahasa daerah, apalagi di anak muda sekarang,
3: betul.
2: Mungkin agak cukup agak sedikit tricky bahasa sekarang ya kak ya. Kalau kakak sendiri melihat anak muda sekarang, kenapa cenderung jauh dari bahasa daerahnya?
3: Oke, kita melihat ya kak bahwa generasi muda ini kan hidup di tengah budaya teknologi yang semakin pesat perkembangannya dari tahun ke tahun. Mereka itu menjadi audiens yang aktif, mereka bisa memilih mana konten yang mau mereka konsumsi. Tapi di satu sisi banyaknya informasi itu membuat mereka juga menjauh dari identitas kelokalannya, atau dalam hal ini tentu bahasa daerah. Di sosial media mereka lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Dan di rumah pun begitu juga, ada pergeseran bahasa. Tidak lagi full bahasa daerah, tapi mungkin menggunakan, okay, karena kita bersosial media, akhirnya menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, seperti itu. Dan kita harus melihat fenomena ini dengan mata terbuka ya kak, tentu saja. Oh, kita ngelihat nih sebagai generasi muda, ternyata banyak loh sekarang yang gak paham bahasa daerah, atau jauh lah ya istilahnya dengan bahasa daerah. Gimana ya, apakah mau dibiarkan saja trennya menurun, angka secara kuantitatifnya menurun, atau kita bisa nih melakukan strategi-strategi. Dan itu yang sedang kita lakukan di Ikatan Duta Bahasa dan juga Balai Bahasa.
2: Ah, berarti ini sudah masuk ke dalam isu sosial yang memang tidak terlupakan ya, bahkan sudah sedang diupayakan juga. Nah, kalau tadi sudah disinggung kakak terkait anak muda sekarang mungkin akan cenderung menggunakan bahasa Inggris atau sekarang kita bilangnya bahasa gaul.
3: Betul.
2: Apalagi sekarang banyak banget ya di tengah-tengah bahasa Indonesia selalu ada literally.
3: Iya.
2: Selalu ada actually.
3: Which is.
2: Nah, ini kalau misalkan balik lagi katanya bahasa ini adalah identitas, apakah dengan pencampuran kalau dari bahasa Indonesia menggunakan bahasa gaul ini juga menjadi penyesuaian yang kayaknya di sekarang termasuk dampak atau bahkan perkembangan nih kak?
3: Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Campur kode bahasa dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kita mau melihat dari sudut pandang mana dulu? Kalau secara kampanye Trigatra Bangun Bahasa, tentu kita harus mengutamakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Dan menguasai bahasa asing. Tapi kalau kita lihat di generasi muda kita, kita harus berbicara soal konteks di mana mereka menggunakan bahasa itu. Apakah di ruang-ruang publik seperti ruang akademik kah, atau bersama dengan teman kah, atau untuk peruntukan yang lebih formal lagi? Kalau untuk kebutuhan formal yang di mana memang itu adalah di Indonesia, akademik memang dianjurkan untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi ketika mungkin ada dari internasional gitu ya, mancanegara, bisa kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi gimana nih kita melihat fenomena campur kode ini? Apakah ini sebuah rintangan atau ini harus kita jauhi gitu ya? Kita harus melihat juga, sekali lagi berbicara konteks. Kita melihat bahwa ketika generasi muda melakukan campur kode, mereka juga belajar soal bahasa asing. Kalau itu menjadi sebuah metode mereka untuk belajar, just do it gitu. Tapi kita tetap harus tahu bagaimana caranya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Seperti itu. Jadi sebuah fenomena kebahasaan itu tidak bisa dilihat dari satu sudut pandang yang saklek ya. Salah dan benarnya itu tidak bisa kita putuskan di saat itu. Kita harus melihat konteks, melihat subjeknya seperti apa, apakah ada manfaatnya. Karena kalau kita melihat ya, kita bisa berbicara bahasa Indonesia secara baku. Untuk tulisan dan lisan saja tuh berbeda.
2: Betul.
3: Betul kan? Apalagi ketika ada generasi muda yang, ah aku mau menguasai bahasa asing. Tapi gimana ya caranya, aku gak bisa nih praktik sendiri. Oke, aku coba deh sesekali campur kode dalam obrolan-obrolan informal. Bersama teman, atau mungkin di sosial media. Tanpa melupakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, saya rasa itu masih positif ya kak.
2: Ah. Oke, berarti dari sini jawabannya teman-teman ya, ketika kita menggunakan mungkin ada percampuran kode dalam bahasa ini juga tidak disalahkan secara keseluruhan, tapi kembali lagi kepada konteks dan juga situasi.
3: Betul.
2: Ya, ya, apakah ruang publik ini layak untuk digunakan menggunakan bahasa ini atau dalam kondisi formal atau bahkan informal gitu. Kalau mungkin kayaknya untuk ngobrol sehari-hari oke-oke aja gitu. Karena kalau ngelihat VOV anak muda, ini juga tadi jadi ajang pembelajaran juga Kak ya. Jadi jangan sampai karena kita merasa ini berbeda dengan kaidah Indonesia, jadinya melarang untuk anak-anak muda sekarang tidak mau untuk belajar bahasa internasional juga gitu, karena ada pengaprahan yang kayaknya berbeda gitu Kak ya.
3: Betul.
2: Dan setelah Kakak masuk ke dunia enggak tuh?
3: Dunia nih, dimensi kali ya.
2: Masuk ke ranah duta bahasa Provinsi Kalimantan Tengah ini pasti diawali dengan melihat isu sosial yang
3: betul
2: ada,
3: banget
2: yang ada di Kalimantan Tengah sendiri. Sebenarnya apa sih Kak yang akhirnya membawa tekad Kakak untuk kayak oh kita harus membawa ini melalui duta bahasa ini juga?
3: Okay. Berangkat dari perspektif pribadi ya sebenarnya. Aku tuh lahir di Palangkaraya, asli Kalimantan Tengah. Tapi karena mungkin ada variabel-variabel tertentu seperti pendidikan, keluarga yang tidak menggunakan bahasa daerah full dan lain sebagainya, pengalaman kebahasaanku tuh terputus ketika aku tumbuh. Jadi aku lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan juga bahasa asing. Pulang kembali ke Kalimantan Tengah, ke kota Palangkaraya, mengabdi untuk mengajar, lingkunganku tuh banyak juga yang berbahasa daerah. Muncul rasa ingin tahu, kira-kira kalau di usia segini masih bisa belajar nggak ya? Kira-kira aku bisa beradaptasi nggak ya? Karena tidak bisa kita lupakan bahwa bahasa daerah itu membawa identitas kita.
2: Betul.
3: Bahkan di luar saja aku sering ditanya, bisa nggak bahasa sana? Itu pertanyaan yang agak sulit ku jawab kadang. Pasif sih, karena tidak pernah berbicara dengan aktif banget gitu. Dari situ aku juga sadar bahwa kalau menggunakan perspektif orang yang mau belajar bahasa daerah, terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, dan punya pengetahuan soal bahasa asing, gimana ya caranya aku menempatkan diri di duta bahasa ini? Apakah aku akan kalah ya dengan orang-orang yang memang dalam kesehariannya, pengalaman kebahasaannya, mereka memang sering menggunakan bahasa daerah? Apakah motivasi atau niat baik untuk belajar ini akan bersambut tangan dengan baik? Dan ternyata aku jalani sangat bersambut baik dengan Balai Bahasa. Mereka mengakomodir teman-teman generasi muda yang memang mau belajar bahasa daerah. Mereka sadar identitas mereka, tapi mungkin dalam pengalaman kebahasaannya tidak punya banyak ruang untuk berpraktik. Di keluarga tidak bisa berpraktik, di lingkungan sosialnya juga dia tidak bisa berpraktik. Maka kita ukur dari semangat itu aja dulu. Oke, bareng-bareng apa yang mau kita lakukan? Belajar pelan-pelan, berbicara dalam keseharian, mulai menggunakan bahasa Dayak lagi. Dan itu menjadi pengalaman kebahasaan yang menyenangkan di duta bahasa ini. Karena aku bertemu dengan teman-temanku yang gak cuman bicara bahasa Dayak Ngaju, ada juga Dayak Maanyan, ada juga bahasa Mendawai, dan lain sebagainya. Itu pengalaman yang sangat berkesan sih buat aku.
2: Ah, berarti kalau kita melihat terkait isu sosial yang ada di Kalimantan Tengah sendiri, berbicara tentang mungkin kita nggak bisa pungkiri juga penurunan penggunaan bahasa daerah memang terjadi.
3: Betul.
2: Dan sudah disadari oleh teman-teman dari Balai Bahasa juga. Tapi ketika melihat akarnya ini tuh sebenarnya dari mana, kita tidak bisa menyertakan bahwa menyalahkan kesadaran personalnya ya Kak. Tapi kembali ke lingkungan yang tumbuh.
3: Betul banget. Karena seperti yang aku bilang ya, kebahasaan itu tuh sesuatu hal yang sangat kompleks sekali. Kita mau bicara soal subjeknya aja atau orangnya saja, wah mereka gak punya kesadaran. Tidak juga gitu, kesadaran itu dibentuk dari sosialnya. Kepada siapa dia berkomunikasi, bagaimana dia mengomunikasikan dirinya. Saling timbal balik. Tidak mungkin, atau kita mau menyalahkan lingkungannya aja. Kalau lingkungannya sudah terbuka, sosialnya udah terbuka, tapi orangnya juga tertutup juga gak bisa. Jadi memang itu sesuatu yang sangat kompleks sekali, coba kita benahi pelan-pelan, karena memang kalau kita melihat data dari Balai Bahasa, beberapa bahasa daerah di Indonesia memang mengalami penurunan penuturnya. Salah satunya bahasa Dayak Ngaju juga. itu yang coba kita galakkan kembali kampanyenya. Kalau di ruang publik bersama teman gak apa-apa kok pakai bahasa daerah gitu. Itu sesuatu hal yang harus kita banggakan. Dan itu juga kemarin aku angkat di Krida Duta Bahasaku gitu.
2: Terkait penggunaan bahasa daerah di lingkungan sehari-hari itu juga ya. Dan mungkin teman-teman Kulapa Hari dan seluruh pendengar, bahwa dari sini juga mungkin menjawab ya pertanyaan-pertanyaan anak muda. Sebenarnya kita tuh krisis identitas tahu.
3: Iya.
2: Sebenarnya kita tuh bukan krisis identitas, emang karena kita tumbuh di lingkungan yang mungkin dari awal tidak terbiasa menggunakan bahasa daerah. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap terus belajar, dan tidak ada batasan umur kan Kak.
3: Betul banget. Betul. Gak ada tuh batasan umur ya.
2: Iya.
3: Mau muda mau tua, ketika kita punya motivasi untuk belajar, lakukan saja, iya. Belajar tuh gak mengenal itu.
2: Karena ruang untuk belajar pun sekarang terbuka sangat lebar. Tinggal betul, kita yang milihnya di mana. Ngomong-ngomong tentang program kerja atau bahkan Krida tadi Kak, apa nih Kak yang kemarin dibawa oleh Kak Wulan sendiri pada Duta Bahasa ini?
3: Oke, kalau kita menyebutnya Krida Duta Bahasa, sama saja dengan program sebenarnya. Apa sih yang sebenarnya mau kamu lakukan ketika kamu menjadi Duta Bahasa? Dan kemarin semua finalis itu membuat dan membawa idenya masing-masing dari berbagai perspektif, lalu kita mempresentasikan itu di depan para juri dan teman-teman peserta. Waktu itu aku sempat berpikir lama ya, apa yang mau aku angkat ya gitu. Karena aku mau memasukkan program ini tuh menggunakan perspektifku sebagai orang yang punya identitas, orang yang asli Kalimantan Tengah, tapi pengalaman kebahasannya itu tidak semaksimal yang lain. Atau dalam tanda kutip aku menyebutnya dalam proposalku adalah penutur pasif, memahami, tapi untuk berbicara secara aktif itu masih mengalami keterbelakangan atau keterbatasan gitu ya. Aku ngangkat kemarin Hasupa Hasundau. Berangkat dari budaya juga yang ada di Kalimantan Tengah, Hasupa Hasundau atau Ramah Tamah. Kita tuh orang Kalimantan Tengah tuh ternyata budayanya kaya banget loh. Mungkin kita sering ya mendengar istilah, iya ada acara Hasupa Hasundau tuh, Ramah Tamah. Ternyata dari orang Kalimantan Tengahnya, dari orang Dayak, itu tuh punya sebuah budaya untuk mengakrabkan dengan sesama, budaya kekeluargaan, budaya untuk bertukar nilai, bertukar bahasa. Itu yang aku angkat kemarin. Aku berpikir bahwa kalau kita mau menjadi generasi muda yang berpikiran terbuka, maka kita gak bisa mengkotak-kotakan mereka. Oh, semua orang tuh harus berbahasa Dayak dengan aktif, sehingga yang pasif tersingkirkan. Kita harus mempertemukan mereka. Dengan cara idenya kemarin adalah kita menggunakan kartu percakapan bahasa daerah di ruang-ruang publik. Bisa itu di kafe, atau bisa di tempat makan, di perpustakaan. Dengan niat baik bahwa ketika ada orang-orang yang merasa dia punya identitas Kalimantan Tengah, dia bingung dengan pengalaman kebahasaannya, tapi dia mau belajar, dia bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang memang sudah bisa berbahasa daerah. Seperti itu. Jadi diharapkan dengan dinamika dan dialektika yang terjadi, pengguna atau penutur bahasa daerah itu bisa meningkat dengan signifikan. Dimulai dari hal kecil saja, memesan menu dari pelayan atau dari kasirnya dengan kita, konsumennya, menggunakan bahasa daerah di tempat makan. Hal simpel yang mungkin jarang dilakukan, tapi kalau itu dilakukan secara masif, maka secara data saya yakin akan meningkat dengan signifikan juga. Gitu.
2: Wow, luar biasa sekali. Bukan hanya berbicara tentang kesadaran terkait isu sosial yang ada di sekitar, tapi juga memberikan sebuah inovasi melalui media yang memang dekat sekali dengan kehidupan sehari-hari. Bener banget ya, anak zaman sekarang gak ngopi kayaknya gak oke.
3: Iya kan, kita harus datang ke tempat mereka, ke ruang publik yang ada. Gak bisa kalau kita berharap, wah generasi muda aja yang ke kita, gak bisa, kita yang lempar bola, gitu sekarang strateginya.
2: Iya, karena sekarang kalau misalkan nunggu anak muda untuk mencari tempatnya, sepertinya mereka pun akan cukup kesulitan untuk mencari tempat tersebut.
3: Betul.
2: Jadi dengan ada upaya-upaya ini juga ya. Kalau boleh tahu nih Kak, selama pembentukan Krida kemarin tentu ada riset yang juga dilakukan beberapa waktu sebelum akhirnya Kridanya bisa disampaikan kepada dewan juri juga kan.
3: Betul.
2: Ya. Dari riset tersebut mungkin ada hal yang baru ditemukan oleh Kak Wulan selama di lapangannya langsung nih bersama dengan anak muda.
3: Oke, aku lebih ke melakukan riset terkait dengan kita lihat deh fenomena kayak gini tuh pernah ada gak sih di dunia? pernah ada orang gak sih atau ahli yang memikirkan ini juga gitu, gimana caranya value atau bahasa juga itu bisa bertukar di ruang publik. Kemarin sih aku membawa teorinya public sphere ya, gimana ternyata kedai-kedai kopi, ruang makan, tempat-tempat sosial itu tuh adalah arena, dalam tanda kutip, arena pertukaran nilai, bahasa, dan budaya yang jarang kita fokuskan gitu. Kita lebih fokus pada ruang-ruang formal seperti mungkin ruang akademik atau kampus atau sekolah ya. Padahal ada ruang-ruang sosial di mana, oh kalau kita mau bertukar bahasa, kita mau belajar bahasa, kita mau bertukar budaya, kita mau bertukar value, mengakrabkan, ada ruang-ruang publik lainnya. Itu yang kemarin aku lihat. Dan berangkat juga dari fenomena-fenomena di lapangan. Wah, ini gak bisa nih kalau mereka yang kita minta untuk mengambil bola, harus kita yang melempar gitu. Jadi dengan harapan ketika kita kasih media pembantu atau media pembelajaran, mereka akan ya minimal di meja kasir ya, oh kalau misalnya makan tuh bahasa daerahnya ini ya, kalau mau pesan menu tuh kayak gini ya, sesimpel itu aja dulu gitu.
2: Wow, karena kita memang terpaku pada ruang formal tadi juga ya.
3: Betul.
2: Mungkin upaya dari teman-teman pendidik pun sudah melalui dengan mata pelajaran dan juga lain sebagainya, dan sekarang upaya pun dilakukan melalui pendekatan sosial juga.
3: Betul.
2: Gitu. Tuh ya, dan juga anak muda sekarang, kalau dulu memang tantangannya anak muda dituntut untuk ikut bahasa gaul karena menyesuaikan iya. dengan lingkungan yang terus maju, dan sekarang ini malah harus kita balikan untuk anak muda ini bisa sadar terkait bahasa daerahnya sendiri.
3: Betul banget. Kampanye Trigatra Bangun Bahasa itu sudah mencakup semuanya. Jadi muncul ya pertanyaan, gimana kan ada bahasa

0: akan identitas kita lewat bahasa daerah itu.
1: Luar biasa sekali, karena kembali lagi ya, anak muda ini adalah tombak utama dari sebuah daerah. Mungkin ketika kesederhana kita jalanlah ke seberang pulau, maka kita akan dicari identitasnya juga gitu.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih banyak Kak Wulan. Kita mungkin akan tersambung kembali ya bersama dengan Pok Nova.
2: Seru ya.
1: Waduh,
2: seru banget gitu ya. Dua orang yang pintar ngomong gitu dipertemukan gitu ya, apalagi punya banyak pembendaharaan kata, mulai dari bahasa daerahnya, wah bisa dibilang oke banget gitu ya. Bahasa asingnya juga gitu kan tadi ya. Terus tadi saya tergelitik sama Mbak Wulan tadi. Dia itu terbiasa dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing katanya. Nah, di saat masih sudah dewasa ini ikutan itu ya Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026 ya?
1: Betul.
2: Nah, tadinya merasa agak gamang, agak galau, bisa enggak sih gitu kan ya. Nah, itu dia yang jadi motivasi buat generasi-generasi sekarang mungkin ya Mbak Wulan ya. Tidak ada kata terlambat untuk memulai gitu ya. Oke dah kalau gitu, kita kasih kesempatan buat penelpon kita line telepon untuk Samarinda. Palangkaraya. Palangkaraya berapa?
1: Hai, kalau dari Palangkaraya boleh banget hubungi di line telepon kita di 0536-3235-969 atau lewat WhatsApp kita di 0811-520-1233.
2: Saya setel dulu biar lebih pelan lagi, Bawi, Anissa.
3: Tadi mau bilang juga ini anak muda terlalu bergebu-gebu.
2: Iya. Saya setel dulu, saya pelanin dulu deh.
1: Oke. Iya, boleh banget di line telepon kita di 0536-3235-969.
2: Oke, WhatsApp-nya ya.
1: Ada di 0811-520-1233.
2: Untuk Jakarta 0213504510 atau boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Namun sebelum kita terima ya Bawi Anissa, kita break sejenak dulu ya.
1: Oke, terima kasih banyak Mpo.
2: Iya, Abang Mpo dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita break dulu, nanti kita akan kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, kita masih bersama dengan RRI Palangkaraya, Bawi Anissa, dan juga ada Bawi Ulan Azizah di sana. Halo.
3: Hai.
2: Berasa ayam muda lagi. Hai.
3: Oke deh.
2: Tapi enggak apa-apa lah ya. Usia boleh bertambah tapi yang namanya jiwa masih tetap muda terus ya. Bawi Anissa, sudah adakah yang kerangkring di sana? Kita ulang lagi teleponnya untuk Palangkaraya berapa?
3: Boleh, di Palangkaraya ada di 0536-3235-969 dan juga di 0811-5201-233.
2: Sudah ada yang kerangkring, boleh diangkat?
3: Sementara ini belum ada, mungkin dari teman-teman Jakarta dulu.
2: Oke, untuk Jakarta silahkan yang mau gabung di 0213504510 ya. Atau boleh ke 0213440798 atau di 0812-1124928. Untuk WhatsApp-nya sudah ada yang bergabung kah?
3: Sepertinya belum ada Mpok nih, mungkin dari Jakarta dulu kali ya kita angkat.
2: Oke, kita coba cari. Yang Jakarta juga belum ada yang nongol di 0213504510. Kita ke WhatsApp-nya aja dulu ya.
3: Boleh.
2: Ada Bang Wahyu di Cibubur. Ada Bang Wahyu di Cibubur. Hai Kulawan, Yaku Saking, apaan sih ini? Di Jakarta. Salam kenal Amun Kulan. Itu bahasa sana ya?
3: Kayaknya ini bahasa daya kali ya.
2: Amun Kulan Barataan, penyiar era di Palangkaraya dan narasumber. Bahasa Dayak ya?
3: Iya, kayak antara bahasa Dayak atau Banjarmasin tuh, Mbok.
2: Ae Kulayan, Kulaan, Yaku, Saking, Wahyu di Jakarta gitu katanya.
3: Ah, Banjarmasin kayaknya, Mbok.

0: 69.
1: Baik.
0: WhatsApp kita ada di 0811 52 01233.
1: Oke, Bang Wahyu itu ya, Bang Wahyu ya. Udah dipelanin tuh sepelan-pelannya sama Bawi Anisa ya nomornya untuk Palangkaraya ya. Silakan yang mau gabung ke Palangkaraya, juga yang mau gabung ke Jakarta ya. Tapi saya mau tanya nih sama Bawi Wulan, berarti bisa bahasa daerahnya selama ini enggak pernah berbahasa daerah di rumah?
2: Iya, kebetulan kalau di rumah menggunakannya bahasa Indonesia.
1: Bahasa Indonesia ya.
2: Betul.
1: Tapi tinggalnya di Kalimantan.
2: Tinggal di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
1: Oh, keluarga tinggal.
2: Juga. Betul, rata-rata asli Kalimantan Tengah semua. Cuman karena background akademisi rata-rata jadi menggunakannya bahasa Indonesia.
1: Oke. Tapi setelah ikut duta bahasa akhirnya baru kerasa gitu ya. Ya enggak sih?
2: Benar, jadi ada teman ngobrol, Po.
1: Jadi belajarnya setelah ikut duta bahasa ini dari mana? Kenapa pede banget memberanikan diri untuk ikut duta bahasa? Padahal kan untuk bahasa daerahnya baru bisa dibilang ngerti tapi gak bisa ngungkapin, begitu ya?
2: Betul banget, karena kita pede dulu, Po.
1: Oh, iya,
2: gimana nih ya, kalau gak pede gak berangkat nih kita.
1: Iya benar-benar, percaya diri dulu ya. Urusan bisa gak bisanya belakangan lah gitu ya.
2: Dan ternyata jadi ruang belajar juga, Mpo. Bahwa ternyata kalau mau belajar bahasa daerah memang paling enak ada teman ngobrolnya.
1: Iya dong. Kalau enggak kita ngobrol sama apa? Sama cermin gitu.
0: Izin, Mpo, mungkin kita dari Palangkaraya ada yang
1: Oke, silakan ya. Saya izinkan.
0: Oke, Mbak Wi, silakan. Kita bersama dengan pendengar kita ya. Halo, selamat siang.
3: Oh, yang inisialan di Palangkaraya.
0: Dan di mana nih?
3: Ini sore dulu ya. Ponova.
1: Iya. Yeah, hadir.
3: Kita mandi Palangkaraya dulu.
1: Iya. Yeah, Silahkan sok mangga tuh.
0: Oke. Okay. Dengan bang siapa nih? Kayaknya Nisa juga baru pertama kali deh.
3: Ini juga kan baru perdana juga kok. Kita masuk di Palangkaraya. Kebanyakan kita di Jakarta terus
0: nih. Pendengar yang Mpok Nova nih.
1: Tapi suaranya sayup-sayup tidak sampai di telinga saya.
0: Oh iya.
1: kalau sampai pasti saya bisa nerka ini.
3: Wah, tadi kan minta nomornya Palangkaraya.
1: Oh, Bang Wahyu.
3: Iya, salam kenal buat yang di Palangkaraya dan narasumbernya.
1: Oke. Okay.

0: Keren juga sih. Jadi ya gimana, pengen tahu aja sih bahasa daerah seperti apa gitu kan. Jadi buat pengalaman nanti suatu saat ke daerah kita bisa tahu.
1: Maksudnya bahasa daerah kayak apa nih? Bahasa daerah kan banyak, Bang.
0: Lagi topik yang dibahas ini kan untuk bahasa Palangkaraya sendiri.
1: Oh, ngomong dong yang jelas. Bahasa daerah Palangkaraya tuh kayak apa? Bahasa daerah Kalimantan kayak apa? Gitu. Okay. Kalimantan aja banyak ragamnya ya, Mpok, ya?
2: Betul.
0: Sedikit-sedikit walaupun ya nggak fasih banget gitu kan.
1: Oh, yang tadi Bang Wayu bahasa itu Aekulawan itu dari mana? Bahasa apa? Nyari di ChatGPT apa? Oh, bukan.
2: Pantesan bingung gitu ya.
1: Padahal meledak semua tawanya.
2: Aduh, iya. Makasih loh Bang, udah dicoba Bang.
1: tapi itu salah satu usaha loh ya kan. Perlu betul kita hargai ya enggak? Kita ya apresiasi. Iya, Bang Wayu dari mana? Tadi bahasa itu dari mana Bang Wayu taunya? Apa cari di Google-nya atau gimana?
0: Translate.
1: Oh, carinya di Google Translate. Ah, itu Google Translate-nya dari Kalimantan mana?
0: Cuma kita ketik di Palangkaraya aja udah.
1: Oh, Palang. Oh, mungkin Aye yang bacanya yang agak susah nih, Aekulawan gitu loh. Yang tadi Mpok Anisa bilang tadi untuk nyapa pendengar pakai apa tadi?
2: Kula Pahari.
1: Oh, Kula Pahari. Ini di sini Kulan.

0: Oh, jadi
1: agak mirip-mirip.
0: Iya, agak mirip-mirip. Jadi Bang Wayu maunya Bawi Anisa sama Bawi Wulan nih bahasa daerah. Suaranya mana? Masih ada enggak sih?
2: Aku nggak bisa bahasa sana, makanya saya translat gitu.
0: Oh ya udah, bagus bagus bagus, cakep. Paling tidak sudah berusaha gitu ya. Kita apresiasi. Oke okay deh.
1: Oke. Okay. Tapi Nimpo izin, kayaknya Bang. Kayaknya Bang Wahyu ini memang mau mengenal lebih dekat dengan bahasa daerah di Palangkaraya. Yeah. Mungkin pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan di bahasa daerah Palangkaraya sendiri dengan Kalimantan yang lain gitu kan ya?
2: Untuk narasumber ini, orang tuanya sendiri tuh memang tidak ya dari kecil ya, apa tidak mengenalkan bahasa daerahnya itu sendiri ke narasumbernya itu sendiri.
0: Wah ini cakep, ya, cakep pertanyaannya, ya, nyelekit banget ini pertanyaannya narasumbernya. Ya, oke deh Bang Ayu, oke siap.
2: Enggak ya, mohon maaf.
0: Iya iya.
2: Kan agak susah gitu untuk berbicara sana.
0: Oke, okay. Gitu. Udah ditangkap sama Bawi Anisa itu pertanyaannya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, Bang Wayu ya. Ya.
1: Iya. Terima kasih banyak ya Bang Wahyu sudah jauh-jauh ke Palangkaraya dan terima kasih untuk sudah tertarik dengan bahasa daerah kami dan
0: Oke.
3: Okay. Ayo main kesini Bang, Palangkaraya menunggu.
0: Sebelum jawab punya Bang Wahyu, ini ada dari Jakarta dulu kita kumpul ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang Nova.
0: Selamat siang Teteh Dinda yang ada di Bogor.
4: Iya, Bogor lagi panas sekali. Jakarta gimana, Nova?
0: Sama, kita dekatan berarti langitnya sama ya.
4: Dengan kita ya.
0: Iya. Oke, Teteh silakan langsung ke narasumbernya kita.
4: Iya, siapa narasumbernya?
0: Ada Bawi Wulan namanya.
4: Bawi Wulan apa Wulan?
0: Ulan.

0: Mbak Winas Anissa dan Wawi Wulan ya.
1: Betul.
0: Wawi Wulan. Hana kabar?
2: Kabar bahalap.
0: Bahalap ya. Alhamdulillah bahalap. Kalau bumi. Tadi dengar ulasannya yang sedemikian dengan public speaking yang keren banget emang benar.
2: Terima kasih.
0: Gitu ya,
1: iya benar-benar.
0: Iya. Tadi di komunitas sendiri sudah banyak program-program tuh, agenda-agenda dari kemana aja dan bagaimana begitu ya. Apakah di antaranya setelah selain di komunitas ada jugakah program atau agenda untuk misalnya ke sanggar-sanggar budaya atau ke sekolah-sekolah untuk memperkenalkan atau berdialog dalam bahasa daerah, dalam hal ini bahasa Kalimantan Tengah, Kalimantan Tengah lah ya. Mm-mm. Karena banyak juga ya di Palangkaraya tuh bahasanya ya, begitu ya Wulan ya.
2: Okay. Betul.
0: Jadi itu sih yang jadi pertanyaannya. Kalau Teteh cuma bisanya ya itu bahalap itu aja.
2: Iya.
1: Balap sepeda apa balap motor Teh?
0: Bahalap sayangku.
1: Oh bahalap bukan balap ya. Oke oke. Iya siap.
0: Itu katanya bahalap itu katanya baik begitu.
1: Oke siap Teteh Dinda.
0: Oke dari itu aja Nanisa, Wulan dan Nova dilanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Wulan punya kesempatan menjawab sampai di menit 56 silahkan.
2: Oke, tadi dari Teteh dulu ya kayaknya. Boleh. Ya.
1: Oh, Teteh Dinda dulu. Oke, karena Bang Wahyu itu agak panjang gitu ya.
2: Iya.
1: Oke, silakan. Iya, silakan.
2: Oke, dari Teteh terima kasih pertanyaannya. Kita juga berkoordinasi dengan sanggar-sanggar budaya yang ada di Palangkaraya dan juga Kalimantan Tengah. Lalu untuk ke sekolah nih, seru nih kalau Balai Bahasa itu punya program membuat buku dongeng berbahasa daerah Dayak Ngaju. Jadi bisa diakses di laman Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Itu juga sedang kita kerjakan bersama. Lalu juga ada versi audio visualnya. Jadi buat anak-anak nih yang mau belajar bahasa daerah, kalau baca buku yang terlalu teoritis kan masih berat ya. Lewat buku-buku dongeng yang bergambar itu mungkin akan lebih mudah media pembelajaran bahasa daerahnya. Gitu Teteh, semoga menjawab ya untuk pertanyaannya. Lalu yang kedua tadi pertanyaan dari Bang siapa tadi? Bang Wahyu. Halo Bang Wahyu dari Bekasi ya? Kalau nggak salah Cikarang.
1: Cibubur. Dari Cibubur.
2: Lupa-lupa ingat ya. Kalau ditanya gitu ya, apakah di keluarga itu tidak mengajarkan bahasa daerah atau tidak? Sebenarnya mengajarkan, tapi secara pasif seperti itu. Jadi di awal memang Ulan didorong untuk mampu berbahasa Indonesia dulu. Dan ketika kuliah di S1 tahun 2018, ya 2018 itu waktu itu langsung ke Pulau Jawa. Sampai 7-8 tahun di sana, jadi tidak punya kesempatan untuk belajar lebih dalam terkait bahasa daerah. Lalu juga kalau kita melihat di usia sekolah, SD, SMP, SMA pun lebih banyak jadi terputuslah pengalaman kebahasaan itu. Dan saya rasa juga ini yang banyak dialami ya oleh generasi muda sekarang. Bukan berarti keluarga tidak mengarahkan untuk belajar bahasa daerah, tapi ruangnya memang yang kurang dan semakin berkurang seiring kita tumbuh dewasa. Seperti itu. Jadi mungkin untuk para orang tua di luar sana, tetap berikan pelajaran bahasa daerah untuk anak-anaknya, sesimpel untuk memanggil diri sendiri, memanggil ibu, memanggil bapak, menanyakan kabar, hal-hal sederhana itu saja dulu. Begitu, Bang Wahyu dari Cibubur.
1: Oke, berarti bukan berarti nggak diajar Bang Wahyu, diajarin, diperkenalkan gitu ya. Bukan diajarin, diperkenalkan bahasa daerah yang ada di Palangkaraya ya, Mbak Wulan ya.
2: Betul sekali.
1: Biar enggak terputus itu bahasanya, biar ada regenerasinya. Memang dari dini kita kudu wajib. Kalau ayah juga orang rantau sih, Mbak Wiulan. Ayah ngerantau ke Jakarta, tapi anak-anak ayah tetap bisa berbahasa daerah. Sampai sekarang mereka mereka enggak hilang bahasa daerahnya. Kita di rumah membiasakan berbahasa daerah, karena kalau bahasa Jakarta udah pasti dong ya. Udah pasti bisa. Oke deh, itu tadi pesannya dari Wulan ya. Jangan terputus ya, tetap perkenalkan bahasa daerah, walau hanya memanggil diri, memanggil ibu gitu ya, atau hal-hal kecil, nyuruh makan barangkali ya, nyuruh ke sekolah, walaupun tidak begitu intens ya, Mbak Wulan ya.
2: Iya, walaupun kan mungkin kita terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, tapi sesekali bolehlah kita selipkan bahasa daerah. Itu media pembelajaran yang paling efektif sejauh ini.
1: Oke, siap kalau begitu. Mbak Wiulan, terima kasih banyak. Ini udah di menit 13.56. Mbak Wianisa, masih adakah di kau di sana?
0: Masih.
1: Oh, masih ada. Ayo cuma lihat Mbak Wiulan. Oke, terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman yang ada di Palangkaraya. Sukses untuk Mbak Wiulan ya, sukses terus ya.
2: Terima kasih.
1: Iya.
0: Terima kasih kembali juga Mpok ya. Semoga ada kesempatan lain bisa ngobrol lebih panjang.
1: Amin, amin, amin. Salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Terima kasih. Abang Po, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Palangkaraya bersama Bawi Anisa dan juga Rahmalia Ulan Aziza, terbaik 1 Duta Bahasa Kalimantan Tengah 2026. Ayah akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini 1 Juli 2026 Rabu tepatnya. Makasih Mas Doni, makasih untuk semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Masih informasi Piala Dunia, Mbok Abang. Panggung megah Piala Dunia 2026 kembali menyajikan duel sengit yang mempertemukan dua kekuatan dari benua berbeda. Tim nasional Inggris bakal bersua tim kejutan Republik Demokratik RD Kongo dalam laga krusial yang akan berlangsung di Stadion Atlanta. Pertandingan yang dijadwalkan sepak mula pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ini menjadi ujian konsistensi bagi skuad The Three Lions sekaligus pembuktian kelayakan bagi The Leopard di kancah tertinggi sepak bola dunia. Bagi Inggris, laga ini merupakan momentum emas untuk mengamankan tiket ke fase gugur sekaligus menegaskan status mereka sebagai salah satu kandidat juara. Di sisi lain, RD Kongo menatap laga ini tanpa beban, namun membawa motivasi berlipat ganda untuk menciptakan kejutan besar demi menjaga asa mereka di turnamen ini. Inggris menatap laga ini dengan modal yang cukup meyakinkan. Dalam 3 laga terakhir, anak asuh Gareth Southgate menunjukkan performa yang stabil dengan catatan 2 kemenangan dan 1 hasil imbang. Statistik menunjukkan Harry Kane dan kolega sangat dominan dalam penguasaan bola. Rata-rata mencapai 62% per pertandingan dengan produktivitas lini serang yang menghasilkan 7 gol dari 3 laga tersebut. Namun, lini pertahanan mereka sempat mendapat sorotan setelah kebobolan 2 gol akibat kelengahan dalam mengantisipasi situasi bola mati. Pelatih Inggris diprediksi tetap mengandalkan formasi pakem 4-3-3, motor serangan akan bertumpu pada kreativitas Jude Bellingham di lini tengah, sementara Harry Kane tetap menjadi ujung tombak mematikan di kotak penalti lawan. Sementara itu, RD Kongo datang sebagai tim yang tidak boleh diremehkan. Meski dari segi rekor pertemuan kedua tim belum pernah bersua di laga resmi, performa The Leopard belakangan ini cukup merepotkan tim-tim besar. Mereka mengemas 1 kemenangan dan 2 hasil imbang dalam 3 laga terakhir. Kekuatan utama RD Kongo terletak pada kedisiplinan bertahan dan efektivitas serangan balik cepat dimotori oleh Yohane Wisa. Pelatih RD Kongo kemungkinan besar akan menerapkan formasi defensif 4-5-1 atau 4-2-3-1 untuk meredam kreativitas lini tengah Inggris, lalu melancarkan kesengatan balik lewat sektor sayap memanfaatkan momentum transisi. Nah, Mbok Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bo Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Balik lagi di Pro 4 RRI Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat, Bu Abang. Baru saja tadi kita dengarkan bersama suara budaya Nusantara yang Bu Abang bersama dengan RRI Palangkaraya dengan tema Dari Pemuda Untuk Bangsa, Menjaga Bahasa, Merawat Budaya. Itu dia tadi, dan sekarang udah balik lagi ke Pontianak, kota kita tercinta, Bu Abang. Dan udah masuk dalam program Bergaya. Tahukah Mbok Abang bahwa kain corak insang khas Kalimantan Barat kini semakin digemari oleh kalangan generasi Z atau Gen Z, Mbok Abang? Kain yang dahulu identik dengan acara adat dan kegiatan resmi, sekarang hadir dalam berbagai gaya yang lebih modern dan menarik. Anak-anak muda mulai bangga mengenakan kain corak insang dalam berbagai kesempatan. Nah, mereka memadukannya dengan pakaian casual atau pakaian yang santai sehingga terlihat lebih trendy dan meninggalkan tanpa meninggalkan nilai budaya daerah.

0: Bu abang, tahu enggak kalau di Kabupaten Sanggau ada jenis tarian yang menggunakan pinggan? Namanya Tari Pinggan Dayak Mualang. Nah, hebatnya gig nih Bu Abang. Tarian ini udah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda. Berikut fakta uniknya. Fakta pertama, asal-usul. Tari pinggan ini mengandung cerita sejarah dari perjalanan nenek moyang masyarakat suku Dayak Mualang. Dulu, anak-anak muda dari suku Dayak Mualang ni keluar kampung untuk belajar pencak silat. Nah, apa tujuannya? Untuk bertahan hidup dari ancaman pihak-pihak luar. Fakta kedua, ciri khas gerakan tari Dayak Mualang ini terinspirasi dari jurus-jurus pencak silat. Untuk propertinya sendiri ya, Bu Abang, menggunakan sepasang piring keramik putih dan sepasang cincin timah. Dan untuk musik pengiringnya dengan lagu Tebah Undop tanpa vokal. Fakta ketiga, tari pinggan Dayak Mualang ini dulunya digelar sebagai ucap syukur ya Bu Abang, atau pengesahan kelulusan seseorang dari belajar silat. Wah, mantap, jadi pendeka. Gitulah ceritanya ya. Nah, saat ini tari pinggan Dayak Mualang ni masih tetap dilestarikan masyarakat setempat dan diturunkan secara turun-menurun. Bu Abang, itulah 3 fakta unik dari tari pinggan Dayak Mualang asal Kabupaten Sanggau. Nah, tarian ini ya Bu Abang harus kita jaga agar tak punah. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi?
1: Betul.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya hari-hari ni. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embot sal. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Dayak umumnya memiliki rumah adat dengan arsitektur panggung yang memanjang. Rumah adat ini biasanya digunakan sebagai tempat kegiatan-kegiatan adat seperti rapat dewan adat dan ragam gelaran gawai atau upacara adat yang oleh suku Dayak Kanayan disebut rumah radang. Rumah radang yang paling tua terletak di Dusun Saham, Desa Pahuman, Kecamatan Sengatemila, Kabupaten Landak, sekitar 200 km dari ibu kota Kalimantan Barat, Pontianak. Rumah adat ini dihuni suku Dayak secara turun-temurun yang dibangun pada tahun 1875. Panjangnya hampir 300 meter dengan lebar sekitar 10 meter dan tinggi lantai sekitar 7 meter dari tanah. Rumah ini memiliki 42 bilik yang dihuni sekitar 50 kepala keluarga. Rumah radang memiliki kolong atau pondasi rumah yang tinggi untuk perlindungan dari binatang buas dan musuh, serta bentuk arsitektur unik khas Kalimantan pada atap dan bangunannya. Di Kota Pontianak, kita bisa melihat replika rumah adat radang di Jalan Sutan Sarir, Kota Baru, Pontianak.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada koperasi merah putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru koperasi merah putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di koperasi merah putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Kita lanjut lagi Mbak Bang ya, pembahasan tentang corak insang ya, yang udah makin populer Mbak Abang di kalangan anak muda. Nah, popularitas kain corak insang ini kan semakin meningkat ya Mbak Abang, berkat media sosial yang menjadi sarana promosi yang efektif. Banyak sekali konten kreator yang membagikan inspirasi busana dengan sentuhan kain tradisional yang terlihat elegan dan kekinian. Fenomena ini menunjukkan bahwa budaya lokal mampu mengikuti perkembangan zaman. Generasi muda membuktikan bahwa warisan leluhur dapat tetap eksis dan dicintai oleh berbagai kalangan.

Naik perahu dekat kemudi. Betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi. Makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan dan harmoni hubungan antar manusia. Saat Lebaran, makan ketupat. Ketupat dimakan dengan ayam santan. Tetap dengarkan program 4 Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu. Ih, bising je. Aku gak punya bayar listrik ke? Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
1: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perompat Pontianak.

Bu Abang, budaya antri merupakan suatu hal yang harus ditanam sejak dini, karena hampir semua hal memerlukan kegiatan antri mengantri. Kebanyakan kita ingin selalu mendahului, menjadi yang terdepan. Walaupun dalam hal yang mendesak, kita harus tetap mengantri demi menjaga ketertiban. Budaya mengantri merupakan hal yang sangat sederhana. Namun hal sederhana inilah sulit sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya kesadaran, sikap egois antar individu merupakan permasalahan yang menjadi budaya antri tidak dapat berkembang di masyarakat. Dengan diterapkannya budaya antri dapat memberikan banyak hal positif, melatih kita memanajemen waktu dengan baik, belajar untuk lebih bersabar dalam hal menunggu, mengajarkan kedisiplinan agar tidak mengambil hak orang yang lebih dulu atau lebih cepat, belajar akan hal rasa malu untuk menyerobot, dapat mengerti bagaimana cara menghargai diri sendiri dan diri orang lain, tidak timbulnya rasa iri antar individu lain, agar dapat menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, agar menciptakan negara yang aman, tentram, dan tertib. Bu Abang, antri yuk, jangan suka nyerobot, karena setiap kita akan tiba gilirannya. Biasakan budaya antri sedari dini.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang. Keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek. Syukurlah Dek ingatkan Abang. Kalau tanda lah Dek ini terima gaji Abang bulan ini.
1: Nah, itulah, tanda lah masak nanti ini untuk Abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet, dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masih di Begaya, kita lanjut Bu Abang ya, tentang kain corak insang yang sekarang udah digunakan atau udah sering digunakan dalam cara-cara santai untuk generasi muda, sehingga meningkatnya minat terhadap kain corak insang pun berdampak positif bagi para pengrajin lokal Bu Abang. Produk budaya daerah semakin dikenal luas dan memiliki nilai ekonomi yang menjanjikan. Nah untuk itu Bu Abang, yuk kita dukung pelestarian budaya dengan bangga menggunakan produk khas daerah sendiri, karena ketika generasi muda mencintai budayanya, warisan leluhur akan terus hidup dan berkembang dari masa ke masa. Karena seperti yang kita ketahui bersama, sekarang ya Bu Abang, pakaian-pakaian yang bermotif-motif sesuai dengan suku yang ada di Kalimantan Barat udah banyak sekali digemari oleh kalangan anak muda karena bisa digunakan dalam berbagai acara. Nah itu dia bagai kita sore hari ini Bu Abang ya, tetap bersama saya dan jangan kemana-mana.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat

rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah

0: Cantik pula kain yang kau pakai ni, Yan.
1: Iya, cantik kan?
0: Apa nama kainnya ni?
1: Inilah namanya kain tenun corak insang.
0: Oh, kalau yang kau pakai ni motif apa?
1: Ini motif insang delima.
0: Jadi macam-macam motifnya ni, motif apa lagi selain insang delima tadi tu?
1: Iya, ada insang berantai, insang betangkop, insang delima, insang bunga, insang awan, insang berombak, dan insang banji.
0: Oh, kalau gitu maulah nanti pakai corak insang enggak?
1: Iya, harus tuh. Kalau bukan kita yang memperkenalkan potensi sandang kita, siapa lagi kan?

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Pontianak punya berita.
1: Wabah hilirisasi industri mulai menunjukkan dampaknya di Kalimantan Barat. Bank Indonesia menilai hadirnya industri pengolahan mineral menjadi momentum penting untuk meningkatkan investasi sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah melalui penciptaan nilai tambah komoditas. Kepala Perwakilan BI Kalbar, Doni Septadijaya, mengatakan prospek investasi di Kalbar semakin menjanjikan seiring mulai berjalannya sejumlah proyek hilirisasi, baik yang didukung pemerintah maupun swasta. Menurutnya, kebijakan hilirisasi tidak hanya menarik investasi baru, tetapi juga mengubah struktur ekonomi daerah menjadi lebih bernilai. Ia menjelaskan pengolahan bahan baku di dalam negeri memberikan manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibandingkan hanya mengekspor komoditas dalam bentuk mentah. Peningkatan nilai tambah tersebut akan memperbesar skala ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta mendorong berkembangnya berbagai sektor usaha pendukung. Menurut Doni, kalau proyek-proyek hilirisasi terus berkembang, target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat di kisaran 5-6% bukanlah sesuatu yang mustahil untuk dicapai dalam waktu dekat. Nambu Abang, untuk informasi lebih lengkapnya bisa langsung berkunjung ke rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sore-sore kayak gini, mana perut lapar, kerjaan belum selesai, hati rasanya nak balik cepat, aduh, hai. Tapi tenang Bu Abang, usah mikir yang berat-berat lo ya. Dan duduk dulu ya. Di Pro Dangdut, lagunya ndak bikin pusing. Yang goyang sedikit boleh, yang senyum-senyum sedikit pun boleh. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Setiap Senin sampai Jumat, jam 3 sampai jam 5 sore. Badan boleh letih, tapi dangdut jangan absen ya Bu Abang.

0: Sedapnya lagu dangdut tu bang.
1: Lebih sedap lagi kopi yang adik buat tu. Bawa ke sini.
2: Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Selamat sore Bu Abang, masih bersama Bu Yu di 94.3 FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah Bu Abang, kalau udah di jam 15 lebihnya 3 menit nih, berarti kita udah masuk dalam program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya, request lagu dangdut andalannya Bu Abang di 0811570043 atau di line telepon kita 0561571571. Sila buat Bu Abang yang nak bergabung bersama saya, Pro Dangdut. Terputus Bu Abang. Coba lagi nanti untuk bergabung. Masih saya tunggu sebelum kita menuju ke azan asar ya Bu Abang untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Langsung kita angkat telepon pertama, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut adalah kita.
3: Iya. Dengan siapa di mana? Selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Anya. Halo Mbak Iyo.
3: Iya, halo. Pak Mo.
4: Ini dari Simbar nih Mbak Iyo.
3: Ah, mau lagu apa nih Pak Mo?
4: Lagu agak itu dangdut nih.
3: Ah, lagu dangdut apa?
4: Lagu ini Asik Irama ya.
3: Ah, judulnya apa nih?
4: Judulnya yang ini apa?
3: Apa tuh?
4: Bunga teratai. Bunga teratai.
3: Bunga.
4: Minta lagu bunga teratai.
3: Harus bunga teratai ke nih?
4: Bunga teratai. Ada.
3: Bunga lain nama nggak dia?
4: Bunga lain nggak.
3: Bunga. Nah saya cari lo nih, bunga teratai Asep Irama ya, ada.
4: Iya. Ada Mbok Yo.
3: Ada.
4: Dan Mbok Yo.
3: Salam salamnya.
4: Saya salam salam.
5: Yo. Pesannya cuma satu, yang diganggu aja.
4: Apa Mbok Yo? Aku udah Mbok Yo.
3: Salam salam nih buat siapa?
4: Buat makam sama Bunda. Terus buat mbak, terus buat leha sama Pak Mdan Ananya, Kak Lan sama Pak Penuhnya, Putra Anton. Terus buat Mama Eti, buat Putra Lutia. Terus buat
5: pasti. Main dua singgit, dua singgit.
3: Buat siapa lagi?
4: Brian. Terus buat
3: putus-putus suara ke Aura nih. Putus-putus suaranya. Halo. Halo. Putus-putus suaranya.
4: Halo. Halo,
3: Mbak Yo. Masih putus-putus nih ke Aura. Iyalah.
4: Iyalah.
3: Baiklah Kak Ura, makasih ya. Putus-putus suaranya Kak Ura ya Pak Mo. Makasih udah bergabung bersama saya. Selanjutnya lagi ya, kita angkat penelpon. Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
3: Iya.
6: Selamat sore Mbok Yo.
3: Selamat sore. Dengan siapa di mana?
6: Dari Bu Ana, Tandai 2.
3: Apa kabar Bu Ana?
6: Alhamdulillah sehat Mbok Yo.
3: Lama
6: dah. Iya sehat.
3: Sehat. Mau lagu apa nih?
6: Lagu Karang Cinta ya, dan Mirnawati.
3: Karang Cinta. Baiklah, saya cari lo. Karang Cinta. Mirnawati ada.
6: Salamnya pertama buat Mbok Yo, semoga sehat selalu, keluarga cepat dapat jodoh.
3: Nak kasih.
6: Buat Andri Opan, Mbak Emma, tayang-tayangan menjunai, Tina dan Mas Syukur, Makam, Anispa, Mak Anja Siti dan Imel, Mama Nurul, Bapak Nurul, Mama Mumin, Mama Ririn, Kek Nor, Bang Batiar, Ismail Jungkat, Wardi, Bang Yahya, Bang Awi, Opo Wandi, Ani Maharani, Julaiha, Bang Ani Sanjaya, sama ayangnya, Bang Deddy, Aura, Deona, Ayu Grepa, Amoy, Dina, Mbak Tini, buat Mbah Kakung, buat semua-semua lah, Mbok Yo.
3: Lah kalau gitu.
6: Buat Kak Manis Manila, buat Nur Halimah, buat Mbak Lasiem, buat semuanya Mbok Yo.
3: Iyalah kalau gitu.
6: Mbok Yo, makasih, selamat sore.
3: Selamat sore, makasih Bu Ana udah bergabung. Satu telepon lagi yang singkat saja ya sebelum kita ke azan asar. Sila bergabung, Pro Dangdut.
7: Adalah kita.
3: Dengan siapa di mana?
7: Dengan Nita.
3: Kak Nita di Pak Buluase ya.
7: Ahi kabar Mbak Yo?
3: Kabar baik. Langsung mau lagu ahe nih Kak Nita.
7: Minta lagu anu Mbak.
3: Apa tuh?
7: Seribu benang cinta aja Mbak.
3: Seribu benang cinta. Apakah ada? Dari Maggie Z ya?
7: Iya, Maggie Z.
3: Salam-salamnya singkat saja. Soalnya kita mau azan asar nih.
7: Ada enggak lagunya?
3: Ada.
7: Salamnya untuk semuanya aja dari
3: ASPJ. Iyalah kalau gitu.
7: Radio 4. Buat penyiarnya juga. Buat Mbok Yo. Serak suara ini, Mbok.
3: Oke, lanjut.
7: Buat Mbok Yo, pulangnya hati-hati. Siap. Selamat bertugas, selamat sore.
3: Selamat sore. Makasih. Itu dia Kak Nita di Pabulo ACB lah Mbok Abang. 3 buah lagu udah di request tadi ya. Ada Bunga Teratai, Karang Cinta, 1000 Benang Cinta. Nanti kita putarkan setelah azan asar untuk Kota Pontianak dan sekitarnya. Jangan kemana-mana.
2: Mbok Abang, dunia seringkali terasa sangat bising dengan tuntutan pekerjaan dan urusan materi yang tidak ada habisnya. Di tengah hiruk pikuk tersebut, jiwa manusia membutuhkan jeda agar tidak merasa hampa dan kelelahan mental. Zikir hadir sebagai pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari sekedar urusan duniawi yang melelahkan. Salat pun menjadi momen di mana kita bisa melepas beban sejenak dan berkomunikasi langsung dengan Sang Pencipta. Melalui ibadah ini, fokus kita kembali tertata sehingga ketenangan batin tetap terjaga meski lingkungan sangat sibuk. Maka itu Mbok Abang, jangan biarkan kesibukan dunia mencuri kedamaian hati kita yang bisa didapat melalui kedekatan dengan Tuhan. Ibadah bukan sekedar kewajiban, melainkan kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan spiritual kita.

0: Setiap jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Bersin dalam Islam. Bersin termasuk rahmat Allah karena memberi manfaat kesehatan. Bersin memang terjadi secara tiba-tiba tanpa bisa dikontrol. Namun, ketika hendak bersin, sebaiknya mencoba berusaha untuk merendahkan suara dan tidak sengaja mengeraskan suara bersin. Ketika bersin, hendaknya mengucapkan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Bagi yang mendengar ucapan yarhamukallah dan yahdikumullah bagi yang bersin. Apakah Allah menyukai orang bersin? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apakah orang bersin itu sehat? Intinya, bersin adalah hal yang wajar dan sebaiknya tidak ditahan. Bersin bisa menjaga tubuh agar tetap sehat, karena aktivitas ini merupakan bagian penting dari mekanisme perlindungan tubuh. Jika Anda bersin, tubuh akan membersihkan hidung dari bakteri dan virus. Subhanallah.
2: Allahu

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: bahwa abang budaya malu harus dihidupkan dan diterapkan karena sadar akan perbuatan buruk yang dilakukannya adalah kebaikan. Sebaliknya, jika kita mengabaikan sikap malu yang ada, malah kehancuran. Malu tidak disiplin aturan, malu berpakaian tidak rapi, malu buang sampah tidak pada tempatnya, malu tugas tidak selesai tepat waktu, dan perbuatan malu lainnya. Hadirkan rasa malu ketika hendak berbuat keburukan, karena rasa malu sebagian dari iman. Budi pekerti yang tinggi adalah rasa malu terhadap diri sendiri. Radio Republik Indonesia Pontianak Prompat, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Mana pak? Hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, dah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Nikita.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Silebut mau abain bergabung bersama saya langsung di line telepon kita 0561571571 atau di WhatsApp telepon kita 0811570043. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Yulanda.
1: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
2: Dari Putri Pagi di Parepare. Oh, di Bekerja Sabar.
1: Putri Pakis, apa kabar?
2: Baik.
1: Alhamdulillah baik. Mau lagu apa nih?
2: Lagu apa tu ya, nak cari lagu LP ni. Pada lupa tadi ah. Lagu LP ni lupa ni nak. Kalau cincin palsulah.
1: Apa? Kalau cincin?
2: Cincin kepalsuan.
1: Cincin kepalsuan.
2: LP tu kain kan?
1: Saya cari lo ya. Cincin kepalsuan dari
2: LP.
1: Oh ya. Okay. Ada. Ada. Ada.
2: Alhamdulillah.
1: Salam-salamnya.
2: Halo, Mbak Yulanda. Dan sihat selalu.
1: Amin.
2: Rezekinya cepat dapat jodohnya.
1: Amin. Siapa lagi?
2: Salam buat Bu Haji Harbiah tu. Bu Haji Tanjang Siti. Di ulang-ulang buku email. Mbak Lasya, Amir di Siantan, Anissa di Uka, Cik Nol di Bakau, Mak Long Ana di Tangrai, Kak Juliha dengan Bang Hamdan Hananya, Aura Pak Moknya, Ismail Dua Singgit, Erli Chan, Wardi, Bang Dino di Pasembilan dengan Kak Murni, Amin Sanjaya dengan Ayang, Bang Awi di Kobar, Mama Ririn, Buat Subur Seri di Sambas, Bang Didi di Sungai Duri, Bang Bahtiar kita, Abang Kapal, buat Bang Indriopan di Jakarta, Rosi dengan Nurjanahnya, Putra Tanghul dengan Seri di Ampera, Pak Lung Japa kita dengan Nila, Bang Sukur Tina di Silpa, Bang Junai dengan Ima di Silpa, Wak Sangka di Kakap Manis Manila, buat Wak Meli Wak Jenah, Bang Jack Putra Antus di Sungai Renas dengan Kak Tininya, Wak Ladung di Segedung, Lalu di Mendaluk, Koko Wali, Koko Wandi, Pak Herman Maknya, Ayu Grepa, Bang Alimin di Sambas, Bang Kanda Yahya kita, kau Kak Halimah kita di Wajo. Makasihlah sahabat semua-semuanya. Buat teman-teman di Perempat ni semua sihat selalu.
1: Amin.
2: Dengan penyiar-penyiar kita tu semuanya di Pro 1, Pro 4 semua sehat selalu.
1: Amin. Amin. Sama-sama. Selamat sore. Makasih buat makam yang udah bergabung. Berikutnya Pro Dangdut.
2: Adalah kita, Mbok Yo.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Bang Wardi.
1: Di mana Bang Wardi nih?
2: Pengerengan.
1: Oh, kemarin kata siapa kemarin lagi ke Singkawang ya?
2: Ini baru sampai ini berbalik Mbok Yo tadi.
1: Mantap.
2: Hampir lupa.
1: Mau lagu apa kalau gitu?
2: Itu yang Mbok Yo ada dari Selviyama.
1: Apa tuh judulnya?
2: Ku Rindu Ayah.
1: Ku Rindu Ayah.
2: Emang sering dengan ayah.
1: Selmi Selviyama ya?
2: Ayah Selviyama.
1: Ada. Salam-salam buat siapa?

0: Yo.
1: Makasih Bang Wardi.
0: Ya, makasih Mbok Yo.
1: Sama-sama.
0: Sore.
1: Selamat sore. Sehat selalu juga untuk Bang Wardi sekeluarga. Berikutnya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Selamat sore, Mbok Yo.
1: Selamat sore.
2: Dengan Putri Merana, Mbok Yo.
1: Oh, apa kabar Putri Merana?
2: Alhamdulillah sehat, Mbok Yo. Mbok Yo gimana gak sehat ya?
1: Sehat juga. Mau lagu apa nih? Alhamdulillah. Mau lagu apa Kak El nih?
2: Minta lagu Angin dari Lesti, Mbok Yo.
1: Angin ya. Oke, tercari lo Angin dari Lesti ada. Salam-salamnya buat siapa?
2: Salam-salamnya buat Bang Wardi tadi. Makasih sapaannya buat Makam. Buat Bang Jek, Kak Kartini, Bang Rosi, Kak Nurjana, Bang Syukur, Kak Tina, Kak Emma Selpa, Bang Junai, buat Bang Panji Kombet, Pak Iqbal, Kak Ida Panca Bakti, Kak Juleha, buat Mbak Adista, Mak Kak, apa? Mak Kamu deh. Bang Boeke, Mbak Ura, Pak Moknya. Bang Dino, Kak Murni, Bang Amin Sanjaya, Kak Ayangnya, Bang Wardi, udah. Bang Mael Jongkat, Koko Andi, Koko Ali. Buat Mak Jang Siti emailnya, Kak Mesyantan, Mama Ririn, Mama Nurul, Papa Nurul, Bang Awi Kobar, Bang Badol, Dikatarak, Bang Deden, Bang Febri, Pak Usada, Bang Putra Tanghul, Kak Seri. Buat Bang Sopian, Bang Yahya, Mbak Tini, Mak Nur Bakau, Bang Jafar, Kak Nila, Kak Ana Tangrai, Bang Andre Opan, Bang Jaka Suara, Bang Bahtiar, Wak Daeng Padila, Kak Nur Halima, Bang Imran Ahmad, Bang Hamzah. Wak Meli, Wak Jenahnya, Pak Long Dol. Pak Ustaz Amrin, Mak Unggal, Kak Lasiem, Kak Mina, Bunda Rama, Kak Lita Karisma, Kak Ani Maharani, buat Wak Sangka, Mbak Kakung. Buat Mbak Yunita, Bu Haja Arbia. Kak Ina Pungkas, Kak Siti Parma. Abah semua-semua lah Mbok Yo.
1: Iyalah kalau
2: Ayang itu. Belum disapa, mohon maaf ya. Ada lupa. Abah Mbok Yo sehat selalu ya Mbok Yo sekeluarga.
1: Amin.
2: Murah rezeki.
1: Amin.
2: Semoga cepat dapat jodoh Mbok Yo nih.
1: Amin.
2: Pulang hati-hati ya Mbok Yo.
1: Iya.
2: Terima kasih, selamat sore.
1: Selamat sore. Itu dia Kak Elni. Sehat selalu juga untuk Kak Elni sekeluarga. Baiklah Mbok Abang, 3 buah lagu udah kita siapkan. Cincin Kepalsuan, Ku Rindu Ayah, dan Angin. Selamat mendengarkan.
3: Dangdut adalah kita.

0: Mandau termasuk salah satu senjata tradisional Indonesia. Sejenis parang berasal dari kebudayaan Dayak di Kalimantan, yang merupakan salah satu senjata utama suku Dayak, pusaka turun-menurun dan dianggap sebagai barang keramat, sehingga setiap acara adat selalu dilengkapi mandau. Berasal dari kata man, yaitu salah satu suku di Cina bagian selatan, dan dao, yang berarti golok dalam bahasa Cina, memiliki kekuatan spiritual yang mampu melindungi pemiliknya dari bahaya, sehingga harus dirawat dengan cara tertentu dan disimpan dengan baik.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Selamat.
1: Mak, Pak, ngapa Adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, Adek janji Adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi Adek pengen sekolah, Mak.
2: Maafkan emak sama bapak ya, Dek. Kami belum bisa nyekolahkan Adek. Karena kami enggak punya biaya.
3: Bu, ibu, bu, bu, Adek bisa sekolah lagi, Bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, Bu. Gratis, Bu.
4: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, Adek bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
3: Alhamdulillah, Dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, Dek.
5: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
4: Dan nanti Adek masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan Adek untuk sekolah lagi. Adek janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
3: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
4: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adek mau ajak kawan-kawan Adek lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: kita.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Silobot Bu Abang yang nak bergabung bersama saya langsung di 0811-570-00943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Prodangdut,
2: dangdut adalah kita. Ye ye ye.
1: Ye ye ye. Siapa nih? Di mana?
2: Ceri, ceria sepanjang hari alias Cek Nur.
1: Apa kabar? Di mana?
2: Putri Lakom.
1: Oh, Putri Lakom. Bagi di mana nih Cek Nur?
2: Di Bakau ni.
1: Kira
2: belum ke mana-mana.
1: Mau lagu apa nih?
2: Bunga Rindu.
1: Rindu sama siapa bunga ni?
2: Kayak pandai rindu apa ke orang?
1: Rindu sama siapa bunga ni?
2: Rindu sama tuan.
1: Alamak. Dari Rita Sugiarto ke?
2: Sama kumbang.
1: Rindu sama kumbang. Bunga rindu ni Riga Rita Sugiarto. Oh iyalah. Salam-salam.
2: Selalu.
1: Amin.
2: Tetap semangat. Banyak cuannya.
1: Amin.
2: Cepat. Titik. Jodoh. Lanjut. Buat yang udah bergabung. Ada makam. Buat Jarpia juga tetangganya. Lanjut. Ada Wardi. Mama Yohana juga. Lanjut. Jalan ke pantai dia.
1: Cari angin dia. Angin-angin pantai.
2: Dia mampir dia ke tempat Hendra.
1: Gitu.
2: Mantap. Yalah. Tempat Cikno tak ada dia mampir.
1: Lanjut.
2: Ada Kanda Yahya, Mak Edward Seringgit. Mak Anjang Siti ML juga. Ada Elni Chan. Terima kasih siapaannya. Buat yang di Anjungan Abang Sopian. Baik Cik Noh suka nak lupa anak satu kabupaten dia. Ini terlanjur ingat di sapa lho Abang Sopian. Lanjut Wak Ladong. Ada Kanda Yahya tadi udah dah ya. Wak Elza Singgit buat Padilla, Manis Manila. Ada Nur Halimah di Segedong. Kita di Pablo Ace juga, Hendra di Mempawa. Ada juga Bang Japal, Kak Nila, Amoy, Abah dan Uminya, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa juga. Bang Suko, Tina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andrea Pan, sekompong. Ada lagi sekompong ni. Langsung sekompong. Ni ada lagi sekompong. Juga ada ini, siapa? Bang Jack. Kak Kartini buat Wak Melik juga. Kak Jenanya. Lanjut. Ada juga Mak Lasiem. Apa Bang Deden, Yona di Kupang, Bang Badul di Kaltara, yang lain Mbak Tini, Anista di Uka, yang lain semua-mua. Bang Gosi lupa saya sama Nur Janna dari Bang Amin Senjaya. Sampai Julaiha, Bang Hamdan Hana, Zainab Nibga Timur. Mua-mua dibungkus habis.
1: Bungkus habis.
2: Terima kasih banyak Bu ya.
1: Sama-sama.
2: Selamat sore,
1: dadah. Makasih. Itu dia Cek Nur, Cek Ceria ya. Selanjutnya Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Putri Malu.
1: Malu sama siapa? gitu cerita. Nak lagu apa ni? Lagu apa?
3: Lagu yang semalam tu lagu apa yang tak dapat tu ya?
1: Tak tahu saya lagu semalam tu lagu apa, lupa dah saya.
3: Lupa kan ni? Gelas retak mo yo.
1: Gelas retak ada tak ya?
3: Kota
1: gelas retak Mansur S ya?
3: Kota ada gelas pecah ya, Mbak Yo?
1: Ada gelas sano nih, gelas retak, gelas pecah, gelas ini, gelas itu ada. Ah, salam-salam buat siapa?
3: Salamnya buat Mbak Yo, keluarga, semoga sehat sekuaga. Selalu.
1: Amin.
3: Buat Cik No, buat Mama Nurul, Mama Etiknya, Manjang Siti emailnya, Cik Nurjananya, buat Bang Jack, buat Bang Fadila, buat Bang Deden, buat Bang Yahya, Bang Wardi, Bang Mahmil, Koko Ali, Emo, Cik Tinanya, Aura dan Pak Mo, buat Bang Jan, buat Bang Hendra, buat Kak Jul, buat semua-semua lah Mbok Yoyo.
1: Iyalah kalau gitu.
3: Buat Mbok Yoyo makasih.
1: Sama-sama.
3: Oh, dadah.
1: Dadah. Itu dia Mama Reren ya, udah bergabung Pro Dangdut. Terputus. Coba aja nanti bergabung bersama saya. Sila buat Mbak Abang di 0811-570-0943 atau di line telepon kita 0561-571-571. Sila, sila, sila buat Mbak Abang yang nak bergabung. Saya tunggu. Jangan malu, jangan ragu Mbak Abang ya, di 0811-570-0943 Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya. Halo, selamat sore.
3: Sore juga Mbak Yo, bagaimana kabarnya?
1: Baik, dengan siapa nih saya berbicara nih?
3: Putri Ayu Elak-elak Kubu alias Manjang Siti alias Hairunisa.
1: Hairunisa, Putri Ayu.
3: Iya.
1: Iya, mau lagu apa nih Manjang?
3: Lagu kehilangan iyalah.
1: Sedih pernah nih tiba-tiba kehilangan. Dari
3: ada yang tukang pikul tak ada.
1: Oh iya ke? Dari Roma Irama ke?
3: Boleh lah kali.
1: Nah, dia ada kehilangan cinta, ada kehilangan tongkat dia soalnya. Kalau David Van Reza kehilangan cinta, kalau Roma Irama kehilangan.
3: Satu tongkat dah.
1: Oh. Awak salam-salamnya? Putus-putus suaranya Manjang.
3: Putus-putus.
1: Halo.
3: Hai.
1: Lumayan lah nih, lumayan. Sila, salam-salamnya.
3: Salamnya Ban Boyo. Sehat selalu. Semoga ayah bundanya.
1: Masih putus-putus Manjang.
3: Orang selanti. Coba nih. Hai.
1: Masih ada tapi masih kurang jelas gitu. Masih putus-putus Manjang.
3: Oke.
1: Halo.
3: Apa belum?
1: Masih.
3: Halo. Manjat bukan ke bumbung ya?
1: Apa manjat ke bumbungan? Ngapa? Halo. Oh, manjat. Kira gak ngapa. Saya aku udah dengar manjat ni bimbang saya. Cuman Manjang, lanjut.
3: Dalam.
1: Sedang.
3: Ini salam-salamnya buat Mbok Yo, selamat bertugas, sehat selalu keluarga ayah bundanya, mudah-mudahan lancar dan dimudahkan urusannya dan cepatkan jodohnya. Amin. Ya Allah, ya Tuhan, janganlah dibiarkan Mbok Yo sendiri.
1: Amin.
3: Berilah jodoh berwaris yang paling baik. Amin. Amin.
1: Makasih doanya.
3: Jadi Pak Birin dah ramai masuk, Mbok. Yo, ramai yang membuka nih.
1: Oh, ramai dah masuk.
3: Oh iyalah. Elni cantik banget. Heeh. Nur Kak Lung Kak Ngahnya, Nur Halima manis Manila. Jaga suara. Ayah. Mm-mm. Ayah. Hendra Gunawan. Terus Bang Japar, Bang Japar diputus imba pula dia udah ya. Heeh. Bang Sukur Kak Ina, Bang Yunai Mas Serpa, Bang Rosi Nurjana, Long Ana Andreupan, Kak Ali, Koko Aldi, Koko Andi, Bang Ajar Biah Makan, Ajar Batia. Terus Bang Yaya, terus Awi Wardi, terus Bang Jack dengan Kak Aniknya, Wak Mali Wak Jena, Bang Minson Jayan Kak Yangnya, Bang Dino Kak Murninya, Aura Pak Amo. Elni udah lah ya. Kak Jaleha dan Hamdan Hananya, Manis Manila, Anis Anita Diuka, Anita Pabuluase, pandai dah nyebut lah, biasa gagap. Anak ada tadi tu, anak ada nan tu mana tinggal
1: lah? Tak tahu saya.
3: Tadi ada nyinggol manjang pagi tadi tu, ya tumbah iya kakung, mbak kakung, jadi kalah manjang nembah putri.
1: Lanjut.
3: Adalah semangat sayang ya.
1: Oke.
3: Mudahlah kita diberi kesehatan selalu.
1: Amin.
3: Diangkatkan derajat, dibuka pintu rezeki.
1: Amin.
3: Diberi kesehatan, diberi kebahagiaan dunia akhirat. Yang mana sakit angkat Allah penyakitnya, mari sedih bahagiakan. Yang mana susah disenangkan, yang mana rezeki jauh dekatkan, rezeki jangit diturunkan, rezeki bumi ditumbuhkan, rezeki air ditimbulkan, rezeki sempit dilapangkan. Amin ya Rabbal Alamin.
1: Amin.
3: Salam sehat, salam sayang, salam kangen. I love you.
1: I love you too.
3: Yo,
1: you're welcome.
3: Abis apa lima kak Juren kak Saruga bas ingat kak Jubata.
1: Harus. Makasih banyak Siti udah bergabung bersama kita. Tiga buah lagu ya, Mbok Abang dari Bunga-Bunga Rindu, Gelas Retak dan Kehilanganmu. Selamat mendengarkan.
0: Dangdut adalah kita.

0: Tandak Sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak Sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, Tandak Sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak Sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.

0: Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Nambu Abang, kita udah sampai di segmen terakhir ya. Jadi sekitar 2 atau 3 penelpon berikutnya yang bisa kita terima untuk request lagu Dangdut. Jadi sila Bu Abang di line telepon dan di WhatsApp kita ya, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut. Wah, gak terputus nih. Boleh coba lagi nanti bergabung bersama saya ya, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Dengan siapa di mana nih?
2: Dari Kanda.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Mau lagu apa nih?
2: Terus terang saja.
1: Terus terang saja.
2: Veti Vera.
1: Oh, ada. Salam-salamnya ada, buat kan? Siapa? Ada.
2: Pertama buat aku ya, buat Ayang Yo
1: lah. Baik. Lanjut.
2: Kedua. Siapa ya?
1: Siapalah?
2: Buat semua-semualah kali ini, pasal kecuali.
1: Baiklah.
2: Kedua, anak kita enak.
1: Oh, cepat sehat lah kalau gitu.
2: Spesialnya untuk seseorang ya.
1: Iyalah, seseorang yang jauh
2: di sana.
1: Dekat di hati. Asik.
2: Buat Ayang Yo yang bertugas, semoga selalu.
1: Iyalah.
2: Kalau balik tak usah singgah yang.
1: Gampang, tenang.
2: Adil Kak Talino, bercuramin Kak Saruga, bahasa ingat Kak Jubata.
1: Arus.
2: Sore.
1: Makasih. Itu dia Kanda. Ya. Berikutnya, sila lagi enak bergabung. Pro Dangdut. Halo.
3: Halo.
1: Halo. Halo. Dengan siapa di mana?
3: Dangdut adalah kita, Mbok Yo.
1: Iya.
3: Dengan Bang Hendra membawa.
1: Apa kabar Bang Hendra?
3: Alhamdulillah baik nih, Mbok Yo.
1: Alhamdulillah baik. Mau lagu apa?
3: Mbok Yo gimana gak kabarnya?
1: Kabar baik gak nih? Seperti yang terdengar.
3: Amin. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua, Mbok Yo ya.
1: Amin. Mau lagu apa Bang Hendra?
3: Saya minta lagu Selamat Jalan.
1: Selamat Jalan.
3: Dari Nana Mardiana.
1: Iyalah, Selamat Jalan.
3: Mudah-mudahan. Ada enggak tuh?
1: Bentar lagi cari nih, Selamat Jalan ya.
3: Dari Mbok Yo.
1: Dari?
3: Dari Nana Mardiana.
1: Oh, enggak ada pula nih.
3: Oh, Allah.
1: Tak ada.
3: Tak lagu Imam Syarifin ya lah.
1: Apa tuh judulnya?
3: Jangan tinggalkan aku.
1: Sedih benar lagu nih.
3: Aduh,
1: siapa nak ninggalkan Bang Hendra nih?
3: Adalah orang yang menunjau di sana.
1: Oke, Imam Syarifin ya.
3: Ya, Mbok Yo.
1: Salam-salam buat siapa?
3: Salam-salam untuk Bang Yahya tadi ya, buat Bang Awi di Kobar. Buat Wardi di Sungai Rengas. Untuk Julaiha sama Bang Hamdan Hananya. Untuk Mama Ririn, Cik Nur di Bakau, buat Bang Jack, Bang Batiar, buat Kuali, Mbak Kakung, buat Ramli di Jeruju Besar, buat Mama Ririn enggak ya, Mama Nurul. Untuk Bunda Siti Satinda yang lagi dengar radio kata dia.
1: Okeylah.
3: Semoga sehat selalu. Untuk semua-semua Mbok Yo ya.
1: Siap.
3: Buat Mbok Yo saya ucapkan banyak terima kasih. Selamat sore Mbok Yo.
1: Selamat sore.
3: Dadah.
1: Itu dia Bang Hendra udah bergabung. Baiklah Mbok Abang, ternyata Bang Hendra tadi adalah penelpon terakhir kita sore ini. Sekali saya tengok-tengok nih, waktunya pas Mbok Abang ya, dua penelpon terakhir. Mohon maaf lah Mbok Abang yang belum sempat bergabung, belum sempat terangkat ya, yang udah telepon dari tadi. Dan juga makasih buat yang udah bergabung di telepon, di WhatsApp juga makasih semuanya. Kita siapkan dua lagu terakhir. Abis ini ada Mbok Win yang akan memani Mbok Abang dengan berbagai macam program informasi serta lagu-lagu pilihan saya. Pastinya pamit undur diri dari ruang dengarnya Mbok Abang semuanya. Nanti kita ketemu di hari-hari berikutnya di Prodangdut ya Mbok Abang. Jadi jangan kemana-mana. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Selamat sore dan sampai jumpa Mbok Abang.
0: Dangdut adalah kita.

Duhung satu di antara senjata tradisional yang berasal dari Pulau Kalimantan. Konon senjata tradisional ini diyakini sebagai senjata tertua suku Dayak. Masyarakat Dayak meyakini bahwa senjata Duhung sudah tercipta ketika manusia belum ada di dunia ini. Siapa saja pemilik senjata Duhung? Berikut faktanya. Fakta pertama, manusia pertama yang memiliki duhung ini adalah mereka yang dipercaya sebagai leluhur suku Dayak. Pada awalnya, hanya 3 orang yang memiliki duhung ini, yakni Raja Sangen, Raja Sangyang, dan Raja Bunuh. Menurut legenda, ketiga raja ini memiliki duhung yang berbeda. Duhung milik dari Raja Sangen dan Raja Sangyang terbuat dari besi yang dapat mengapung, sementara duhung milik Raja Bunuh terbuat dari besi yang tidak dapat mengapung. Duhung sejenis ini dapat disebut Sanaman Leteng. Raja Bunuh inilah yang diyakini sebagai manusia yang bernyawa dan dapat mati, dan diyakini sebagai salah satu daro leluhur dan nenek moyang suku Dayak. Fakta kedua, senjata yang ukurannya berkisar 50-75 cm ini dahulunya digunakan untuk alat berburu atau untuk bercocok tanam. Namun dalam perkembangannya, saat ini senjata duhung tidak lagi berfungsi sebagai senjata, melainkan hanya benda pusaka yang dipajang atau disimpan. Sekilas duhung ini terlihat seperti tombak, hanya saja duhung ini tajam pada kedua belah sisi. Masyarakat Dayak umumnya menyelipkan duhung pada bagian depan pinggang. Fakta ketiga, menurut para tetua dari suku Dayak, pembuatan senjata tradisional duhung tidak boleh sembarangan.

0: atau ada syarat-syarat tertentu seperti hitungan hari penyelesaian. Untuk satu bilah senjata harus selesai dalam hitungan ganjil. Hal tersebut didasarkan kepercayaan bahwa segala hal akan diselesaikan atau digenapkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah tiga fakta mengenai senjata Duhung, senjata leluhur masyarakat suku Dayak yang ada di Pulau Kalimantan.
1: Menebuk kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betanas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betanas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betanas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betanas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betanas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betanas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betanas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betanas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betanas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betanas. Tradisi betanas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betanas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Oh, bang, bang. Bang, bang.
5: Ya, ah, kenapa?
4: Cuba gak belikan adik ni garam.
5: Kenapa pula?
4: Ya Allah, nak masak ni mana nyaman tak ada garam.
5: Ah, yelah, sinilah mana duit dah.
4: Mana duit ni? Pakailah duit abang.
5: Ah, yelah, abang pergi duk ya.
4: Ya. 2 hours later.
5: Assalamualaikum.
4: Allah. Salam. Dari mana, bang?
5: Dari ngandel, deh, di Perumpat.
4: Apa buat sana?
5: Ngandel, di acara ngandel Perumpat tuh.
4: Apa isinya?
5: Nah, inilah, dek, nih. Kalau pergi rumah Wak Kadel, singgah dulu makan nasi.
4: Yeah.
5: Ini ngandel, bukan sembarang ngandel. Di Perumpat tuh ngandel, yang ngandel berisi.
4: Berisi? Berisi apa?
5: Nah, itu lah di Perumpat namanya. Kita ngandel tuh bukan sembarang ngandel. Di situ, kita membahas banyak hal tentang hari-hari, tentang sosial, tentang budaya. Pokoknya banyak cerita lah.
4: Bila acara tuh, bang?
5: Acara setiap hari, setiap jam 9 sampai jam 10 pagi.
4: Terus tadi itu abang ngandel sama siapa?
5: Tadi itu abang ngandel dengan budayawan, dek. Bagaimana mengangkat budaya di Kalimantan Barat nih?
4: Tamu itu budayawan gak ke bang?
5: Satu hari itu biasa ada satu tamu, misalkan tadi kan dengan budayawan. Tapi bisa gak pendengar atau gabung lewat telepon?
4: Boleh lah dek ikut ya.
5: Janganlah.
4: Apa pula?
5: Kosong periuk.
4: Ya, dari tadi kita...
5: Ngomong-ngomong soal periuk, lapar abang ini.
4: Lapar? Nak makan?
5: Lapar, dek.
4: Tak buka periuk sana tu. Ada, dah siap saji dah.
5: Ayolah ya, abang makan tu ya.
6: A few moments later.
5: Ngapa pula sayur ni tawang ni?

Tarian Jonggan merupakan tarian tradisional masyarakat suku Dayak Kanayan yang berada di Kalimantan Barat. Nama Jonggan diambil dari bahasa Dayak yang berarti joget atau menari. Tarian ini awal mulanya digunakan sebagai hiburan bagi masyarakat pada berbagai upacara adat. Menurut cerita masyarakat, tari Jonggan mulai ada ketika ada beberapa perempuan yang sedang pergi ke dalam hutan dan mendengarkan suara nyanyian. Para perempuan tersebut kemudian mencari sumber suara, namun mereka tidak dapat menemukan sumber suara tersebut. Oleh karena itu, para perempuan tersebut menyanyikan lagu yang telah mereka dengar, dan akhirnya berkembang hingga saat ini.

Tari Jonggan memiliki gerakan yang menggambarkan ungkapan rasa syukur kepada Cubata dan sukacita masyarakat yang dilimpahkan dalam tarian. Tidak jarang, dalam tarian ini para penari mengajak penonton untuk ikut menari. Setiap penari dapat secara leluasa berkomunikasi dengan pasangan menari maupun pelaku pertunjukan yang ada di atas pentas.

Sentuhan emosional berupa kegembiraan yang muncul sebagai ekspresi personal maupun komunal memberikan gambaran konkret kebersamaan serta tumbuhnya ikatan-ikatan emosi antar personal. Tari Jonggan juga diiringi oleh musik tradisional yang terdiri dari gadabung dan suling bambu. Uniknya, sebelum tari Jonggan dipentaskan, maka dilakukan ritual khusus. Ritual tersebut biasa disebut dengan nyangahat yang berarti

0: Jumbo Abang, di setiap langkah pembangunan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk maju. Pengarus utamaan gender memastikan tidak ada yang tertinggal karena perbedaan peran. Perempuan berhak bersuara, berkarya, dan mengambil keputusan tanpa batasan. Laki-laki berperan penting dalam menciptakan ruang yang setara dan aman. Ketika kesempatan dibuka untuk semua, kualitas hidup masyarakat meningkat. Ketika potensi dihargai tanpa bias, kemajuan menjadi lebih cepat terasa. Mari hilangkan stereotip yang menghambat langkah generasi kita. Mari dukung lingkungan yang inklusif di rumah, di sekolah, dan tempat kerja. Kesetaraan gender bukan hanya slogan. Ini adalah kebutuhan bangsa. Wujudkan kesetaraan mulai dari sikap kita hari ini juga.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.

Baik, Bu Abang masih di Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan di sore hari ini, Bu Abang, di edisi hari pertama di bulan Juli 2026, Rabu ya. Dan juga Bu Abang bersama saya, Mbok Win, akan coba temani Bu Abang dari sekarang hingga nanti tengah malam. Tentunya dengan rangkaian acara yang sudah disusun oleh tim kerabat kerja Prompat RRI Pontianak. Nah, baiklah Bu Abang, di acara kita yang pertama nanti kami hadirkan informasi jalan-jalan kita ya, pleser kita berwisata di Kota Pontianak nih yang begitu mulai menambah ya referensi berwisata kita nih Bu Abang. Dari jam 17 sampai jam 18, habis itu kita lanjut lagi Bu Abang ke adat kita dari jam 18 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat. Nah, selepas adat kita, jam 19 sampai jam 20, ragam irama Nusantara hadir untuk temani Mbok Abang. Dilanjutkan dengan legenda kita dan bijak berpantun dari pukul 20 sampai jam 21 waktu Indonesia Barat. Kemudian Mbok Abang ada khasanah budaya daerah dari jam 21 sampai jam 22. Dilanjutkan dengan jazz musik sampai dari jam 22 sampai lah tuntas kebersamaan kita hari ini di Rabu 1 Juli 2026.

Dan Bu Abang, khusus kaum muslimin dan muslimat untuk di wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya, informasi kumandang azan maghrib dan isyak, yakni pukul 17:53 waktu Indonesia Barat untuk maghrib, dan isyaknya pukul 19:08 waktu Indonesia Barat.

Galak Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galak Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia, sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galak Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galak Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: Wid, saya terpaksa butang lagi, tapi belum bisa bayar yang kemarin.
1: Aduh Lin, kebiasaan gitu tuh bisa bikin awak makin tertekan. Dan itu juga merugikan orang lain.
0: Saya kira nih Wid, bisa cepat lunas, tapi ternyata makin numpuk.
1: Justru itulah Lin, perlu direncanakan dan dihentikan sebelum jadi beban besar.
0: Kadang nih Wid ya, saya malu dengan diri sendiri kalau ditagih. Tapi cuman gak tetap butuh duit.
1: Itulah tuh, kalau terus diulang, kepercayaan orang bisa hilang Lin, dan hubungan bisa retak.
0: Apa sebaiknya saya mulai mencatat dan menahan diri ya Wid ya?
1: Betul tuh, ya biasakan disiplin yang perlu dibayar dulu. Dan itu tuh kewajiban.
0: Makasih Wid ya, saya harus berubah sebelum terlambat.
1: Betul, selesaikan utang awak dan bangun kebiasaan sehat. Semuanya itu demi ketenangan serta tanggung jawab, Lin. Ya,

Baik, Mbak Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Mbak Abang, kalau mau berwisata ke daerah mana nih? Wisata danau, kemudian wisata sejarah, wisata alam, gunung, bukit, atau apa nih Mbak Abang? Atau wisata taman bunga? Nah, semua bisa dipilih Mbak Abang, dan ada di Pontianak ini Mbak Abang. Kalau kita mau wisata sungai pun ada ya. Sungai Alun-Alun Kapuas tuh depan tuh, depan RRI nah. Nah, ini dia Mbak Abang ya, menawarkan pasar ataupun berjualan ada yang pakai sampan tuh Mbak Abang. Jadi kita pas di atas daratan tuh kita bisa beli belanja. Itu belanja apa-apa aja, kue-kue di situ ada Mbak Abang ya. Jangan khawatir, kita kalau kita lapar kita bisa makan di situ. Kalau kita cuman kalau hujan ya, kita payah ngambur gitu ya. Bertaburan lari kita semua, karena memang di situ terbentang luas ya langit. Jadi kita tuh di alam terbuka gitu Mbak Abang. Nah, jadi kalau musim hujan ya kita ya sepi lah di situ. Tapi kalau kita ada juga, kalau kita memilih yang namanya pakai sampan, apa namanya, kapal keliling tuh ya Mbak Abang ya, untuk dia lihat pemandangan dari sore sampai malam ya, kan terang itu Mbak Abang, ke kawasan Sungai Kapuas kita di sini nih. Nah, di situ juga ya Mbak Abang, kalau ketemunya tuh di kalau dari sini ya, seberang sini ya, seberang sini ini kita dari Alun-Alun Kapuas nih. Nah, cantik lampu-lampunya. Nah, kalau dari seberang sana Mbak Abang, seberang kota kita sana, nah itu kita bisa jumpa Masjid Jami. Nah, keraton ini ya, keraton kita di sini nih, Sultan Keraton Kadriyah, kemudian juga Masjid Jami di apa namanya, seberang kota sana. Nah, di situ ada juga tempat-tempat orang berjualan, tempat-tempat orang bersantai ya, menikmati seberang kota sini. Nah, itu kita bisa menikmati seberang-seberang dengan lampu-lampunya yang Bu Abang ya, yang cantik-cantik, bagus. Nah, kalau Bu Abang pengen ya, misalnya dari sini nih kita seberang kota Alun nih. Nah, kita tengok seberang sana lampu-lampu. Kawasan mana sih? Ah, itu dia. Pergi sana ke seberang sana tuh di Alun, di Keraton Kadriyah. Nah, dekat-dekat kawasan situ. Nah, sama di ini dekat apa tu nama Masjid Jami tu, tak jauh dari situ. Alun-alun situ lah tu. Nah, kalau kita mau tahu ya, situ kawasan seberang kota sana tu. Jadi tempat-tempatnya juga ada jual makanan situ. Jadi kalau bagi Muslim, kalau misalnya udah habis berwisata, duduk-duduk santai kan, maghrib, nah solatlah di Masjid Jami. Habis sholat di Masjid Jami, duduk-duduk lagi, bersantai lagi. Ada juga mau makan, minum, sambil bawa anak cucu, ya, orang rumah, pasangan kita. Nanti kalau isya, sholat lagi di situ, Mbak Abang. Di situ luas, Mbak Abang, ya. Daya tampungnya banyak orang di situ. Kalau mau beribadah, ya, kaum muslimin lah, ya, khususnya. Nah, di situ juga jadi aman, gitu, Mbak Abang. Sampai malam pun bisa, Mbak Abang. Sampai subuh pun, ya, aman kalau kita, ya, ada di situ. Karena apa? Karena masjid dekat. Nah, ini bahasa santai. Pindahlah sampai subuh, kita nongkrong situ. Ya, tak tahan gak mata nih. Tapi di situlah, ya, Mbak Abang, ya, ramai manusia di situ. Nah, itu yang kita, apa, tempat-tempat bawa refreshing lah gitu ya, healing. Jadi kita enggak kesepian. Nah, ramai, kita bisa lihat. Sayang Bu Abang, rugi kalau waktu kita enggak kita buat enjoy, enggak kita buat happy ya. Karena orang-orang di sekitar kita happy, melupakan semua hal-hal yang kesedihan gitu Mbak Abang. Nah, kalau kita sedih begitu enggak hasilnya. Kita senang pun gitu enggak jadinya ya. Jadi buatlah diri kita nih setenang mungkin, sesabar mungkin menghadapi permasalahan yang ada. Memang Bu Abang, masalah tak habis-habis ya. Tapi bawa buat jalan, nah, senang hati kita, balik sedih lagi. Tapi ya itulah, tapi bisa mengurangilah Bu Abang, minimal ketegangan kita tuh bisa berkurang. Karena tadi, karena melihat lingkungan luar, keluar rumah ya, bisa bertemu dengan orang banyak, berkomunikasi, karena kita bisa mendapatkan banyak hal saat kita bersosialisasi dengan orang. Nah, ini wisata di tadi ya, Taman Alun Kapuas. Nah, di sini ini bisa buka 24 jam dari pagi Mbak Abang ngetem. Soalnya dari pagi biasanya banyak orang olahraga ya. Siang sampai siang tuh juga bisa ada yang nongkrong, sore, malam. Jadi memang
apalagi kalau misalnya matahari terbenam ya Mbak Abang ya. Nah di situ kan banyak orang jajan-jajan, jual-jual jajanan tuh, bisa mau makan di situ bersantai, lihat lampu-lampu lah, terang bagus Mbak Abang ya. Bisa boleh kita menyeberang ke waterfront Siantan di seberang sungai itu Mbak Abang. Bisa, jadi bisa kita pakai speed ya. Malam-malam bisa, malam-malam pun bisa. Cuman kalau yang takut atau nyebrang dengan takut tak bisa berenang, siang-siang aja. Nah, kemudian juga ada lagi Pamela Fantasi ya. Nah, ini di Jalan Trans Kalimantan, Sungai Ambawang Kuala, Kecamatan Sungai Ambawang. Ini mungkin nih dekat-dekat rumah Pak Imran Ahmad ya. Pak Imran Ahmad kali suka kali main-main sini nih. Apa namanya Pamela Fantasi ini ya. Nah, nanti kita tanya Pak Imran ya. Jangan-jangan Pak Imran nih suka main-main ke sini nih. Nggak jauh ya, enggak, tapi tiket masuknya nih, informasi dari tribuntravel.com, masuknya tuh Rp10.000. Jadi wahananya tuh mulai dari Rp10.000 sampai Rp50.000. Bukan dolar, Mbak Abang, rupiah. Jadi Pamela Fantasi ini juga untuk anak-anak tuh ada tema seru ya. Hewan purbakala, dinosaur, dinosaurus ya. Jadi wahana utamanya itu ada Dino Island. Ini ada robot-robot dinosaurus ya Mbak Abang ya. Dinosaurus yang bergerak dan juga bersuara. Macam benda-benda gitu Mbak Abang. Nah juga fasilitas sana lengkap dengan area parkirnya luas sekali ya. Nah, jadi tempat makannya namanya T-Rex Bento. Nah jadi pembayarannya tuh sekarang apa udah masih tunai ke atau udah bisa menggunakan e-money gitu ya. Jadi harga tiketnya terjangkau. Jadi Kota Pontianak nih, jangan khawatir Mbak Abang kalau nak bawa-bawa orang dari luar ya, keluarga kita ke, kawan kita. Nah bisa ataupun kita nih ada orang lah yang memang kita bawa guide ya, kita sebagai guide tuh bisa bawa-bawa ke tempat-tempat di Pontianak tuh. Seperti sekarang ini udah referensi tempat-tempat wisata di Kota Pontianak udah mulai nambah Mbak Abang. Dikit-dikit karena masyarakat tuh sadar bahwa di Kota Pontianak ini ada wisata sungai. Ya kan? Nah, jadi bisa dimanfaatkan. Kemudian wisata kulinernya juga bisa dimanfaatkan. Nah, jadi lokasinya ini tadi nih ya, di Ambawang tadi ini ya kurang lebih enggak jauh lah ya. Apalagi kalau kita mendarat dari bandara tuh Spadio. Nah, jadi tempat-tempat ini bisa kita kunjungi langsung Bu Abang. Dan di sini juga ikon budaya ada Kalimantan Barat, sampai lah wahana edukasi buat anak-anak juga ada. Jadi semuanya tuh harganya mudah, murah, terjangkau dan ramah keluarga.

0: menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya. Harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa. Semua serba fana. Inilah pentingnya istirja. Ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Tabiat manusia seringkali lalai dan berdosa. Begitu juga keimanan manusia ada kalanya pasang dan surut. Untuk itu, perlunya saling menasihati saudara seiman. Karena hakikatnya agama adalah menasihati dan saudara kita adalah amanah yang perlu juga kita jaga. Ketika kita melakukan kesalahan pada orang lain, janganlah malu untuk meminta maaf. Begitu pula ketika kita berbuat salah, Allah akan sangat menantikan taubat kita. Namun ketika kita tidak bisa melihat letak kesalahan perilaku ataupun ucapan kita, disitulah peran sang penasehat. Tapi harus diingat, nasihat yang mudah diterima adalah yang disampaikan dengan cara yang baik dan memperhatikan kondisi dari yang dinasihati. Menerima suatu nasihat bukanlah tanda kekalahan atau ketidaktahuan. Bahkan yang sudah mengerti pun perlu dinasihati, yang sudah paham pun perlu diingatkan, dan yang sudah istiqomah pun perlu terus dikuatkan. Maka salinglah menasihati di jalan kebaikan. Jika nasihat yang baik tidak memberikan pengaruh bagi perubahan seseorang, maka ketahuilah bahwa hatinya itu kosong. Dari Abu Bakar Ash-Shiddiq.
1: Baiklah, Mbak Abang, kaum muslim dan muslimat, manapun berada, khusus untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Sesaat lagi akan kami kumandangkan azan maghrib. Namun sebelum kumandang azan maghrib, akan kita perdengarkan terlebih dahulu salawat tarhim.

0: Embo Abang di sini ja ya. 94,3 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: menembuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.
1: Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
1: Elisa, aku dengar berita soal hilirisasi. Apa sih hilirisasi itu?
2: Oh, hilirisasi. Hilirisasi itu mengolah bahan mentah di dalam negeri biar jadi produk siap pakai yang nilainya jauh lebih tinggi.
1: Oh, kayak gimana tuh contohnya?
2: Jadi gini Jen, misalnya nikel, dulu diekspor mentah, sekarang diolah jadi bahan baterai kendaraan listrik. Atau kita ambil contoh lagi nih, singkong, yang diolah jadi tepung, keripik, sampai produk UMKM premium.
1: Wah, jadi kita gak cuma jual mentah, tapi bikin lebih bernilai gitu.
2: Betul dah tuh Jen, lapangan kerja jadi nambah, industri lokal hidup, ekonomi daerah ikut maju.
1: Keren juga ya, berarti hilirisasi itu bikin kita lebih mandiri ya?
2: Nah, itu pandai. Semakin banyak yang diolah dalam negeri, makin kuat ekonomi bangsa kita.
3: Dukung hilirisasi dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tinggi. Indonesia kuat, Indonesia mandiri.
4: Hilirisasi untuk negeri, nilai tambah untuk semua.

0: Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kelenteng atau kelenteng adalah sebutan untuk tempat ibadah penganut kepercayaan tradisional Tionghoa. Kelenteng di Indonesia bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat bagi komunitas Tionghoa. Arsitektur kelenteng yang khas dengan berbagai ornamen indah dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di Indonesia. Tapi tahukah kamu, ada sebuah kelenteng di Indonesia yang tercatat sebagai kelenteng satu-satunya di dunia yang dibangun di tengah laut lepas, jauh dari daratan dan tidak ada bangunan di sekelilingnya. Kelenteng Xiao Yi Shentang atau Kelenteng Dharma Bakti namanya. Kelenteng ini berada di wilayah Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Warga lokal menyebutnya dengan sebutan Kelenteng Timbul atau Pekong Laut. Kelenteng ini dibangun pada tahun 1969 dengan tujuan untuk menunjukkan bakti kepada empat jenderal laut atau para dewa yang mendampingi umat pada saat mencari ikan. Untuk mencapai kelenteng ini, pengunjung dapat menumpang perahu kelotok, yakni perahu bermotor yang berbahan bakar diesel atau solar.

0: Karo 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Sahabat budaya, pernah enggak mendengarkan alunan merdu alat musik sape atau menyaksikan tarian semangat seperti tarian ngajat? Itulah beberapa kekayaan budaya yang ada di daerah kita yang harus kita jaga. Kesenian daerah kita seperti permata yang perlu kita rawat. Setiap tarian, setiap lagu, setiap ukiran tentu menyimpan cerita dan nilai-nilai luhur nenek moyang kita. Seiring berjalannya waktu, banyak kesenian kita yang mulai terlupakan. Generasi-generasi muda kita semakin tertarik dengan budaya-budaya asing. Jika tidak bertindak sekarang, kekayaan budaya kita akan hilang ditelan zaman. Jangan biarkan warisan budaya kita pudar. Mari bersama-sama kita melestarikan kesenian daerah Kalimantan Barat. Ajak keluarga, kawan-kawan kita untuk belajar tarian-tarian daerah atau melakukan aktivitas-aktivitas kebudayaan daerah di tempat tinggal kita.
2: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
3: Betul.
1: Dengan melestarikan kesenian daerah, kita tak hanya menjaga identitas daerah kita, tapi mewujudkan cita-cita kita, cinta tanah air yang kaya akan budayanya.

Baik, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Bu Abang, buat masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia lah ya pada umumnya. Nah, ini yang namanya kalau malam, apalagi mau masuk malam ya, awal malam atau maghrib nih Bu Abang, biasanya ini dianggap masa peralihan yang sakral. Nah, jadi ini ada kebiasaan adat dan budaya lokal yang tujuannya untuk menjaga keselamatan dan juga lebih memprioritaskan ibadah bagi umat Islam biasanya ya. Nah, jadi masyarakat ini biasanya yang ada di luar rumah akan menyegerakan pulang ke rumah, kemudian menghentikan aktivitas di luar apapun itu, kemudian tak lupa untuk menutup pintu dan jendela, serta tidak tidur Mbak Abang. Pas maghrib tidak boleh tidur Mbak Abang, sebelum dan setelah maghrib, atau sebelum, pas maghrib, sesudah maghrib beberapa waktu itu tidak tidur Mbak Abang. Dan biasanya langsung disiram sama orang tua kita ya, maksudnya tuh ditegur gitu, dimarahkan gitu ya, enggak boleh tidur, kita disdudukkan gitu ya, biar mata ngantuk, cuci muka dulu biar enggak tidur gitu. Karena kalau tidur maghrib-maghrib tuh biasanya pas bangun-bangun tuh biasanya suka lupa ini pagi apa malam ya. Ah, itu dia. Makanya sebagian orang tuh takut untuk tidur, dampaknya tuh biasanya suka lupa gitu Mbak Abang. Nah, jadi memang kalau kita nutup pintu dan jendela itu akar dari anjuran agama kita juga ya, dan juga tradisi kayak kalau di Jawa tuh wayah surup Bu Abang. Nah, kalau di Sunda itu namanya sandikala. Nah, tujuannya memang untuk yang namanya malam ya Bu Abang, awal malam itu banyak yang seperti kayak hewan-hewan, ada yang tuh keluar pada yang nokturnal itu, memang keluar pada jam-jam seperti itu antara peralihan antara siang dan malam. Nah, itu mencegah juga dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian anak-anak ini dilarang main keluar rumah Bu Abang. Nah, lebih ke ibadah gitu Bu Abang. Jadi jalan menuju ibadah. Nah, karena untuk menghindarkan juga ya Bu Abang dari hal yang tidak diinginkan. Kemudian kalau bisa yang punya bayi itu biasanya digendong. Nah, jadi dalam tradisi pengasuhan bayi ataupun anak kecil lah ya, batita ke gitu, biasanya kan rewel tuh Mbak Abang, biasa enggak kita dengar ya sekitar kita. Tapi kalau sekarang-sekarang sih jarang, tapi pada masa dulu-dulunya tuh, nah kalau udah ada bayi nangis pas maghrib-maghrib tuh, banyak orang-orang yang udah langsung ini ya, sensitif gitu ya, dan langsung wah pikirannya, wah ini bakal diganggu atau apa gitu, ataupun rumahnya ada apa sih nama sesuatu lah gitu ya, jadi harus dibersihkan dulu gitu, ataupun ada orang dari luar datang gitu tanpa bersih-bersih langsung mendekati anak kecil tersebut ataupun bayi. Jadi sering nangis itu pas maghrib-maghrib. Nah, itu yang biasanya orang tuh langsung khawatir. Kalau sekarang sih jarang ya Mbak Abang ya, mungkin karena udah pemukiman dah ramai ya, ramai penduduk gitu. Nah, ini juga biasanya anak tuh yang baru lahir lah, bayi tuh langsung gak boleh ditinggal sendiri. Kalaupun saya ditinggal sendiri tuh biasanya dia dikasih kelambu gitu Mbak Abang. Dikasih kelambu, kemudian harus ada yang nunggu gitu. Kalau seandainya orang tuanya ibadah, sholat, nah itu dalam kamar harus ada orang lah gitu yang nunggu. Dan tadi gak boleh tidur maghrib. Nah, karena ini memang dalam agama pun, secara agama pun tidak dianjurkan untuk tidur pada maghrib. Karena ini kan kita kan mengganggu ritme ibadah kita sebetulnya Mbak Abang bagi orang muslim. Karena tidur ini memang bikin linglung. Biasanya kok kita bangun tuh linglung gitu ya, bingung nih. Ini pagi ya, pagi apa malam gitu ya, langsung linglung bingung gitu Mbak Abang. Nah, jadi kalau pas maghrib biasanya kebanyakan ya, apalagi pas azan maghrib, biasanya semua yang bekerja berhenti, stop. Jadi ini karena waktunya untuk menyucikan diri, jadi pekerjaan yang berat atau aktivitas di luar rumah itu dihentikan untuk siap-siap menunaikan ibadah sholat bagi yang muslim ya, dan membaca Al-Quran.

0: 94 FM 94,3 MHz Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Pulau Anyer adalah nama sebuah pulau yang berada di aliran Sungai Ambawang yang merupakan anak Sungai Landak di Kalimantan Barat. Anyot dalam bahasa Pontianak artinya hanyut atau terbawa air. Disebut Pulau Anyot karena pulau ini bisa berpindah-pindah tempat mengikuti aliran atau arus air. Pulau ini memang tidak dapat ditempati karena permukaannya berupa rawa-rawa.

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Mbok Abang mendengar cerita nenek moyang kita? Kisah tentang nilai-nilai luhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mbok Abang, adat dan tradisi kita layaknya sebuah pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Bayangkan, jika suatu hari nanti anak cucu kita tak lagi mengenal tarian tradisional, tak lagi memahami makna di balik setiap upacara adat, betapa kehilangan kita. Mari kita jadikan warisan budaya kita ni sebagai bagian dari hidup kita sehari-hari. Ajak keluarga dan kawan-kawan kita untuk belajar tentang budaya kita. Misalnya, belajar tarian tradisional, membuat kerajinan tangan khas daerah, atau sekedar mengenakan pakaian adat. Dengan menjaga adat dan tradisi, kita tak hanya melestarikan identitas bangsa kita, tapi juga memperkuat rasa persatuan dan kebersamaan di lingkungan tempat tinggal kita.
1: Warisan leluhur hargai selalu. Adat dan tradisi lestarikan sampai tua.
2: Betul, betul, betul.
0: Jadilah pelestari budaya, mari kita wariskan nilai-nilai leluhur kepada anak cucu kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
3: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

Naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Elok nian resminya padi, makin tunduk jika berisi. Sahabat budaya, tradisi pantun ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. UNESCO menilai pantun memiliki arti penting bagi masyarakat Melayu. Bukan cuma sebagai alat komunikasi sosial, tapi juga kaya akan nilai-nilai yang menjadi panduan moral, menekankan keseimbangan, dan harmoni hubungan

0: melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
1: Habatus sauda, biji jintan hitam, berasal dari tanaman berbunga tahunan bernama Nigella sativa dari keluarga Ranunculaceae. Tanaman asli Asia Selatan dan Asia Barat. Di negara asalnya, jintan hitam sering digunakan sebagai bumbu penyedap dan pengawet alami untuk masakan India dan Timur Tengah. Habatus sauda adalah salah satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di wilayah subtropis seperti Asia Barat dan Asia Selatan. Di India dan Timur Tengah, jintan hitam atau habatus sauda umumnya digunakan sebagai pengawet alami dan bumbu penyedap makanan. Tidak hanya itu, habatus sauda juga dinilai menjadi sumber beberapa nutrisi seperti kalsium, zat besi, jeans, tembaga, tiamin, niacin, fosfor, dan juga asam folat. Menurut Ustadz Dr. Jaidul Akbar, konsumsi habatus sauda tiap hari tidak perlu terlalu banyak. Konsumsi teratur hingga selepas puasa mampu memperbaiki fungsi organ di dalam tubuh. Sehari cukup 1 hingga 3 butir tiap pagi, siang, dan malam. Jangan sampai terlewat supaya tubuh bisa mendapat manfaatnya. Khasiat habatus sauda digunakan untuk sakit kepala, sakit gigi, hidung tersumbat, asma, radang sendi, infeksi, hingga cacingan.
2: Belam Babang, kaum muslimin dan muslimat, saat lagi pukul 19.08 waktu Indonesia Barat akan segera kami kumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة أنت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: jiwa telah dijamin jatah rezekinya, bahkan sebelum ia dilahirkan. Apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah jatuh ke tangan orang lain. Rasa kurang seringkali muncul karena kita terlalu sering melihat ke atas. Membandingkan pencapaian diri kita dengan orang lain hanya akan melahirkan kedengkian. Dengki penyakit yang perlahan mengikis kebahagiaan dan rasa syukur. Padahal, kesuksesan orang lain sama sekali tidak mengurangi peluang kesuksesan kita. Berhentilah merasa khawatir berlebihan terhadap masa depan yang belum terjadi. Tugas kita hanyalah berusaha dengan jujur dan bertawakal sepenuhnya, hanya mengharap ridho-Nya. Ingat, rezeki bukan sekedar angka, tapi juga kesehatan dan waktu yang berkah. Syukuri apa yang ada di tangan, agar Allah menambah nikmat yang lebih luas. Kepuasan hati, qanaah, adalah kekayaan yang takkan habis. Percayalah bahwa ketetapan Allah adalah yang paling adil bagi hamba-Nya.
1: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: di sini aja ya, 94.3 MHz.
1: Kain pelangi atau batik pelangi merupakan kain tradisional bangsawan Kerajaan Matang Tanjung Pura. Teknis pembuatan kain ini berbeda dengan teknik membatik di Pulau Jawa. Ragam motif dan corak kain pelangi diadopsi dari kearifan lokal masyarakat Ketapang khususnya dan Kalimantan Barat pada umumnya, termasuk dalam proses pembuatannya. Kain ini menciptakan kekhasan warna yang muncul dari setiap warna yang dilukis dengan teknik pewarnaan yang disebut melangi. Teknik ini memiliki tingkat kesulitan yang tinggi karena dalam pengerjaannya menggunakan bulu ayam jantan yang dicacah pangkalnya sehingga dapat difungsikan sebagai kuas. Zaman dahulu, perempuan bangsawan istana di Kerajaan Matan mengerjakannya langsung tanpa sketsa motif terlebih dahulu. Namun kini, kain pelangi dikembangkan melalui produksi massal menggunakan teknik cap dan printing.

0: Prompat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Terdapat satu tradisi unik yang mewakili kearifan lokal suku Melayu Pontianak Kalimantan Barat. Tradisi ini dilakukan sebelum pengantin perempuan berias atau bersolek. Tradisi ini kita sebut dengan prawes. Prawes adalah persiapan sebelum berias dengan mempersiapkan sejumlah bahan-bahan keperluan dapur yang ditempatkan dalam satu wadah seperti ceper besar, yang nantinya seluruh isi ceper yang berisi keperluan dapur tadi diberikan kepada orang yang merias pengantin sebagai ucapan terima kasih. Prawes sendiri berisi satu buah kelapa tua bulat utuh yang sudah dikupas serabutnya, sesisir pisang nipah atau gepok, gula aren, garam, minyak, asam, dan beras yang masing-masing seukuran satu mangkuk kecil. Adapun makna dari prawes ini dimaksudkan agar pengantin wanita saat menjadi seorang istri dan menjadi ibu kelak mampu mengelola keuangan suami dalam hal uang keperluan dapur dan pandai mengolah makanan untuk keluarga. Hal ini adalah bentuk nasihat yang tersirat yang diartikan sebagai tunjuk ajar orang Melayu yang luhur dalam melestarikan kearifan lokal suku Melayu.

Baik, Mamang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harrison ini usai memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun 2026 yang mengusung tema Ayah Wajib Hadir. Dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan bahwa keluarga ini punya peran strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia unggul. Tapi Mbak Abang, di tengah berbagai dinamika global yang penuh ketidakpastian, keluarga pun dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks. Dan ini ia sampaikan usai memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional. Dan ia menilai perkembangan teknologi digital ini udah menghadirkan ancaman baru yang seringkali enggak disadari Mbak Abang. Jadi melalui perangkat digital yang digunakan setiap hari, anak-anak ini bisa dengan mudah terpapar berbagai konten yang berpotensi mempengaruhi karakter dan masa depan mereka apabila enggak mendapatkan pendampingan dari orang tua. Oleh sebab itu Mbak Abang, ia menekankan bahwa kehadiran seorang ayah ini tidak cukup hanya sebagai pencari nafkah. Jadi seorang ayah ini juga harus hadir secara emosional, menjadi teladan, membangun komunikasi, serta memberikan perhatian kepada istri dan anak-anaknya. Jadi ia mengajak para ayah ini membangun komunikasi yang hangat melalui kebiasaan-kebiasaan sederhana dalam kehidupan sehari-hari, seperti memanfaatkan waktu makan bersama tanpa gangguan handphone. Dan komunikasi yang baik ini akan menjadi benteng utama dalam membentuk karakter anak. Jadi anak-anak yang merasa didengar dan diperhatikan ini akan lebih terbuka kepada orang tuanya, sehingga tidak mudah mencari pelarian atau pengaruh dari lingkungan yang kurang baik. Ia juga mengingatkan bahwa tanggung jawab mendidik anak itu bukan cuma berada di pundak ibu. Peran ayah juga harus berjalan seiring dalam membina keluarga biar tercipta keseimbangan dalam proses pengasuhan.

0: Baru 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Tempoyak, siapa yang tidak mengenal kuliner yang satu ini? Adalah makanan tradisional masyarakat Kalimantan Barat. Tempoyak ini pun menjadi kuliner nikmat olahan dari buah durian. Buah durian ini sangat mudah dijumpai, mengingat Indonesia yang beriklim tropis dengan disinari matahari sepanjang tahun, membuat buah durian dapat dipanen, bisa sampai 2 kali dalam 1 tahun. Pengolahan tempoyak sendiri melalui proses fermentasi selama lebih kurang 3 hingga 4 hari. Mula-mula, daging buah durian dipisahkan dari bijinya, kemudian masukkan ke dalam wadah toples kaca, lalu daging buah durian tadi dibubuhi dengan garam secukupnya sambil diaduk-aduk menggunakan sendok kayu. Setelah tercampur rata, tutup wadah rapat-rapat, diamkan selama 3 hingga 4 hari. Tanda fermentasi berhasil dapat tercium dari aromanya yang khas.

0: Hmm, enaknya snack ni. Suka aku. Alah, dah habis pula tu. Aku nak beli lagi elok ah. Tapi buang di mana sampah ni ya? Hmm, buang sini ya lah.
1: Oi, Din. Kenapa kau buang sampah sembarangan tu? Tak nengok ke depan kau ada tong sampah?
0: Kenapa memang eh? Suka-suka akulah. Lagipun satu ya abang aku buang. Dah berkalut kau. Macam ya-ya.
1: Ish, kau ni. Dikasih tahu bingal. Cobalah kau fikirkan. Misalnya kau buang satu sampah. Aku pun buang satu sampah. Terus, sekota Pontianak ni buang satu gak sampah. Tambah lagi, seluruh orang di dunia ni buang satu jak sampah per orang. Satu hari. Habis tu kau coba kalikan 30 hari. Berapa banyak sampah yang dibuang sembarangan tu?
0: Bala, pasti berlonggok lah sampah di mana-mana ni ya. Benar gak kata kau ni Jaka? Aku janji mulai hari ini aku tak ada buang sampah sembarangan lagi.
1: Haa, mantap.

0: My name is Budi, and I come from Pontianak. Can I help you?
1: Oi Bud, apa kau buat tu? Ngomong kau berkumur?
0: Please leave me alone. Don't disturb me.
1: Apa kau ni? Sok-sok pakai bahasa Inggeris. Tak bakal bisa kau. Oi, temu ni kau tu di mana?
0: Diam kau. Suka-suka akulah. Aku nak belajar. Kenapa kau sibuk benar ni?
1: Bala, ngegas kau ni. Nak kena ke apa kau ni, ha?
2: Ada apa ni?
1: Dah, Budi dah. Ngomong macam kumau, pakai ngegas lagi tu.
0: Apa ada? Kau tak yang mulai, nacau aku.
2: Udah. Kita berdua tu salah. Kau Andi, ngapa mulakan ngajau Budi? Budi tu lagi belajar bahasa Inggris. Ngapa kau kacau? Pakai ngeremehkan lagi tu. Kita sebagai generasi muda memang masanya untuk selalu belajar. Mengingat zaman yang akan kita hadapi nanti tu semakin membutuhkan orang-orang yang mau belajar dan bekerja keras. Orang yang malas belajar dan bekerja pasti akan tersingkir.
0: Ha, dengar Tundi.
3: Iya, Baye, aku yang salah. Sorry lah.
2: Dadah, baik sekarang kita belajar sama-sama ya, yuk.
1: Yuklah.
0: Yuk.

Baik, Mbak Abang, kita sampaikan lagi informasi berikutnya bahwa Kecamatan Singkawang Timur ini menggelar Forum Konsultasi Publik atau FKP yang dirangkaikan dengan pembinaan Ketua RT, dan kegiatan ini menjadi wadah evaluasi sekaligus penyempurnaan layanan publik agar semakin mudah, cepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Camat Singkawang Timur, Eribertus Geri, ini mengatakan kalau forum konsultasi publik tahun ini mengusung tema meningkatkan kualitas dan efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Singkawang Timur. Nah, forum ini menjadi ruang terbuka bagi masyarakat dan para pemangku kepentingan untuk menyampaikan kritik, saran maupun masukan terhadap 9 jenis layanan yang selama ini diberikan oleh kecamatan. Ada pun 9 layanan yang dievaluasi itu seperti surat keterangan tidak mampu atau SKTM, kemudian surat keterangan ahli waris, izin kegiatan sosial kemasyarakatan, serta sejumlah layanan administrasi lainnya. Nah, dari forum hasil konsultasi publik, salah satu perubahan yang disepakati adalah penyederhanaan persyaratan administrasi. Nah, salah satunya yang menghapus kewajiban melampirkan surat permohonan kepada camat dari pemohon pada beberapa jenis layanan. Nah, selain itu, Kecamatan Singkawang Timur juga menghadirkan kemudahan dalam penerbitan SKTM bagi warga yang berada dalam kondisi darurat, seperti sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Jadi dalam kondisi tersebut, proses penerbitan SKTM ini tidak lagi harus melalui ketua TKSK. Di masyarakat bisa langsung mengajukan kepada camat yang melampirkan bukti berupa foto pasien yang sedang dirawat atau surat keterangan rawat inap dari rumah sakit.

0: Yah, tambah lagi jajan ni. Tak cukup.
1: Biasanya segitu dah cukup. Apa hal minta tambah ni?
0: Hari ini kan Jumat ya. Jadwalnya Karel tabung.
1: Oh iya, lupa ya. Nah, duitnya. Ingat ya, jangan nabung di kantin.
0: Ada-ada aja ayah ini. Ancore.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat, hanya di Pro4 RRI. Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

Baiklah, Bu Abang masih di Perempat FM Suara Budaya Kalimantan Barat. Dan malam hari ini Bu Abang dari pukul 20 hingga pukul 21 untuk Indonesia Barat ya, kami akan temani Bu Abang di dengan menghadirkan legenda kita dirangkai dengan bijak berpantun. Dan tentunya malam hari ini juga Bu Abang, kami ajak Bu Abang nanti ikut menyimak ya, dan juga berpartisipasi di bijak berpantun dengan tema kita nanti malam ini, pantun kita pantun teka-teki. Baiklah Bu Abang, sebelum kami hadirkan pantun untuk kita semuanya, akan kami mendengarkan terlebih dahulu legenda. Nah, kali ini kami akan hadirkan dengan judul Panglima Burung. Selamat mengikuti.

Selamat malam, Bu Abang. Hari ini kita akan menyusuri kedalaman hutan dan budaya Kalimantan. Sebuah tempat di mana legenda hidup dan semangat leluhur tetap tertanam kuat. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang sosok yang diyakini sangat agung, sakti, dan berwibawa, yakni Panglima Burung. Dalam masyarakat Dayak, sosok Panglima Burung dikenal sebagai Pangkalima, seorang pemimpin spiritual, panglima perang, guru, dan tetua yang sangat dihormati. Namun, ia tinggal di pegunungan pedalaman dan memiliki hubungan erat dengan alam gaib. Banyak versi cerita tentang Pangkalima. Ada yang menyebut ia telah hidup ratusan tahun, mendiami perbatasan Kalimantan Barat dan Tengah. Ada yang percaya ia adalah roh tokoh Dayak yang telah tiada, yang bisa berkomunikasi melalui ritual khusus. Bahkan ada yang meyakini ia adalah penjelmaan burung enggang, burung keramat dan suci di tanah Dayak. Ceritanya menjadi sangat terkenal saat kerusuhan besar di Sambas dan Sampit. Namun, siapa Panglima Burung yang sesungguhnya? Apakah ia benar-benar satu individu atau sebuah gelar yang diturunkan seperti Panglima Naga dari Naga Maha? Hingga kini tidak ada bukti otentik. Ada yang mengklaim sebagai dirinya, ada yang percaya, namun ada pula yang ragu. Namun, di tengah banyaknya kisah dan isu, ada satu versi yang paling menggambarkan Panglima Burung. Panglima Burung bukanlah sekedar tokoh mitos. Ia adalah simbol dari orang Dayak itu sendiri. Ia mencerminkan sifat, perilaku, dan segala hal tentang esensi budaya Dayak. Panglima Burung dikenal sakti dan kebal, tapi ia juga sosok yang kalem, tenang, dan penyabar. Ia tidak suka menciptakan keributan. Sifat ini sangat mirip dengan karakter asli orang Dayak. Ramah, penyabar, dan bahkan terkadang pemalu. Realitas di lapangan menepis anggapan yang sering menyebut orang Dayak ganas dan kejam. Mereka menerima pendatang dengan tangan terbuka dan sangat menjaga warisan adat leluhur. Seperti Panglima Burung yang sabar tinggal di pedalaman, orang Dayak sering memilih mengalah ketika hutan mereka yang adalah rumah diganggu oleh penebang dan penambang. Panglima Burung memang sabar. Tetapi, jika kesabaran itu sudah terlampau, ia akan berubah menjadi sosok yang sangat mematikan. Ketika ketidakadilan menyentuh inti harga diri dan martabat mereka, ia akan mengumpulkan pasukannya dan melakukan ritual adat Mangkuk Merah. Ini adalah panggilan perang yang mengumpulkan prajurit Dayak dari seluruh Kalimantan. Tarian perang akan menggema, mandau terhunus. Mereka yang ramah akan berubah menjadi sosok yang menakutkan, siap bertempur, siap mengayau demi mempertahankan kehormatan. Namun, bahkan dalam murka, mereka tetap berpegang pada aturan. Mereka tidak akan pernah mengotori kesucian tempat ibadah agama apapun.

Terlepas dari apakah legenda Panglima Burung ini nyata atau hanya sekedar mitos, ia tetap menjadi simbol abadi. Ia menggambarkan esensi sejati dari orang Dayak. Penuh kesederhanaan, kebijaksanaan, kesabaran, dan kekuatan yang siap terlepas jika dihadapkan pada ketidakadilan.

Bu Abang, demikian cerita singkat tentang tokoh Panglima Burung. Semoga dapat menambah wawasan kita tentang tradisi dan budaya, serta menambah kecintaan kita pada tanah air.

0: Bang, cukur rambut bang.
1: Apa potong rambut kau macam gitu tu? Bawahnya botak, atasnya berjambul, dah kayak tower ya.
0: Eh, kati akulah. Agit trend ni, ni namanya gaya mohak. Daripada gaya kau, rambut melepit, mata ketutup. Emangnya bajak laut.
1: Suka-suka akulah. Ini gaya emo. Daripada gaya kau,
0: apa dia? Keren rambut akulah.
1: Mana ada? Kerenlah rambut aku. Ngajak kelahi ke apa?
0: Ayo, siapa takut?
2: Eh, stop. Apa yang kita buat ni? Cuma pasal beda gaya rambut ya berkelahi. Apa lagi beda-beda yang lain? Ingat, saling bertoleransi itu indah.
0: Iya, betul juga. Yelah, aku ngaku aku yang salah. Aku minta maaf ya.
1: Tada, aku yang salah. Aku yang minta maaf duluan.
0: Tada, aku yang minta maaf.
1: Aku.
2: Aduh, hai bingalnya budak-budak nih.

0: kalau pergi ke Kota Pinang, jadikan saya si buah manggis. Kali pandang cintaku datang. Kalau tak datang, tentu menangis.
1: Ah, itu dia.
2: Cincah tak sila.
3: Mau beli panci ke Pontianak.
2: Terus?
3: Panjang lewat Kumpai. Kan ke Bang Panji suka dengan Antu Pontianak. Kakinya panjang, kakinya tak sampai.
4: Makan kelepon di terang bulan.
2: Cantik.
4: Hari pun gelap. Tinggal bergagap.
2: Cantik. Sedap.
4: Kita berpantun, membuat hiburan. Salah dan silap, minta dimaaf.
2: Betul.
5: Mari berkayo membeli jamu. Jamu dimakan terasa manis. Bertemu lagi sama Mbok Yo yang paling manis.
1: Alamak, pandai kena diabetes sih saking manisnya.
6: Ayo Lombok Abang, sungguhlah halus si kain katun. Katun ini warnanya berseri-seri. Ikuti acara Bijak Berpantun, berpantun dengan santun setiap hari.

Si kain katun coraknya berwarna-warni. Mari lambo abang ikutlah bijak bepantun untuk menyambung tali silaturahmi.

0: Jangan ditebang si pohon zaitun. Rantingnya jatuh, nimpa di kaki. Ayolah Bu Abang, kita berpantun. Malam ini temanya pantun teka-teki. Okey, ada pendengar kita pertama masuk. Halo bijak berpantun.
1: Pantun.
0: Macam macam ini ya, kayak robot. Begagak-gagak suara panjang eh.
1: Ani tolong.
0: Ini bagus ni. Kadang-kadang.
1: Lagi sedap dimakan.
0: Iya.
1: Burung pinguin makan mutiara di mana-mana. Assalamualaikum Mak yang ucapkan.
0: Iya.
1: Kepada Mbok Win, akhlaknya mulia dan budinya arif bijaksana.
0: Tak percaya saya. Ada agi burung pinguin. kata Bang Jack.
1: Orang dah makan jasa, maka gak bisa nonton kan?
0: Bukan apa Mak Anjang, kata Bang Jack bilang apalah. Ada lagi burung pinguin.
1: Tak sanggung je ni ya.
0: Boleh.
1: Burung pinguin di dalam keranjang.
0: Keren.
1: Karena dikurung putera antus. Kalau Mbok Win sayang dengan Manjang, kirimlah duit 100.
0: Iya benar juga, enggak cocok tu pas tu Manjang. Pandai Manjang.
1: Pandai kan putera antus nak ngurung burung pinguin gitu dah. Dia ni dikurung dalam keranjang itu.
0: Itulah sia, ni udah dikurung dalam keranjang pula ya enggak. Nak diapakannya tu? Nak diapakannya tu burung pinguin tu?
1: Tak kurung dalam kelambu lah apa gitu dekat.
0: Oh, itulah Bang Jack.
1: Anu untuk orang empawah pula ni.
0: Oh ya, yeah. Sila.
1: Itulah. Di dalam keranjang adalah kanal.
0: Keren.
1: Yang namanya kana itu berupa buah.
0: Mantap.
1: Manjang ni dah 3 hari ni merana. Karena tak ada di telepon orang mempawah.
0: Alamak. Sedih saya.
1: Bagu kak senangis ya. Sempit hidung kak senangis.
0: Dengar tu Bang Jack. Sian Manjang. Tolong gak telepon Bang Jack.
1: Tuduhlah Bang Jack carikan ganti ya Bang Jack.
0: Tolong gak Bang Jack telepon Mak Anjang dulu hari-hari.
1: Kalau dia dengar pandai dia balas nanti tu. Mana kok dia balas kok dia kata dia tak suka ke. Udahlah biarlah tak cari Bang Jack larang lah Pak Sangka ke Pak Sadi ke.
0: Janganlah gitu Mak Anjang. Jangan berputus asa Mak Anjang. Masih banyak yang lain.
1: Itulah.
0: Jangan bersedih Manjang.
1: Terima kasih banyak yang nunggu.
0: Pastilah, takkan pula tak ada yang mau.
1: Dah halau ni ya, nanti lagi nambah.
0: Boleh, sila. Makasih Manjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, dikir Manjang eh. Alamak, lucu Manjang. Geli hati saya dengar ya. Iyalah, telefonlah tolong. Tolonglah telefon Mak Anjang tu. Bisa enggak, Bang Jack? Atau saya ya ni? Halo, bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Dengan siapa di mana?
2: Asian, Mak Anjang ya.
0: Itulah. Saya nak buang pinguin terus.
2: Itulah.
0: Sian, buang pinguin.
2: Ya, buat lauk. Buang pinguin.
0: Macam bebek ya, semayam.
2: Ini sakan saudari saya ya Manjang ya.
0: Tolong Bang Jack berikan pencerahan Bang Jack.
2: Ini saya ni kan dah tobat ada anak ulung-ulung nak nyakat-nyakat orang.
0: Ya.
2: Tak ke saya benda nyakat dah.
0: Dah sembuh dah.
2: Ini dengar ya nasihat tu masukkan saya ni ya. Buah melewah si buah sukun. Kalau masak dia merekah. kalau orang membawa tak ada dengar pun.
0: Awak sangka.
2: Cari yang nombor Pak Radhi ataupun nombor awak sangka.
0: Dah ke tadi sudah
2: disebut. Pasti telefon je.
0: Tengoklah tu. Tunglah Mak Anjang di Tan Sakat, entah.
2: Ya, Assalamualaikum.
0: Ya, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Untunglah Mak Anjang di Tan Sakat. Sian, Mak Anjangku semangat. Sabar, Mak Anjang. Manggak lain lah mantun kita malam hari ini ya. Apa kata Mak Ririn? Mana Mak Ririn? Pantun kita Mak Ririn. Sila ya. Apa ni? Oh, dari Pak Hendra ya. Dari balas lah ni. Bunda Siti katanya. Ini balas pantun bunda ni katanya. Oh, iyalah. Bunda Siti Satinah katanya. Ya, saya bacakan ya. Jalan-jalan Kota Baru. Tempat siapa ni? Pak Awi kah? Ndak lupa beli kain katanya. Kalau saya dapat orang baru, biar bunda cari yang lain. Alamak. Sedih lah saya ni. Anak lah Mak Anjang. Paksalah ni saya ikut carikan Mak Anjang ni. janganlah. Tak begitu, Hendra. Janji dah terucap tu dah.

0: Baiklah, ada penelpon lagi. Ada Abang Wardi kita di Suires, Sungai Rengas. Sila Abang Wardi.
1: Berpantun dengan santun, Bok Win.
0: Iya, sila. Untuk siapa lho pantun kita ni?
1: Untuk Bok Win ni.
0: Oh, boleh, boleh.
1: Membeli buah lakum di toko kain.
0: Iya, bukan penguin ke?
1: Oh, bukan. Toko kain. Terus habis itu membeli telefon. Assalamualaikum lah buat Mbok Win.
0: Iya.
1: Semoga tak kurang suatu apapun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Makasih banyak doanya. Asik eh.
1: Kedua ni buat Bang Hendra tadi ni mau gaida kasih pantun.
0: Boleh.
1: Membeli selasih di hari yang cerah.
0: Iya.
1: Habis itu membeli melewah.
0: Alamak, sedap tu.
1: Sedap tu. Terima kasih buat Bang Hendra. Karena semalam saya sudah singgah ke tempawan.
0: Alamak, oh dah pergi Pak Bang Hendra dah?
1: Sudah dah, alhamdulillah.
0: Sama siapa?
1: Sama Mama.
0: Dibawa dah silaturahmi dengan tempat Bang Hendra ya. Balik hari ke?
1: Kami ke Singkawang tu, jadi sebelum Singkawang tu, Pak Muda ke tempat Bang Hendra lu sebentar tadi tu.
0: Akhirnya ketemu gak ya ndak yang silaturahmi. Mantaplah.
1: Silaturahmi kita.
0: Mantap.
1: Ngasih kami oleh-oleh teman.
0: Asik. Aduh. Rezeki anak soleh.
1: Rezeki anak soleh. Yang kedua ni masih buat dia ni katanya minta pantun lagi.
0: Boleh. Sila.
1: Masih selasih tadi tu ya. Di selasih di cuaca yang cerah. membeli minyak di atas kuali. Saya sekali lagi terima kasih buat Bang Hendra. Tempe gorengnya enak sekali.
0: Alamak. Sedap eh? Kenapa? Dah.
1: Kenapa? Nanti kau ada waktu kali nyambung kembali lah, Mbak Winnya.
0: Boleh. Sip, ditunggu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Abang Wardi di Sures ya. Silakan Mak Anjang. Ini ada Manang mau jawab ni. Sila bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
0: Iya, sila Mak Anjang.
2: Manjang dengan banyak orang tu manjang itu.
0: Padahal masih muda.
2: Singgung tak awak ni rasa?
0: Oh, rupa manjang ni masih muda.
2: Itu dilepas sama orang pawah tu, orang banyak senang yang itu.
0: Oh, gitu.
2: Jadi telepon lagi ni.
0: Manjang ni kan masih muda.
2: Dalam keranjang ada buah rawa. Di dalam peti ada emas perada. Walaupun manjang ni nampaknya tua.
0: Tapi
2: hati ni berjiwa muda.
0: Mantap. Mantap. Jiwa muda ya nak. Gampang tak pakai training.
2: Yalah dia balik. Nanti dia balik ke tu. Dah buat aku muda tu.
0: Betul. Dah panjang. Berguru lah dengan berguru dengan Wak Sangka lo. Minta apa gitu. Balik tu. Kundang-kundang dengan Wak Sangka.
2: Yalah. Saya nak berubat dulu.
0: Minta hantar Bang Cik. Aduh, jangan lupa manjang bawa jakob emas kalian. Nenda pisang aja, nenda manjang ya. Sila, bang. Sila bijak pantun.
3: Berpantun dengan santun. Saya dengar tadi tu Bang Hendaran cari yang baru. Saya dapat yang baru. Alhamdulillah. Alhamdulillah pula.
0: Ngapa ke? Tak support sekali dah. Dengan Mak Anjang. Apa sih?
3: Sian Mak Anjang ya.
0: Dukunglah Mak Anjang tu.
3: Gini ya lah untuk Mak Anjang dengan Bang Hendra ya. Buah melewah kulit warnanya biru.
0: Iya.
3: Buahnya panjang, kulitnya tebal. Kalau Bang Hendra dapat yang baru. biarlah panjang ngagak Pak Iqbal.
0: Tengoklah tu.
3: Banyak masih peluang masih.
0: Tengoklah tu ya, bukan saya ya. Bang Jack. Berani benar. Berani benar nak berpantun.
3: Siapa dia?
0: Bang Jack. Kami nak ikut-ikut ya.
3: Buah melewah isinya tebal. Kulitnya tebal. Mari digantung, pakailah tali.
0: Kalau tak ada Pak Iqbal wali.
3: Kalau tak ada ngagak, kalau tak bisa ngagak Iqbal, Pak Iqbal.
0: Terpaksalah ngagak
3: wali. Biarlah saya ngawan ngagak wali. Banyak.
0: Dah puas dah ngomong ya? Orang tu.
3: Dalam ranjang menyimpan tali. Di tengah kebun banyaklah nyamuk. Kalau memang tak ada diterima wali. Kita berbalik lagi kan gak Pak Mo.
0: Baik, kena kejar kau nanti.
3: Di tengah kebun banyaklah nyamuk. Apa? Palinglah enak sayur keladi. Kalau memang tak dapat ngagak Pak Mok, kita berjalan ke Eka. Ngagak Pak Sadi. Palinglah enak sayur keladi. Kalau udah masak, pasti markah. Kalau memang tak dapat ngagak Pak Sadi, ini tak akhir dah. Kita ngagak Pak Sangka.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyaklah berjijik berang-berang. Berang-berang takut lewat di dekat jembatan Duri. Bang Jack ni pandai nak nyokong-nyokongkan orang. Padahal tu diri sendiri yang mau. Pura-pura tu nyokong-nyokongkan orang. Padahal diri sendiri. Dah lah, pada yang mau diri seorang. Dah lah Bang Jack, saya nak tapuk lah. Kita dah tahu dah ni. PR Bang Jack ni.

0: Okay, baik. Sila bicara berpantun.
1: Pantun dengan santun. Ini untuk Pak Iqbal dengan yang Sungai Kupar.
0: Boleh, gaskan.
1: Dari Peniti pergi ke Mekah. Main bal pakai ojek pergi Kota Bengkulu.
0: Jauh ha?
1: Aku heran dengan Mak Anjang mau menikah. Pak Iqbal dengan Pak Jik jadi cebu.
0: Betul. Betul. Bang Jack yang cemburu, betul. Betul, setuju saya kong. Ternyata Bang Jack yang cemburu ni. Tengok lah pandai Bang Jack nyakat orangnya dah. Benar kong Ali, Bang Jack cemburu padahal ya. Sian Bang Jack, dahlah Bang Jack. Orang dah ada yang mau minat, tak usah nak diganggu. Yelah, silalah. Bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Kena balas wak kong Ali tadi tu.
2: Buah semangka kulitnya biru. Di muka pintu makan tangan tali. Saya ni tak ada pula cemburu. Cuma saya ni nak bantu Wali.
0: Tak perlu dibantu tu Wali.
2: Saya dah merik dia, Pak.
0: Tak perlu.
2: Itu-itu tu kawan kita, Wali tu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam lah, padahal diri seorang tu bah yang mau. Tak usah mau Mak Anjang sama Bang Jack. Mak Anjang, tak usah mau ya. Habis nanti Mak Anjang kerjakan Bang Jack tu.

0: Anjang, silakan yang nak bergabung lagi di Bijak Berpantun. Ya, ada Mak Anjang. Sila Mak Anjang.
1: Pantun dengan santun.
0: Iya.
1: Awak tak gitulah mau dengan dia.
0: Pura-pura ya dia tu. Ah, pura-pura Mak Anjang.
1: Ah, begini lah pantun ah.
0: Ah, iyalah.
1: Anak tikus mati berenang.
0: Cantik pantun Mak Anjang, suka saya.
1: Jatuh dari pokok manggis. Kalau dah putera antus semua dan tak senang. Biarlah Mak Anjang bergantung di pokok manggis.
0: Alamak, janganlah Mak Anjang. Sedih kami ni. Janganlah Mak Anjang.
1: Sambil mengut buah.
0: Oh, sambil mengut buahnya. Dengar Bang Jack sambil mengut buah. Ada musim makan manggis nampak ni Bang Jack. Boleh susur. Suka bang Bang Jack tu buat karung. Aduh. Ya, sama-sama Mak Anjang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mak Anjang, tak usah Mak Anjang. Ada Bang Jack tu ngeri Mak Anjang eh. Nanti habis apa, gondol tanaman Mak Anjang nanti pokok manggis. Sila-sila. Nah, tadi dia nak Mak Anjang tu.
2: Halo.
0: Ya, puas-puas lah.
2: Dia malam, dia waktu petang hujan gerimis. Dia waktu petang hujan gerimis. Pokok dah lapar, tak rasa nak berungut. Salah. Dia waktu petang hujan gerimis. Buah kelapa jatuh beranyun. Kalau manjang bergantung di pokok manggis. Biarlah saya di bawah tukang pungut.
0: Itulah manjang. Dia buat siap rupa, siap-siap benar manjang yang dah buat karung ni.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memanglah ya. Rajin Bang Jack ni. Rupa. Tondap kat rupa.

0: Okey, sila bijak berpantun.
1: Bijak berpantun dengan santun.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini pantun tukar teki lho.
0: Sila.
1: Ada memberang main air. Main airnya di daerah Saigon. Ada orang bisa naik. Tapi naik tak bisa turun.
0: Umur.
1: Umur. Kan.
0: Apa tu?
1: Ini satu tu panjang lo.
0: Boleh.
1: Ke sungai itu di rumah. Di tu pula beli tu. Beli anggur. Kalau saya menerima. Tapi saya tetap bersyukur.
0: Nah. Mantap tu.
1: Terima ya ni.
0: Terima ya ni, Pak Mok ni.
1: Bersyukur ya, alhamdulillah. Dapat rezeki kan. Rezeki.
0: Masamlah muka. Masam dak muka Kak Ura tu?
1: Tak, dia tak. Cuma agak-agak berubah sikitlah hidung
0: agak memerah. Cemburu nanti. Tenggel Pak Mok ni.
1: Ini tadi ni yang naik bisa turun tak bisa.
0: Apa tu?
1: Ini sampai dia mati pun meninggal tu tetap itu sebut orang.
0: Bujang.
1: Tu kalau dia masih ada mantan. Tidak sampai meninggal sebut orang nama dia. Sumber kawan lo. Dah cuma itu Pak Win dia.
0: Oh iya Pak Mo, makasih Pak Mo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Degil gak Pak Mo ni ya. Ngamuk ke orang nanti itu. Halo bijak berpantun.
2: Berpantun dengan santun.
0: Iya.
2: Assalamualaikum Pak Win.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau betul pantun nampak ni. Tengok-tengok ni kayak lah.
2: Tengok-tengok lo ni betul kata tak.
0: Kayaknya sih pantunnya ni mantap ni malam ini nih.
2: Pantun buat Bok Win lo ni.
0: Boleh.
2: Ke studio bawa mic baru. Mic-nya jernih, suaranya merdu. Bok Win on air lagi hari ini.
0: Iya.
2: Yeah. Yang dengar pasti senyum-senyum. Pasti senyum lah Bok Win yang di belakang tuh.
0: Iyalah, dengarkan pantun lucu-lucu malam ini enggak?
2: Betul. Nah, ini pantun buat Mak Anjang nih.
0: Sila.
2: Jangan galau ya Mak Anjang.
0: Dengar nih.
2: Naik perahu dayungnya kata. Masih bisa jalan. Cowok satu hilang enggak kabar. Masih banyak yang lain. Satu gek nih.
0: Boleh.
2: Bunga melati kuncup di pagi. Kena matahari mekar kembali. Manjang Siti jaga hati dulu. Yang tulus nanti datang sendiri.
0: Ini baru betul Bang Jek. Manjang. Benar Bang, betul. Ini betul nasihat ke anak.
2: Betul kan Mbak Win?
0: Betul, bagus pantunnya.
2: Sabar ya.
0: Dan macam Bang Jek tadi itu. Tak pantun apa ya tadi itu dikasih Bang Jek tu. Bingung saya dengar.
2: Itulah Bang Jek tu dah lawang galau makin digalau kan lagi.
0: Malah.
2: Tu yang Mbak Win ya.
0: Iya saya.
2: Mbak Win makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mbak betul ni pantun ni. Sila Mak Anjang bijak berpantun Mak Anjang. Mana suara Mak Anjang ni?
3: Pantun dengan santun.
0: Iya, sila Mak Anjang.
3: Setuju sama Mak Ririn.
0: Setuju kan? Sama, saya pun setuju juga. Ya, dengar.
3: Beli buah di pasar Jeruju. Membeli batu di pasar di Pulau Seribu. Kalau orang mempawah bilang begitu. Hilang satu ganti seribu.
0: Iya. Banyak catok manjang nih. Iya, banyak stok.

0: Amok tu pengen juga.
1: Jangan sedih tu. Orang tak berani nak nyakat dia tu. Dia sudah pernah rumah saya.
0: Oh. Yelah, dah anggap keluarga dah ya?
1: Bang Ibang semua sudah pernah sini.
0: Dah anggap keluarga dah ya?
1: Tak. Dengar ni, Pak Mok.
0: Dengar Pak Mok.
1: Ambil keranjang, simpanlah manggis.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak nyamuk di pohon mengkudu. Saya sarankan adik saya, Mak Jang Siti, jangan gantung di pokok manggis.
0: Kenapa?
1: Kata Pak Mok, dia siap menunggu.
0: Siap ni. Ada lagi?
1: Satu lagi ni.
0: Boleh, sila.
1: Banyak nyamuk. Di Danau Toba. Danau Toba ni banyak nyamuk di Danau Toba.
0: Jauh. Ke Danau Toba.
1: Dari England pergi ke Bangka.
0: Tengoklah tu.
1: Sasaran Kak Pamo jangan nak cuba-cuba. Takut dia berjalan sampai merangka. Satu untuk Pak Mau.
0: Boleh, sila.
1: Banyak nyamuk di kota di pohon mengkudu. Dari England pergi ke Bangka. Kalau Pak Mau masih nak kawin baru, kesian takut dia jalan sampai merangka.
0: Kena kejaran ke aurat.
1: Udah lo ya cuin ya.
0: Iya saya, makasih kong. Makasih, oke. Sila-sila yang nak pantun lagi ya. Masih ada banyak waktu nih.

0: Ikmu Abang, silakan enak bergabung lagi. Halo, bijak berpantun.
1: Berpantun dengan santun.
0: Iya, sila. Nampaknya sih benda betul nih pantun.
1: Aroma bunga flamboyan.
0: Iya.
1: Angin aroma yang menyebar. Assalamualaikum, saya sampaikan pada Mbok beserta pendengar.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pantun apa? Untuk manjang lah ya. Begini pantun manjang ya. Buah apa? Ah ya, ke selat panjang.
0: Tempat ke Emma.
1: Bukan. Itu. Oh ya, pantun yang lain dulu lah ya. Warna jingga si kain kebaya, serasi nampaknya berselendang kan sutra, karena cinta hati bahagia, karena cinta pula hati hidup sengsara.
0: Alamak, ya doh, sedih dengar ya.
1: Dua kan dua, gak mati duit lah, kehidupan gitu senang susah kan.
0: Datang jatuh cinta senang lah ya ndak, datang patah hati sedih gitu ya.
1: Begitu Mbak Bin, tapi kita nggak boleh inilah Mbak Bin ya. Jangan nak putus asa.
0: Masih ada yang lain kan?
1: Betul Mbak Bin. Begini ya, apa keselat panjang mengendarai tosa. Hari hujan singgah menepi. Wahai manjang, jangan nak putus asa. Di ujung jalan masih ada yang menanti.
0: Ya, apa tuh? Gardu. Gardu listrik.
1: Wali siapa kan kita enggak tahu siapa di ujung kan.
0: Sama tak iya kan yang Bang Jeff 12 kan panjang.
1: Kayak kita bukan cilok, Mbak.
0: Sama enggak dengan Bang Jeff 12.
1: Iya, Mbak benarnya yang penting ini banyak tetap enjoy selalu ya.
0: Ah, itu dia.
1: Ini artinya begini ya. Kegetak tiga ke pasar tengah. Membeli sepatu. Cantik bungkusnya.

0: bekas kan kado.
1: Aduh.
0: Ya, gitu kan.
1: Kalau
0: cinta tiada menyatu, itu artinya tiada berjodoh.
1: Kalau tak menyatu, saya kira tadi macam biar bersatu bikinlah macam gaduh-gaduh. Kan? Ya, belum berjodoh betul.
0: Ya, artinya inilah kan gini apa bila berlebut tiada beralas. Ambil sapu bentangkan kain kan. Bila cintamu tiada berbalas, cepat berlalu cari yang lain.
1: Ya. Masih ada enggak?
0: Nasihat saja enggak boleh.
1: Iya. Nampak enggak Pak Wisin enggak lah ada dan nampak ni.
0: Jadi kata orang kan apa calang penyengat pohon singkup kan.
1: Yeah.
0: Buahnya guguran di waktu pagi kan. Tetap semangat jalan hidup kalau cobaan datang bersubi.
1: Mantap. Iyalah betul enggak? Napa nak sedih pun dah terjadi dah.
0: Iya betul betul. Jadi kita harus siap menerima kan apa-apa lah ini kan. Jadi ujungnya kan ini sepatu dulu kan satu terlipat meletakkan di atas meja. Waktu berlalu begitu cepat. Yang biarkan melintas saja.
1: Betul.
0: Okey, Mbak Ben buat Mbak Ben terima kasih Mbak Ben ya. Ikan senang ikan terisi simpan baskom dikasih bumbu pada Mbak Win terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Awi ya. Ini ada Bu Mala yang gabung nih ya malam hari ini ya. Sehat selalu Bu Mala. Nampak Bu Mala nih mantau kita ya malam hari ini ya. Nampaknya nak nasihatkan Bang Jack nampak ni ya. Adik angkat. Adik angkat Bu Mala ni. Oh, Mbok Win Bang Jack tu datang anak bulannya katanya. Oh ya, berarti kan kalau dah keluarga gini kan berarti tahu ni PL Bang Jack ni. Sila, halo bijak berpantun.
2: Pantun dengan santun.
1: Iya, Mak Anjang, Siti, sila.
2: Di tepi kali ada pokok selasih.
1: Iya. Ya.
2: Bang Awi berkelahi dua putera Antos. Ngebut manjang Linda.
1: Iya betul, setuju saya.
2: Kepada Koko Ali manjang terima kasih. Kalau dapat kirim menah manjang dia 200. Uang pawah tak nak ngirim lagi mana ha?
1: Tak mau lah kau ngali.
2: Dengan adik ni.
1: Dengar tu.
2: Pukul demian, pukul selasi.
1: Iya.
2: Buah lakon jatuh atas batu. Cukup sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap Mak Anjang. Keren Mak Anjang ya. Siapa tak kenal Mak Anjang ni? Tanya keliling olak-olak kubu tu. Kok tak kenal kan Mak Anjang ya? Sila bijak berpantun.
3: Berpantun dengan santun. Saya dengar tadi ada kakak saya dari Punggol tadi tu.
1: Ada, mantau Bang Jack Mang tu.
3: Oh, mantau ya. Alhamdulillah.
1: Takut-takut gak ada tengok nanti kok datang-datang bawa karung atau Bu Mala?
3: Betul-betul. Saya tak pernah nampak karung, dia niap ada karung.
1: Alah. Sayang benar kan adiknya.
3: Ya, sayang dengan adik dia. Ini pantun untuk kakak saya di Punggol ya.
1: Iya. Yeah.
3: Buah melewah banyak yang gugur. Kayu belian di belah tiga.
1: Masih ada kat durian tu gugur.
3: Enggak, betul. Wahai Kak Malah yang ada di Punggol. Mulai kat dah gugur durian kita tu.
1: Mendah masih putih eh Bu Mala. Masih putih eh Bang kan.
3: Dah saya nanya ya. Tak ada saya nak minta. Kau ada gugur jual.
1: Oh jual.
3: Kau tak ada jual kan sih saya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang lain dah, tapi lucu ya Bang Jik nih. Menghibur ya. Ada satu lagi pantun dari Bang Panji Kombet nih. Ah, ini dia Bang Panji Kombet nih. Sayok genjer ama cendawan. Ah, nyaman tu. Membuat bingke mematabak. Ini ngandir di pondok durian kawan. Kata dia ada kuntilanak. Allah mak, ada kuntilanak. Gegar tulang saya dengar Bang Panji. Jangan cerita hantu kuntilanak seram eh.

0: Okey, bijak berpantun. Halo.
1: Pantau dengan santun.
0: Iya.
1: Adalah ni.
0: Ah, sila.
1: Simpan ambil keranjang, simpan anak rusak. Banyaknya mau pakai ojek.
0: Iya. Yeah.
1: Di hari Minggu. Janganlah adik saya manja nak putus asa.
0: Ngapa?
1: Kalau tak ada Bang Awi, Pak Mok pun dengan Bang Jack siap menunggu. Coba nak, aku nak pantun untuk Bang Awi.
0: Ah, silalah.
1: Simpan keranjang. Pak anaklah rusak. Pergi Melawi di hari Minggu. Saya saran lagi adik saya Mak Anjang jangan putus asa. Kalau tak ada Pak Mok, Bang Jack, Bang Awi siap menunggu.
0: Iya. Yeah.
1: Okey ya Mak Anjang, yeah. Kita hanya bercanda ya semua.
0: Biar semangat.
1: Biar kita happy. Bukan ada apanya. Jangan Mak Anjang lalu sakit hati pula. Kita pantau ni nyakat-menyakat biasalah. Okey, malam kalau
0: iya.
1: Ada di lada. Marilah kita menumpang mandi. Mudah-mudahan umur semua monitor penyian umurnya panjang.
0: Iya.
1: Besok malam ketemu lagi.
0: Amin, mantap.
1: Kalau ada semua kalau ada jarum yang patah. Janganlah simpan di atas peti. Kalau ada Kong Ali pantun yang salah.
0: Besok jangan datang lagi. Kalau besok dah jangan pantun lagi.
1: Okey ya,
0: cuy. Iya, makasih, Kong.
1: Hati-hati ya, nanti malam Bang Sakir balik gedor pintu.
0: Iya, makasih. Makasih banyak para pemantun semua ya. Sehat selalu dan juga semoga pantun kita ini bisa memberikan keceriaan, hiburan buat kita semua ya dan jadi berkah Tumbuh Abang karena kebersamaan kita dan doa-doa terbaik untuk kita semua dan melestarikan budaya pantun gak nih Mbok Abang ya, pantun jenaka yang ya seharian kita untuk dengan niat untuk menghibur. Baiklah Mbok Abang, jangan lewatkan Mbok Abang ya, selepas bijak pantun nih kita akan hadirkan terus hingga nanti jam 24 waktu Indonesia Barat lagu-lagu dan juga informasi tentunya.

musisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. Melawan arus si ikan belana, ikan di jala lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Uang Asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

0: Jaka, kenapa gelap ni?
1: Api padam, Berdin.
0: Hah? Di mana memangnya kebakaran, Jak?
1: Eh, kau ni, mana ada kebakaran, Din?
0: Hah, apa pula kau bilang tadi api padam apa?
1: Eh, Din, kau ni orang apa, bah?
0: Orang Melayu lah, Jak. Orang apa lagi?
1: Iya, ngaku orang Melayu. Tapi api padam pun tak tahu artinya. Api padam tu artinya mati lampu. Oh. Itu pun tak tahu.
0: Oh, aku kan orang Melayu modern. Mana gak aku tahu dah bahasa zaman tu Adam tu?
1: Iya sih, biarpun kita hidup di zaman modern, tapi bahasa kita tetap wajib dijunjung tinggi, Din. Karena aku tengok sekarang, bahasa kita dah banyak berubah karena terikut bahasa luar.
0: Oh, betul gak kata kau tu, Jak? Aku jadi malu pula nak ngaku orang Melayu ni tak bisa bahasa Melayu. Kalau gitu aku nak belajar lagi bahasa Melayu, biar bahasa Melayu tak hilang.
1: Emang hilang ke mana, Din?
0: Kau ni, Jak, ngolak aku ke?
2: Yuk kita sama-sama melestarikan bahasa kita.
3: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbang yang terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.
4: Orang dolok-dolok takut dengan hujan panas ni. Katanya bawa penyakit. Tapi menurut ilmu pengetahuan, perbedaan suhu tubuh dan suhu di luar rumah itu tak seimbang antara panas dan dingin. Nah, itu yang menyebabkan imun tubuh manusia menurun.
3: Bu Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
5: Loi, men kuliah tu we ka abis tu makin kaya lo ya. Kau miare tuyul ke apa?
1: Bebek sikit kau leman, jaga mulut kau.
5: Dari mana kau tu tang lalu bisa kaya tu?
1: Jualan goreng pisang. Emang kau malah main slot ja.
5: Hah? Pinjimu jualan goreng pisang tang bisa kaya.
1: Bisalah. Apa yang ditekuni bisa. Bukan hanya sekedar jadi hayalan.
3: Perempat FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.
6: Rangkaian pelaksanaan ritual tembuni terdiri dari ritual mencuci tembuni, memberi bekal, dan diakhiri dengan menanam atau menyimpan tembuni. Saat bayi telah lahir, dukun beranak segera menarik tembuni agar cepat keluar. Jika tembuni terlambat dikeluarkan, tentu akan membahayakan nyawa si ibu dan bayi yang baru lahir. Proses mengeluarkan tembuni dari perut ibu dianggap sebagai permulaan ritual tembuni. Setelah tembuni berhasil dikeluarkan, barulah dukun beranak mencuci, memberi bekal, dan menanam tembuni. Tempat menanam tembuni dapat dilakukan di kolong mimbar masjid dengan harapan rajin beribadah dan hatinya terpaut dengan masjid. Jika ditanam di bawah tangga rumah, dimaksudkan agar kelak anak betah di rumah dan tidak pergi jauh merantau. Sementara tembuni yang ditanam di bawah tanaman bunga yang biasa diperuntukkan bagi anak perempuan, agar kelak anak tersebut cantik dan disukai banyak orang seperti layaknya bunga. Bahkan, ada pula yang dilarung di laut lepas dan ini dimaksudkan agar dewasa kelak anak tersebut tidak manja dan mampu menghadapi gelombang badai kehidupan.
3: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Sekoteng adalah air jahe yang berisi kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, potongan roti. Sekoteng adalah minuman asli Jawa Tengah. Terasa jahe yang biasa dihidangkan panas. Bahan lain yang biasa dicampur ke dalam minuman sekoteng adalah kacang hijau, kacang tanah, pacar Cina, dan potongan roti. Sekoteng biasa dihidangkan pada malam hari. Sekoteng biasanya dijual keliling dengan menggunakan gerobak pikul. Manfaat sekoteng untuk kesehatan, menghangatkan badan, mengurangi pusing, mengurangi nyeri menstruasi, mengurangi mual, mencegah osteoporosis, dan masih banyak lagi khasiat lainnya. Hanya di sini, Suara Budaya Kalimantan Barat, Pro 4 FM.

Dalam upacara kematian suku Dayak dikenal istilah rumah sandung. Rumah sandung sendiri merupakan tempat menyimpan abu atau tulang belulang jenazah. Rumah sandung berbentuk rumah kecil dengan ukiran burung kenyalang atau burung enggang yang merupakan lambang penguasa alam atas. Rumah sandung ada yang bertiang 1, 2, 3 dan yang terbesar bertiang 4. Jumlah tiang mencerminkan ukuran rumah sandung tersebut sekaligus sebagai simbol status sosial dan kemampuan keluarga yang ditinggalkan. Dalam suku Dayak Kanayan, Dayak Ketungau dan Dayak Taman di Kalimantan Barat dikenal pula istilah gawai sandung, yakni ritual menyimpan abu atau tulang jenazah yang sudah dikubur selama 1000 hari atau kurang lebih 3 tahun. Tradisi menyimpan abu dan tulang ini juga disebut penguburan kedua.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Seperti halnya topeng, masyarakat Dayak juga sangat identik dengan patung. Patung dibuat untuk tujuan religius, juga sebagai sarana pemujaan terhadap jubata, roh nenek moyang, atau media komunikasi antara manusia dengan roh leluhur. Patung dibuat sebagai perwujudan atau simbol kekuatan, kebenaran, kejahatan, kesuburan, kebijaksanaan, dan kesan majis. Bentuk patung juga disesuaikan dengan kegunaan. Misalnya, patung penunggu lumbung padi atau dango digambarkan dengan perwujudan roh nenek moyang. Patung yang telah dibuat sesuai kegunaan tersebut biasanya diletakkan pada tempat-tempat yang dianggap suci atau keramat, seperti kuburan, jalan masuk kampung, di depan pintu rumah, penjuru ladang, atau pada tangga naik turun rumah dan lumbung padi. Keberadaan patung-patung melambangkan kehadiran roh leluhur, sehingga masyarakat Dayak merasa dilindungi dari segala gangguan makhluk halus atau roh jahat.
1: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

Bahan pengawet makanan alami akan membantu mencegah pembusukan makanan akibat mikroba seperti jamur, ragi, dan bakteri. Terdapat sejumlah pengawet makanan alami dan cara kerjanya dalam menjaga kesegaran makanan. Garam bermanfaat untuk mengawetkan makanan seperti asinan, sayuran, ikan asin, atau telur asin. Gula sebagai pengawet alami pada manisan buah. Menambahkan cuka ke dalam bahan makanan, misalnya acar, dapat membantu menjaga kesegaran dan menambah cita rasanya. Ekstrak bawang putih pada daging ayam terbukti mampu melawan pertumbuhan bakteri selama disimpan di dalam kulkas. Cabai dalam makanan untuk mendapatkan sensasi pedas dan mengawetkan makanan lebih lama. Sementara air perasan lemon pada daging atau ikan agar lebih tahan lama saat disimpan di dalam kulkas.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

Masyarakat Indonesia sangat ahli dalam membuat sebuah kerajinan tangan yang khas dari rotan dan bambu. Bahkan beberapa masyarakat di Kalimantan Barat bermata pencaharian sebagai pembuat kerajinan tangan yang mampu menghidupi keluarganya. Kerajinan tangan yang biasa dibuat oleh warga yaitu tikar lampit berbahan rotan dan juga kerajinan tangan berupa anyaman yang terbuat dari bambu yang menghasilkan tas ataupun keranjang yang nantinya akan dijual sebagai oleh

0: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.
1: Kecap memiliki warna hitam karena berasal dari kedelai hitam. Kedelai hitam tidak kalah bergizi dengan kedelai putih. Kedelai hitam dijuluki rajanya protein tanaman. Kedelai hitam merupakan salah satu bahan pangan lokal, memiliki banyak potensi untuk menjadi bahan baku selain kecap seperti minuman. Kecap merupakan hasil fermentasi dari biji-bijian. Karena itu, proses pembuatan kecap membutuhkan peran jamur dan bakteri. Salah satu jamur yang digunakan dalam pembuatan kecap adalah jamur Aspergillus venti dan jamur Aspergillus oryzae. Kecap merupakan ekstrak dari hasil fermentasi kedelai dicampurkan dengan bahan-bahan lain seperti gula, garam, bumbu dengan tujuan meningkatkan cita rasa makanan. Kecap merupakan produk fermentasi kedelai berupa cairan kental berwarna coklat tua. Cara pembuatan kecap di Indonesia dengan cara fermentasi. Kedelai telah difermentasi, direndam dalam larutan garam 20%, dibiarkan terfermentasi selama 3 hingga 10 minggu. Suara Budaya Kalimantan Barat, Prompat FM, 94,3 MHz.
0: Prompat FM, 94,3 MHz. Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah betanas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, di antaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku, di depan-depannya diletakkan tepak bara, berasap, dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin, sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Prompat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.
0: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Kasur kapuk merupakan jenis kasur tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat. Dibuat dari bahan alami buah randu. Kasur kapuk mampu menyerap panas. Tidak heran, walaupun harganya cukup murah. Tidur di atas kasur kapuk terbilang cukup nyaman, karena empuk dan tidak panas. Kasur kapuk berbahan dasar kapuk tidak direkomendasikan untuk dicuci, sebab cara mengeringkannya susah dan berpotensi merusak kasur tersebut. Kasur kapuk memiliki bobot yang jauh lebih ringan ketimbang spring bed. Jenis kasur ini hanya mengandalkan serat kapuk dan lapisan sarung kasur saja, sehingga ringan dibandingkan kasur spring bed, terdiri dari komponen yang banyak dan berat seperti per. 94.3 FM, Suara Budaya, Kalimantan.

0: melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.
1: Jubah tahan air disebut dengan jas hujan. Siapakah yang menciptakan jas hujan? Pencetusnya adalah Charles Mancintos, tahun 1823. Seorang ahli kimia asal Skotlandia, diawali mencoba dari kain tahan air, digunakan sebagai terpal. Berbahan polivinil, chloride atau PVC, plastik, nilon, parasut, karet, semikaret. Ingat ya Mbak Abang, jas hujan ini mudah koyak karena bahannya rapuh. Solusinya bisa digantung dulu di tempat yang kering dan jangan terlalu lama terpapar sinar matahari. Kemudian dilipat setelah kering.

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapatkan

Rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan, jangan membebani pemilik rumah

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Topeng dalam masyarakat Dayak. Mbok Abang, topeng merupakan sarana dalam aktivitas kehidupan magis religius masyarakat Dayak. Topeng dibuat dari bahan kayu lepung dan kayu keras dengan bentuk sederhana hingga bentuk yang aneh dengan tambahan rambut atau akar tumbuhan. Topeng dibuat berdasarkan kepercayaan terhadap roh leluhur yang bersifat baik maupun jahat, dan dalam topeng tampil dalam bentuk wajah manusia dan binatang. Topeng yang melambangkan arwah nenek moyang diwujudkan dengan wajah yang seram, biasanya digunakan pada upacara pengobatan atau balengan. Topeng yang digunakan dalam upacara perladangan berwajah seperti bentuk binatang babi atau monyet. Hal ini dimaksudkan agar ladang dan tanaman tidak diganggu hama, sehingga tanaman dapat tumbuh dengan subur dan hasil yang berlimpah. Topeng dalam masyarakat Dayak juga digunakan dalam upacara ritual lainnya, seperti naik dango, di mana topeng akan digunakan pada tarian buto dalam rupa manusia, hewan, dan hantu. Pada acara kematian, acara bukong, dan pada upacara sunatan tradisional, pada waktu tarian mengarak anak yang disunat. Pro 4 FM, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Topik Buah Abang masih di Perempat FM, Suara Budaya Kalimantan Barat. Nah, Buah Abang, dalam ritual ataupun pengobatan tradisional yang ada di Kalimantan Barat yang biasa digunakan pada masa dahulu kala nih Buah Abang, sebelum adanya dokter ya, kemudian tenaga medis. Nah, jadi masyarakat tradisional kita zaman dulu itu menggunakan bahan-bahan tradisional juga dalam pengobatannya. Nah, jadi ada ritual namanya ritual Babore. Ini suku Dayak Kanayan. Jadi upacara pengobatan ini untuk penyakit ya, penyakit ringan sampai sedang yang biasa sering disertai dengan pemberian ramuan dedaunan hutan kepada pasiennya. Nah, kemudian ada lagi orang yang mengenal dengan tradisi Batimung. Nah, ini suku Melayu dan juga Dayak. Jadi pengobatan ini dengan cara menguapi tubuh menggunakan ramuan rempah-rempah tradisional. Jadi memang praktik ini efektif untuk meredakan penyakit seperti masuk angin, kemudian demam dan juga masalah tulang. Nah, lain lagi ini Mbak Abang, orang bilang berobat kampung. Nah, kalau berobat kampung pernah dengar kan Mbak Abang kan? Pernah ya, pastilah praktik ini, pengobatan ini memadukan doa atau ayat-ayat tertentu dengan media air. Nah, juga ada ramuan herbalnya, biasa dilakukan oleh tabib ataupun ahli pengobatan alternatif setempat.

Betanas, tradisi membersihkan diri sebelum menikah milik suku Melayu. Suku Melayu memiliki banyak tradisi unik menarik. Salah satunya adalah Betangas. Tradisi ini kerap dilakukan oleh masyarakat Melayu di beberapa wilayah Indonesia, termasuk Kalimantan Barat. Betangas adalah tradisi ilmu yang diwariskan secara turun-temurun sejak dahulu kala. Tradisi ini dilakukan oleh pria dan wanita yang hendak menikah. Betangas membersihkan pori-pori, mengeluarkan, menghilangkan bau keringat, sehingga calon pengantin akan wangi pada hari pernikahannya. Selain menghilangkan bau badan, masyarakat Melayu percaya bahwa betangas juga dapat membuang sial. Rempah-rempah yang dipakai pada saat melakukan betangas mampu membuat tubuh menjadi wangi, diantaranya akar jawi, pucuk ganti, mesui, kelabat, daun nilam, daun pandan, serai wangi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selain rempah-rempah, prosesi betangas juga membutuhkan tikar pandan, air panas, tepak bara, tempat duduk, kain penutup, air panas atau air hangat. Dalam melakukan betangas, calon pengantin duduk di bangku. Di depan-depannya diletakkan tepak bara berasap dan rebusan rempah. Kemudian tikar pandan diarahkan ke calon pengantin sampai dia dan tepak bara serta rebusan rempah masuk ke dalamnya. Bagian atasnya ditutup dengan beberapa lapis kain. Adapun pakaian yang dikenakan selama betangas tidak tebal, hanya satu baju dan celana saja. Khusus perempuan bisa memakai kain yang dijadikan kemban. Adapun durasi betangas sebenarnya sesuai dengan kebutuhan, namun biasanya dilaksanakan setelah sholat subuh hingga sebelum zuhur. Tradisi betangas dilakukan 3 hari sebelum hari pernikahan. Umumnya tradisi ini dipandu oleh tetua setempat atau seseorang yang dinilai mampu dan cakap untuk melakukan betangas. Tradisi betangas masih tetap dilestarikan di sejumlah daerah lainnya. Betangas tidak hanya digunakan pada acara perkawinan, tetapi digunakan juga pada pengobatan dan perawatan tubuh. Perompak FM, suara

Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam upaya untuk menyambung tali silaturahmi dan mempererat persaudaraan. Salah satunya adalah saling mengunjungi rumah satu sama lain atau bertamu. Dengan bertamu, seseorang semakin mengenal tetangganya atau saudaranya beserta keluarganya, lebih mengetahui keadaan mereka, dan seakan-akan memberi perhatian yang lebih kepada mereka. Terdapat adab-adab yang harus dipatuhi oleh seorang tamu. Adab-adab ini ditujukan agar penerima tamu tetap merasa dihormati dan tamu pun tetap menjunjung sopan santun dan tata krama, sehingga sang penerima tamu tidak merasa keberatan jika dikunjungi atau bahkan senang jika dikunjungi. Jika 3 kali salam kita tidak mendapat jawaban,

pemilik rumah yang memberi kita hidangan setelah kita mencicipi makanan tersebut. Meminta izin pulang dan pamit kepada seluruh pemilik rumah. Jangan sering-sering melirik wajah orang-orang yang sedang makan. Usahakan jangan membebani pemilik rumah seperti

melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: bosan tuh, Beh. Jalan-jalan yuk.
1: Boleh, Beh. Nak jalan ke mana?
0: Ke mana pun boleh.
1: Oh, awaklah pun gie. Kita pergi ke taman aja lah, ya.
0: Boleh aja.
1: Dah, kita pergi dah.
0: Dah?
1: Ngapain dah pakai helm?
0: Dan jari hiu, Beh.
1: Pakai, Beh, helmnya. Helm ya, untuk melindungi kita dari kecelakaan. Atau menghindari benturan kepala. Selain ia juga menghindari panasnya.

menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Aduh, hujan-hujan begini, pengen makan yang hangat-hangat nih.
1: Ya udah, makan mie sagu aja, Sin.
0: Wah, enak juga tuh. Tapi mie sagu itu sebenarnya dari mana sih asalnya?
1: Jadi, mie sagu itu khas Indonesia Timur, Sin. Biasanya disajikan kering. Kalau di Kalimantan Barat, mie sagu itu disajikan dengan kuah kaldu yang sedap, Sin.
0: Oh, gitu ya. Ya udah, yuk langsung aja kita beli mie sagu.

menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Ih, Kak, ini apa sih?
1: Ini jentik-jentik, Dek.
0: Jentik-jentik itu apa sih, Kak?
1: Jentik-jentik itu adalah tahap larva menjadi nyamuk. Jentik-jentik itu akan berkembang biak di dalam air. Bahaya nih, Dek.
0: Mengapa bahaya, Kak?
1: Karena jentik-jentik itu nantinya akan menjadi nyamuk. Dan jenis nyamuk kan banyak. Ada yang berbahaya, yaitu Aedes aegypti atau nyamuk demam berdarah. Kalau dia menghisap darah kita itu, akan mengakibatkan kita terkena DBD. Selebihnya, nyamuk itu mengganggu.
0: Kalau gitu, kita buang airnya nih, Kak, supaya jentiknya tidak berkembang biak.
1: Iya, Dek. Kita buang air tergenang dan kita kubur barang bekas sebagai tempat nyamuk berkembang biak.
0: Oke, Kak.

melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: Tandak sambas merupakan salah satu jenis tari yang berkembang di daerah Sambas, Kalimantan Barat. Tandak dalam bahasa Melayu berarti menari. Tandak sambas merupakan seni tari asli yang diciptakan sendiri oleh masyarakat Sambas dan telah ada sejak zaman penjajahan dan masa perkembangan Islam di Sambas. Selain sebagai sarana hiburan, juga sebagai pelengkap upacara adat Melayu Sambas. Bahkan, hingga saat ini, tandak sambas sudah menjadi seni tari yang dipertandingkan. Tandak sambas juga berkembang sesuai dengan keadaan zamannya. Meski demikian, adanya perubahan tersebut tetap mempertahankan nilai-nilai asli Melayu Sambas.
1: Menembuh kumbang gahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana, tetap di sini di Perompat Pontianak.

0: Bang, kebiasaan yang baik sebelum kau tidur, mandilah air hangat dulu, matikan HP, minum air putih, jangan lupa berdoa tu sebelum tidur.
1: Satu lagi, Mak.
0: Apa dia?
1: Pakai lotion anti nyamuk atau obat nyamuk bakar. Macam mana, Mak?
0: Mantap anak Mak. Pacak, Bah.
2: Menebuh kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang, anak beranak. Mbok abang, jangan mana-mana. Tetap di sini, di Perempat Pontianak.

0: Uang Asap bagi proses tradisi pernikahan di Pontianak, Kalimantan Barat, terutama bagi keluarga mempelai perempuan. Walaupun bukan hal yang penting dan utama, namun perlu menjadi perhatian. Tujuan uang asap ini diberikan dengan harapan dapat meringankan beban pihak perempuan. Karena uang asap ini nantinya digunakan pada pesta pernikahan untuk menjamu tamu yang akan hadir dengan beragam menu makanan. Dan ini artinya biaya pesta dapat ditanggung bersama kedua belah pihak. Uang asap ini dipersembahkan mempelai laki-laki beserta keluarga kepada mempelai perempuan sebagai tanda kesungguhan dalam membina rumah tangga. Jumlah uang asap itu sendiri sesuai kemampuan finansial pihak laki-laki dan sesuai dengan kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Biasanya, uang asap diberikan beberapa hari menjelang pesta pernikahan. Uang asap diberikan secara kekeluargaan yang mana pihak laki-laki berserta orang tua atau wali datang bersilaturahmi ke kediaman pihak perempuan. Pertemuan ini hanya dihadiri oleh orang tua dan kedua mempelai tanpa diikuti oleh keluarga besar dari kedua calon mempelai. Dalam pertemuan kekeluargaan tersebut, biasanya terjadi perundingan atau negosiasi ulang apabila terjadi perubahan jumlah nominal uang asap yang tadinya sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Hal ini terjadi karena ditinjau dari banyaknya jumlah tamu yang akan diundang.
1: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Gala Kepung merupakan permainan tradisional masyarakat Pontianak. Permainan tradisional yang dimainkan secara beregu dengan jumlah anggota regu sebanyak 3 orang setiap regunya. Permainan ini umumnya dimainkan oleh anak-anak di waktu senggang. Untuk bermain Galah Kepung biasanya membutuhkan area petak persegi panjang yang nantinya akan dibuat garis permainan dengan kapur atau tali rapia sehingga garis tersebut tidak mudah luntur atau hilang. Perhitungan kemenangan pada permainan ini adalah bila salah satu regu berhasil mencapai garis luar tanpa tersentuh regu lawan. Nilai yang terkandung dalam permainan Galah Kepung adalah bagaimana membangun kerjasama dan kreatif menyusun strategi mencapai tujuan bersama. Namun sayang, perkembangan teknologi dan ketersediaan lahan bermain membuat anak-anak kota Pontianak jarang kembali terlihat memainkan permainan Galah Kepung. Haruskah permainan tradisional yang syarat makna ini akan hilang tergerus zaman?

0: kegembiraan yang ditunjukkan para ibu-ibu saat mereka ngamping. Sambil menyangrai dan menumbuk padi, mereka bernyanyi. Ngamping merupakan tradisi yang rutin dilakukan masyarakat di Kabupaten Sambas saat musim panen padi. Ngamping sendiri berarti membuat amping, yakni makanan yang terbuat dari beras setengah matang. Dalam proses pembuatan amping, dimulai dari pengambilan padi yang masih muda namun berisi, kemudian direndam satu malam, dikeringkan, terus disangrai, selanjutnya ditumbuk untuk memisahkan kulit padi. Keunikan dari tradisi ngamping di sini adalah proses penumbukannya menggunakan lesung yang dilakukan lebih dari satu orang. Ada irama khas yang dihasilkan dari proses penumbukan ini. Sambil menumbuk dan menampik beras, ibu-ibu biasanya bernyanyi.
1: Pro 4 Pontianak, Suara Budaya Kalimantan Barat.

0: Lah doleh. Kukira yang butuhku tu apa dalam celana kau? Rupanya dompet. Alamak, maaf lah Dol ya. Maaf Dol, hancur eh.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan dijala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempat Pontianak. Suara Budaya Kalimantan Barat.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat budaya, tahukah pulau terkecil di dunia? Pulau terkecil di dunia ternyata ada di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat, yakni Kota Singkawang. Pulau

Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, mana saja Anda berada. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Rabu 1 Juli 2026, melalui FM 94,3 MHz, live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terima salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara hari ini, Kamis 2 Juli 2026 melalui frekuensi FM 94.3 MHz. Live audio streaming di website rri.co.id dan melalui aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Pro 4 Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.
2: Di dunia ini, tak ada sesuatu yang benar-benar abadi. Kita pun mungkin pernah kehilangan materi, kesempatan, sampai orang-orang yang sangat kita sayangi. Jangan pernah merasa memiliki, maka kita tak akan pernah merasa kehilangan. Kehilangan itu rasanya sangat tidak enak. Ia berbanding terbalik dengan memiliki yang konon rasanya sangat enak. Padahal, keduanya hanya sebuah rasa, sesuatu yang tidak pernah abadi. Siapakah yang paling merdeka hidupnya? Orang yang tidak pernah mempunyai rasa memiliki terhadap dunia dan segala isinya. Semuanya hanyalah titipan dari Allah. Dialah sang pemilik sesungguhnya, harta benda, jabatan, kekuasaan, kesenangan dunia, cinta, cepat atau lambat akan hilang binasa, semua serba fana. Inilah pentingnya istirja, ketika musibah menimpa diri kita hingga kehilangan segala-galanya, yaitu ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala syahra muharramin ibtida'an lissanah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat pendengar program Hikmah Pagi Pro 4 RRI dimanapun berada, semoga hari ini kita baik-baik saja. Semoga kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah perkenankan kita hadir di ruang Pro 4 RRI program Hikmah Pagi Pontianak ini. Dan mudah-mudahan kita selalu dalam pelukan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya salawat salam syafaatnya kita harapkan dari Nabi Muhammad, Nabi besar, Nabi umat Islam, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan salawat salam senantiasa tercurah kepada keluarganya, sahabatnya, dan tentunya para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Sahabat pendengar yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang berada di sebuah titik temu yang luar biasa indah. Di satu sisi kita baru saja memasuki bulan Muharram, yakni awal tahun bagi umat Islam, awal tahun baru bagi umat Islam. Di sisi lain, anak-anak kita juga sedang memulai tahun ajaran baru di sekolah. Jadi ini momen bukan sekedar kebetulan kalender, melainkan sebuah momen bisa dikatakan double hijrah yang sangat sayang jika dilewatkan begitu saja. Sahabat pendengar rahimakumullah, kalau kita menengok kalender hari ini, ada dua momen besar yang sedang berjalan beriringan di depan mata kita. Di penanggalan Hijriah, kita sedang berada di bulan Muharram, bulan yang menandai bergantinya tahun baru Islam. Sementara itu, di penanggalan Masehi dan aktivitas sosial kita, hiruk pikuk menyambut tahun baru, tahun ajaran baru sekolah. Dan ini sangat terasa ya, karena toko-toko buku penuh, pasar ramai dengan seragam baju, dan para orang tua sibuk mempersiapkan putra-putrinya untuk memasuki tahun ajaran baru sekolah ini. Pernahkah kita merenung? Ternyata pertemuan dua momen ini itu bukan sekedar kebetulan, tetapi ada benang merah spiritual yang sangat indah yang bisa kita petik. Sahabat pendengar dimanapun berada, keyword atau kata kunci dari bulan Muharram itu adalah hijrah. Hijrah artinya berpindah, bertransformasi, bergerak dari kondisi yang kurang baik menuju kondisi yang lebih baik. Lalu apa hubungannya dengan tahun ajaran baru sekolah? Nah, sahabat pendengar rahimakumullah, sebagaimana kita ketahui bersama, sekolah itu adalah tempat menuntut ilmu. Dan dalam Islam, menuntut ilmu itu adalah salah satu bentuk hijrah yang paling nyata. Ketika anak-anak kita melangkah ke kelas yang baru, ke jenjang yang baru, mereka sedang melakukan hijrah intelektual dan hijrah akhlak. Dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Dari yang tadinya belum paham menjadi paham. Dan dari yang kurang mandiri menjadi lebih dewasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga." Hadis riwayat Muslim. Jadi untuk para orang tua yang saat ini mungkin sedang lelah mengurus administrasi sekolah, yang dompetnya mungkin sedang terkuras untuk membeli perlengkapan sekolah anak-anak, tetap tersenyumlah. Tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan dengan rasa syukur. Lelahnya kita para orang tua, lelahnya Anda yang membiayai anak-anaknya itu, biaya yang dikeluarkan itu, bukan sekedar belanja tahunan, itu adalah investasi akhirat. Kita sedang membiayai kafilah hijrah anak-anak menuju masa depan yang lebih berkah. Setiap rupiahnya dicatat sebagai pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar rahimakumullah, wabil khusus untuk adik-adik, para pelajar yang mungkin ikut mendengarkan siaran radio Hikmah pagi ini, ingat ya, kita masuk sekolah di bulan Muharram ini harus membawa semangat baru. Karena Muharram itu kan tahun baru bagi kita yang Muslim. Nah, jadi kita mulai sekolah dengan semangat yang baru. Ganti buku baru, ganti kelas baru. Itu semua harus diikuti dengan semangat. Nah, tentunya diiringi dengan semangat ibadah yang baru. Kurangi waktu main game, tingkatkan baktinya kepada orang tua, dan perbaiki sholatnya, ibadahnya. Itulah makna dari hijrah yang sesungguhnya di bangku sekolah. Sahabat setia Pro 4 RRI Pontianak yang dirahmati Allah, bulan Muharram mengajarkan kita untuk tidak jalan di tempat. Tahun ajaran baru mengajarkan kita untuk terus belajar. Maka mari jadikan momen ini untuk mengevaluasi diri. Kalau tahun lalu sekolah anak-anak kita sukses tapi ibadahnya jebol, yuk mari sama-sama tahun ini kita seimbangkan. Kalau tahun lalu kita sebagai orang tua kurang mendoakan mereka, maka mari mulai subuh besok sebut nama anak-anak kita di dalam sujud-sujud kita. Atau mungkin mah mulai zuhur nanti, hadirkan doa untuk anak-anak kita, sebut satu persatu Al-Fatihah kan untuk mereka, agar mereka dalam menjalani kesehariannya, wabil khusus dalam menimba ilmu, akan mendapatkan ketenangan, pemahaman yang benar-benar paham sehingga bisa diamalkan dalam kesehariannya. Sahabat pendengar rahimakumullah, dimanapun berada, ilmu tanpa iman itu buta, sedangkan iman tanpa ilmu itu pincang. Kita ingin anak-anak kita tidak hanya cerdas otaknya, tetapi juga bersih hatinya dan mulia akhlaknya. Maka sebelum saya mengakhiri perjumpaan ini, mari kita sama-sama berdoa. Semoga di tahun baru Muharram ini, di tahun ajaran baru ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan bagi anak-anak kita dalam menuntut ilmu. Memberikan kelapangan rezeki bagi para orang tua dan menjadikan kita semua pribadi yang terus berhijrah menuju kebaikan. Wallahu a'lam bisawab. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tak kala menanam benih kebaikan, mungkin hari ini kita masih terasa biasa saja. Sabar dan ikhlas untuk terus merawatnya, memupuk dan menyiramnya. Sebab boleh jadi besok atau lusa, bahkan pada hari-hari yang nyaris kita lupa berapa hitungannya, tiba-tiba buah dan bunganya bersemi dan diam-diam pohon kebaikan itu mengakar kuat di ladang pahala. Biarlah Allah yang mengatur dan membalasnya. Maka lihatlah apa yang telah kau tanam di dunia ini untuk akhiratmu. Jika engkau telah menanam kebaikan dan menjauhi maksiat, maka berbahagialah dengan hasil panen yang akan membuatmu bahagia. Janganlah lelah berbuat kebaikan, karena ada Allah yang selalu memperhatikan dan akan memberi balasan yang memuaskan. Ingatlah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 215.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perompak Pontianak.

0: Mbak Abang, kadang kita terlalu tenggelam dalam layar kecil di genggaman tangan. Sampai lupa ada wajah-wajah yang menunggu perhatian kita. Gadget memang penuh hiburan. Tapi keluarga kita penuh kehangatan. Jangan biarkan notifikasi mengalahkan suara orang terdekat. Tiap menit terlewat takkan lagi kembali. Gunakan waktu untuk hal yang membuat hidup kita lebih berarti.
1: Letakkan yuk gadget ketika kita berbicara dengan orang lain. Tunjukkan hormat dan hadir sepenuhnya. Ingat, Bu Abang, perhatian adalah hadiah paling mahal.
0: Mari kembali utamakan hubungan, bukan layar.

0: Bang Dul, kota kita ni ramai ya akhir-akhir ini. Banyak wisatawan datang. Tengok tu, macam-macam model.
1: Auk gak embut sel. Pariwisata tu ternyata bisa menghidupkan suasana dan ekonomi jadi berubah ya.
0: Ha, cuba tengok pedagang kecil tu. Dagangannya jadi laris.
1: Benar kata awak. Pariwisata ternyata memberi peluang kerja bagi banyak orang.
0: Itulah makanya tempat wisata harus dijaga uga kebersihannya.
1: Setuju. Tanpa kepedulian kita bersama, keindahan bisa cepat hilang.
0: Wisata bukan hanya soal foto-foto ya, tapi juga budaya.
1: Iya, dengan pariwisata, tradisi lokal kita bisa dikenal dan dihargai oleh orang lain.
0: Jadi, menjaga wisata sama jak menjaga masa depan anak cucu ke depan ya Bang Dul.
1: Iyalah, karena pariwisata yang baik membawa manfaat untuk semua.
2: Pariwisata adalah aset bersama yang mendukung ekonomi, budaya, dan persatuan.
1: Menjaganya adalah tanggung jawab kita agar manfaatnya berkelanjutan bagi generasi mendatang.

Mbok Abang di bumi Kalimantan Barat lahir dari masyarakat Dayak Benuang. Sebuah tarian yang syarat makna, tari monong, yaitu tari ritual penyembuhan yang diwariskan turun-temurun. Tari monong biasanya dipimpin oleh seorang balian atau dukun adat. Setiap gerak tangannya adalah doa. Setiap langkahnya adalah permohonan agar penyakit pergi, agar tubuh kembali kuat. Di sekeliling orang yang sakit, keluarga dan warga ikut menyaksikan. Doa, mantra, dan musik berpadu menyalakan keyakinan bahwa kesembuhan bukan hanya dari obat, tapi juga dari harapan dan kebersamaan. Tari monong Dayak Benuang adalah cermin kearifan lokal bahwa tubuh, jiwa, dan alam selalu terhubung. Tari monong, warisan penyembuh dari Kalimantan Barat.

0: Sekarang, kebutuhan makin mahal, Mak. Tapi usaha kecil harus tetap jalan.
1: Iya ya, makanya ada Koperasi Merah Putih ya, supaya warga saling menguatkan lewat kebersamaan.
0: Tapi, kalau gabung koperasi, apa benar bisa bantu modal kita nih?
1: Setahu emak sih bisa ya, akses simpan pinjamnya lebih adil dan dikelola untuk kepentingan anggota.
0: Koperasi itu milik bersama, bukan perorangan kan, Mak?
1: Betul ya, dan di sana untungnya kembali ke anggota, bukan ke segelintir orang ja.
0: Berarti usaha kecil kayak kita nih bisa berkembang tanpa takut ditekan ya, Mak?
1: Justru Koperasi Merah Putih tuh ya, melatih kita mandiri, jujur, dan bertanggung jawab.
0: Kalau begitu, bergabung di Koperasi Merah Putih bukan sekedar ekonomis ya, Mak?
1: Benar ya, ini tentang gotong royong dan membangun kesejahteraan bersama. Koperasi Merah Putih mengajarkan bahwa kekuatan ekonomi rakyat lahir dari kebersamaan, kejujuran,
0: dan saling percaya demi masa depan yang lebih sejahtera.
2: Mbok Abang di sini aja ya, 94,3 MHz.

Dari tanah Kalimantan Barat, tepatnya di masyarakat Dayak Kanayan, lahirlah sebuah tarian yang penuh kegembiraan. Tari Jonggang. Jonggang adalah tarian rakyat yang biasa dipentaskan saat pesta adat, syukuran panen, hingga penyambutan tamu. Gerakannya sederhana, penuh kegembiraan. Dengan irama musik tradisional, yang mengajak siapa saja untuk ikut menari. Uniknya, tari jonggang tidak hanya ditonton,

Jonggang, tarian kebersamaan dari Kalimantan Barat yang selalu hidup dalam setiap detak tawa dan langkah kaki.

0: Eh, dah pagi dah ni. Matikan lampu tu. Cas tu, kok dah selesai makan? Cabutlah. Eh, dah selesai kan nonton tu? Matikanlah TV tu.
1: Ih, bising je. Aku gak pun yang bayar listrik ke?
0: Eh, hemat listrik tu artinya kita tu sayang lingkungan.
2: Satu sakar mati, satu langkah selamatkan bumi.
3: Pro 4 FM 94,3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Pro 4 RRI. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di bumi khatulistiwa, matahari terbit untuk semua, tak membedakan warna kulit, tak membatasi pada suatu keyakinan. Kerana di atas tanah ini, kita berbagi udara yang sama.
1: Wa fil ardi ayatun lil muqinin, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin.
2: Kita akan mengenal siapakah Allah yang kita sembah, yang olehnya iman kita terikat kepadanya, dan olehnya segala pertolongan dan anugerah serta berkat bersumber dan berasal daripadanya.
3: Dhamma itu nyata, hidup, bekerja, dan hadir dalam setiap langkah kehidupan kita.

Mari menyiram benih toleransi agar tumbuh menjadi pohon persaudaraan yang kokoh di Kalimantan Barat. Dengarkan indahnya keberagaman dan petik ketenangan batin dalam program Hikmah Pagi. Hadir menemani setiap hari mulai pukul 5 hingga pukul 6 pagi. Dengarkan dan jadikan pagi Bu Abang lebih bermakna. Hanya di RRI Perempat Pontianak FM 94.3 MHz, Suara Budaya Kalimantan Barat.

Selamat pagi, Mbok Abang. Berjumpa lagi bersama Mbok Yong, menemani Mbok Abang di pagi hari yang ceria ini. Pasti bersama di hari Kamis ya Mbok Abang, 2 Juli 2026. Masih tanggal muda Mbok Abang. Tak apa, baru mekar, kuncup-kuncup bau muncul gitu Mbok Abang, daun muda. Semangat ya, tanggal muda. Semoga apa yang diinginkan tercapai, karena di tanggal muda nih lah biasanya apa yang kita inginkan kita beli Bu Abang ya. Sampailah kira-kira tanggal 3 habis Bu Abang, sampai besok duitnya. Habis tu dah menguap dan mengudara duitnya ya Bu Abang. Tapi buat Bu Abang, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tapi kalau ada yang sakit, kita doakan juga semoga cepat pulih, cepat sehat Bu Abang. Nah, di pagi yang ceria ini seperti yang saya bilang tadi Bu Abang, apakah Bu Abang hari ini ada yang punya agenda-agenda tertentu? Misalnya nak kumpul-kumpul, nak nongkrong, nak pergi mancing, nak apa, nak ini, nak nunu, nak. Disiapkan memang Bu Abang dari sekarang apa-apa yang diperlukan. Siapa tahu hari ini padat jadwalnya. Nah, kemudian buat Mbok Abang yang mau di rumah aja hari ini, berkemas-kemas hari ini jadwalnya Mbok yo. Saya nak berkemas banyak lah, cucian banyak, cuci piring banyak, rumah nak dipel Mbok Abang ya. Semangat lah pokoknya. Yang udah ada planning untuk beres-beres rumah hari ini, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan kerjaan juga hari ini, semangat Mbok Abang. Kemudian juga karena mau tahun ajaran baru ya, semangat juga belanja-belanja keperluan sekolahnya. Semoga yang apa-apa diperlukan juga terpenuhi begitu. Yang siap-siap nak berangkat kerja pagi ini, hati-hati di jalan. Jangan lupa surat-menyurat kendaraannya dibawa. Pastikan kendaraannya dalam kondisi yang oke, kondisi yang prima Mbok Abang ya kan. Yang pakai mobil seat belt-nya jangan lupa dipakai. Kemudian yang penting pelan-pelan jadi jalan, jangan ngebut-ngebut. Mau sabar Bang kayak gini Mbok Abang, biar nyampe ke tempat tujuan tanpa kekurangan suatu apapun. Karena dari CCTV Dinas Perhubungan Kota Pontianak pagi ini, saya langsung mau infokan untuk arus lalu lintas. Seperti biasa Mbok Abang, kita ke Tugu di Gulis ini cukup lengang Mbok Abang. Pagi ini terlihat polisi lalu lintas sedang mengatur alur lalu lintas Mbok Abang supaya semua berjalan baik. Kemudian kita beralih ke Simpang Patimura. Ini juga lengang Mbok Abang. Gertak 1 Sungai Jawi juga lengang. Habis itu kita ke Simpang Garuda Mbok Abang, lengang juga pagi ini. Dan di area Kota Baru depan SBBU atau dekat bundaran tuh Mbok Abang cukup lengang. Kemudian kita ke Simpang Urebawadi atau Sultan Sahrir Mbok Abang, ini ramai namun tetap lancar, aman-aman terkendali lah pokoknya. Simpang Plamboyan juga cukup lengang pagi ini ya, tumben-tumbenan nih. Biasa kalau Simpang Plamboyan nih padat udah langsung ya. Kemudian kita beralih ke Simpang Pajak Mbok Abang, pagi ini juga cukup lengang. Abis itu kita kemana nih ya, ke Abdurrahman atau M Sohor ya, di Simpang M Sohor nih pagi ini cukup lengang. Kemudian Parit Besak nih yang lumayan ramai Mbok Abang ya, tapi nama ada lancar, nah ada perbaikan, nah jalan juga sepertinya nih ya.
Di batas kota Parit Mayor 1 Lengang, Bu Abang Simpang Getak 3 Lengang. Abis itu di duplikat jembatan tol Kapuas 1 ini cukup Lengang. Simpang Tanjung Ulu ini juga Bu Abang ya. Lengang ya. Abis itu ke Asahan cukup Lengang, Budi Karya juga Lengang, Batu Layang nih Lengang Bu Abang. Kemudian di Senghi juga Lengang. Abis itu kita kemana lagi Bu? Yuk, ah, ini namanya jalan-jalan gitu. Di Jeruju Lengang juga ya, banyak Lengang pokok pagi ini nih, sedap. Abis itu di Jalan Rahadi Usman juga, ini di bundaran itu depan alun-alun Kapuas Bu Abang, Lengang. Abis itu udah di Jeruju Lengang. Mana gitu di Jeruju banyak nih Bu Abang. Berapa kamera? 4 kamera. itu di informasi lalu lintas yang bisa saya bagikan pagi ini untuk Bu Abang semuanya terkait dengan kondisi jalur-jalur, jalan raya, simpang dan lain sebagainya. Setelah info lalu lintas yang kita ambil dari CCTV di Subkota Pontianak, kita beralih ke BMKG Kota Pontianak dan sekitarnya. Untuk hari ini 2 Juli, Mbok Abang, Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, Pontianak Tenggara berawan. Nah, jadi kalau Bu Abang nak bepergian nih cocok hari ini karena tidak ada tanda-tanda hujan Bu Abang. Tapi kita tidak pernah tahu kalau misalnya cuaca itu akan berubah. Nah, Bu Abang tetap harus membawa mantel atau payung sebagai persediaan. Mana-mana enggak tahu ya kan di jalan lalu tiba-tiba hujan melanda hati. Kok hati sih melanda bumi kita tercinta Kota Pontianak nih. Jadi udah tersedia mantel, udah ada payung. Enggak menghambat pekerjaan-pekerjaan kita gitu. Itu dia informasi pagi ini untuk Mbok Abang semuanya. Yang penting kita harus jaga kesehatan. Mau itu musim hujan, musim panas, musim durian, musim manggis, musim rambutan, musim apa lagi ya? Musim itu yang baru saya tengok di jalan tuh. Jaga kesehatan Mbok Abang, minum air putih supaya tubuh tetap terhidrasi. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bersyukur karena kita masih diberikan napas kehidupan, masih diberikan waktu untuk bisa bertemu, berjumpa dengan orang-orang terkasih, ketemu orang tua, temu anak-anak, temu tetangga, kawan, sahabat, keluarga, saudara, semua-mualah yang bisa kita ketemui hari ini Bu Abang ya, harus bersyukur supaya ringan langkah kaki kita dalam melaksanakan segala kegiatan. Untuk itu, menyemangati aktivitasnya Bu Abang pagi ini, langsung kita siapkan lagu-lagu untuk menemani Bu Abang.

0: Indonesia bukan hanya deretan pulau. Ia adalah wajah-wajah tersenyum dari Sabang hingga Merauke. Dari tarian, bahasa, hingga aroma dapur khas yang berbeda, semua menyatu dalam satu rasa, yakni kebersamaan.
1: Keindonesiaan itu terasa saat kita duduk bersama. Meski berbeda keyakinan, berbeda adat dan istiadat, berbeda pulau, saat merah putih berkibar, dan kita tahu ada sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, yakni persatuan.
0: Keindonesiaan tak hanya sekedar kata, ia adalah denyut nadi yang membuat kita tegak berdiri. Karena kita percaya, kita kuat ketika bersama.
2: Keindonesiaan, rasa yang tak lekang oleh waktu.

0: Dek, abang tadi ambil duit di ATM dekat pasar. Tapi kok banyak yang memperhatikan tadi, Dek, ya?
1: Benarlah, Bang. Oh, udahlah. Tenang ya, Bang, tenang. Pastikan semua dicek sekitar sebelum masukkan kartu kita.
0: Kadang suku terburu-buru, gak? Lupa lihat siapa yang ada di belakang tuh.
1: Itu bahaya tuh. Jarak aman dan kewaspadaan harus selalu jaga, Bang.
0: Mesin ATM nih pun kadang agak mencurigakan. Tombolnya terasa beda.
1: Ah, udah, kalau gitu hentikan jak dulu. Bisa jak ada alat skimming dipasang oknum.
0: Benar gak, Dek, ya? Abang tadi hampir jak tetap lanjutkan karena udah terlanjur ngantri, Wah.
1: Betul, Bang, keamanan tuh lebih penting. Cari ATM yang ada satpam sama CCTV aktif ya, Bang.
0: Iya, Dek, syukurlah diingatkan abang. Kalau tanda lah Dek ni terima gaji abang bulan ini.
1: Itulah, tanda lah masak nanti ni untuk abang. Nah, ya, betul ya, Bang, ya. Jaga PIN, jaga dompet dan utamakan keselamatan tiap saat ya, Bang. Dan saat mencet nomor PIN, kita tuh harus tutup pakai jari jemari kita demi keamanan, ya.
2: Melawan arus si ikan belana. Ikan di jala, lepas di darat. Dengarkan terus Perempuan Pontianak. Suara Budaya, Kalimantan Barat.

0: Pernahkah Anda berdiri di titik 0 derajat bumi di kota Pontianak? Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Pontianak adalah jantung kehidupan yang dibelah Kapuas, sungai terpanjang di Indonesia. Kita dapat merasakan keunikan Tugu Katulistiwa. Nikmati sunset dari jembatan Kapuas dan menyaksikan Istana Kadria berdiri megah.
1: Jalan-jalan tidak lengkap tanpa kuliner. Cicipi kelezatan goreng pisangnya yang hangat, ragam bingkel yang menggoda, gurihnya sotong pangkong dan saus kacangnya, atau menikmati malam dengan seduhan khas kedai kopinya.
0: Pontianak, kota multi etnis yang ramah, menawarkan harmoni rasa dan budaya di garis eksotis dunia.
2: Kunjungi Pontianak, Kota Katulistiwa.

0: Bu, lihat arisan online nih. Katanya store sedikit dapat berkali-kali lipat.
1: Eh, mana pak? Eh, hati-hatilah ya. Kalau terlalu bagus tuh biasanya ada yang tak beres.
0: Tapi testimoni mereka banyak sekali. Semua kelihatan senang dapat hasilnya.
1: Alah, testimoni itu bisa buat-buat. Kita tuh harus cek izin, sistem, sama identitas pengelolanya loh.
0: Tapi adminnya bilang, cepat ikut sebelum kuota penuh. Kalau terlambat, saya rugi.
1: Itu tuh taktik umum penipu ya pak ya. Mereka tuh sengaja buat kita panik agar cepat kirim duitnya.
0: Waduh, hampir saya transfer tabungan bulanan saya nih. Berarti benar-benar bahaya ya.
1: Itulah pak. Iya, udah banyak dah orang jadi korban tuh. Lebih baik duitnya dipakai untuk hal yang jelas dan aman.
0: Iya bu ya, makasih bu udah mengingatkan. Saya batal ikut lah dan akan ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain.
1: Betul tuh, bagus pak. Mari kita saling jaga ya. Jangan tergiur iming-iming arisan bodong yang merugikan masyarakat.
2: Menebuh kumbang dahan cendana, kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana, tetap di sini di Perempat Pontianak.

Indonesia adalah negeri dengan ribuan budaya, dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah punya cerita, warna, dan jati diri yang diwariskan turun-temurun. Namun, di tengah laju modernisasi, kadang kita lupa bahwa budaya bukan hanya masa lalu, tetapi pun penuntun masa depan. Tari-tarian, bahasa daerah, kuliner khas, musik tradisional, hingga kain-kain adat, semuanya adalah identitas yang membentuk siapa kita. Ketika kita mengenal dan merawatnya, kita sebenarnya sedang menjaga ruh bangsa ini tetap hidup. Melestarikan budaya bukan berarti menolak perubahan. Justru dengan mengenal akar, kita bisa melangkah lebih kuat di era global. Ajak anak-anak mempelajari tradisi, dukung seniman lokal, dan banggakan produk budaya kita di setiap kesempatan. Karena budaya tak akan bertahan jika tidak dijaga oleh yang mengaku mencintainya. Mari lestarikan budaya, jaga warisan, dan terus hidupkan Indonesia dengan identitas yang membanggakan. Budaya lestari, Indonesia kuat.

0: Mak, Pak, ngapa adek gak bisa sekolah lagi nih? Adek ini pengen sekolah gak, Mak? Pak, adek janji adek bakal tetap bantu emak jualan. Tapi adek pengen sekolah, Mak.
1: Maafkan emak sama bapak ya, dek. Kami belum bisa nyekolahkan adek. Karena kami enggak punya biaya.
2: Bu, ibu, bu, bu, adik bisa sekolah lagi, bu. Bapak ini dapat info tentang sekolah rakyat, bu. Gratis, bu.
3: Hah? Benar lah, Pak. Jadi, adik bisa sekolah lagi nih. Kalau sistem belajarnya sama kan, Pak? Kayak sekolah-sekolah biasa.
2: Alhamdulillah, dek. Iya, betul. Jadi sekolah rakyat nih terbuka untuk siapa saja yang ingin maju. Kurikulumnya fleksibel, disesuaikan supaya siswa nih tetap bisa membantu keluarga sambil belajar, dek.
4: Masya Allah. Jadi masa depan cerah bukan sekedar mimpi ya, Pak. Anak kita masih bisa tetap belajar gratis.
3: Dan nanti adik masih tetap bisa bantu emak jualan lah ya, supaya keuangan keluarga kita jadi lebih baik lagi. Mak, Pak, makasih ya udah izinkan adik untuk sekolah lagi. Adik janji bakal jadi anak yang berbakti untuk emak dan bapak.
2: Dek, maafkan mak sama bapak ya. Karena kami belum bisa memberikan hidup yang layak untuk awak. Bapak usahakan pendidikan kamu tetap bisa lanjut. Nah, mumpung masih ada waktu, ayolah kita daftar sekarang ya. Jangan sia-siakan langkah kita meraih ilmu tanpa terhalang biaya.
3: Betul tuh, Pak. Sekolah rakyat adalah harapan untuk kita semua. Adik mau ajak kawan-kawan adik lah yang punya kendala biaya sekolah untuk masuk sekolah rakyat, Pak. Yuk, Pak.
5: Menebuk kumbang dahan cendana. Kumbangnya terbang anak beranak. Mbok abang jangan mana-mana. Tetap di sini di Perempat Pontianak.

Bu Abang, pernah gak sih merasa lapar tapi pengen tetap sehat? Nah, sekarang tuh gak usah galau. Ada makanan bergizi gratis alias MBG. Makanannya tuh gratis. Gizinya pun serius. Bukan cuma bisa bikin kenyang, tapi juga bisa membantu badan kita tetap kuat dan semangat. Jadi, jangan heran ya Bu Abang kalau habis makan, bawaannya pengen senyum, pengen aktif, dan gak gampang lemas. Makanan bergizi gratis, program yang bikin makan enak, badan sehat, dan dompet kita tetap aman. Hehehehe.

0: Puting beliung datang tanpa diduga. Angin yang sangat kencang bisa menghancurkan apa saja di jalanan. Lalu, bagaimana cara kita menyelamatkan diri saat bencana ini terjadi?
1: Pertama, dengarkan peringatan dini. Jika ada tanda-tanda cuaca ekstrim, segera cek informasi dari BMKG atau aplikasi cuaca terpercaya. Jangan menunggu, bertindaklah cepat.
0: Kedua, masuk ke tempat yang aman. Hindari ruang terbuka, pohon atau benda-benda besar yang bisa terlempar. Cari ruang yang tidak memiliki jendela, seperti ruang bawah tanah, kamar mandi, atau lorong dalam rumah.
1: Ketiga, jaga perlindungan tubuh. Jika Anda terjebak di luar, berjongkoklah dengan kepala menunduk dan lindungi kepala dengan tangan atau benda keras. Jangan coba berlindung di bawah mobil atau di bawah jembatan.
0: Keempat, jauhkan diri dari bahan mudah terbakar dan pastikan semua jendela tertutup rapat untuk menghindari pecahan kaca atau benda terbang.
1: Puting beliung bisa terjadi kapan saja, tapi dengan kesiapsiagaan kita bisa meminimalkan risiko.
0: Ingat, keselamatan adalah yang utama. Semoga informasi ini membantu Anda lebih siap.
2: Mbok Abang di sini aja ya. 94,3 MHz.

0: Indonesia, tanah yang kaya. Bukan hanya kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan keberagaman keyakinan. Pernahkah Anda merenungkan? Bagaimana kita bisa hidup berdampingan, damai, di tengah perbedaan yang begitu nyata? Jawabannya terletak pada satu kata kunci, toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain beribadah, tetapi sebuah penghargaan dan pengakuan tulus bahwa setiap keyakinan memiliki jalannya sendiri menuju kebaikan. Dalam Islam, ada prinsip untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dalam ajaran Kristiani, ada kasih sebagai hukum tertinggi yang mencakup semua. Dalam Hindu, ada konsep aku adalah engkau yang mengajarkan kesatuan. Dan di Buddha, ada cinta kasih universal. Setiap agama pada dasarnya mengajarkan kedamaian dan kemanusiaan. Perbedaan ritual bukanlah alasan untuk berpecah, melainkan sebuah mozaik indah yang memperkaya hasanah bangsa. Ketika kita menghormati hari raya tetangga, menjaga ketenangan saat mereka beribadah, dan saling membantu dalam kemanusiaan, saat itulah harmoni dalam perbedaan agama benar-benar terwujud. Mari, jadikan toleransi bukan sekedar slogan, tapi gaya hidup. Karena persatuan kita terletak pada kesediaan kita untuk berbeda, namun tetap bersama.
1: Aduh, lorong kampung kita ni makin bau ya. Lihat kotoran hewan berserakan di mana-mana.
2: Iya, kalau dibiarkan bukan cuma bau, tapi bisa jadi sumber penyakit untuk semua nih. Bahaya.
1: Padahal cuma butuh sedikit kesadaran pemilik hewan untuk membersihkannya, kan ya?
2: Betul, menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama agar kenyamanan tetap terjaga.
1: Anak-anak pun jadi tak bebas nak main karena kotoran ini di mana-mana.
2: Iya kan? Padahal lingkungan sehat itu investasi, apalagi untuk generasi kecil yang tiap hari bermain.
1: Ah, bagaimana kalau kita mulai kampanye kecil ajak warga bersihkan?
2: Hah, setuju tuh. Perubahan besar kan selalu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
1: Ayo kita jaga kampung ini bersih dari kotoran hewan dan polusi bau.
3: Lingkungan bersih, hidup nyaman.

Mbok Abang, budaya pantun memang jadi yang paling menonjol dan istimewa, seperti pusaka tak ternilai. Pantun jauh melampaui sekedar permainan kata-kata. Pantun adalah refleksi budi luhur, media komunikasi yang santun, serta panduan nilai-nilai hidup bagi masyarakat Melayu. Kehadirannya tak pernah absen. Dari tradisi berbalas pantun pernikahan hingga pembuka kata dalam acara resmi. Coba tengok, UNESCO sendiri sudah menetapkan pantun sebagai warisan budaya dunia. Bukankah ini bukti kehebatan pantun kita? Namun, mari kita jujur pada diri sendiri. Kapan terakhir kita betul-betul berpantun? Udah kita pastikan belum anak-anak kita menguasai cara merangkai sampiran dan isi pantun dengan benar? Kalau tak kita jaga, siapa lagi? Kalau tak kita lestarikan, mana dia nak berpindah? Budaya ni macam tanaman, perlu disiram. Pantun pun perlu diucap.

sunggulah khasiat minyak zaitun, dipakai dibersihkan untuk kain katun. Mari kita jaga budaya berpantun, jangan diam, hanya duduk termenung. Gunakanlah pantun dalam percakapan sehari-hari. Mulailah postingan di media sosial dengan pantun. Ajarkan anak-anak kita. Jadikan pantun itu hidup kembali di tengah pergaulan kita.

roti dimakan di waktu pagi. Lepas itu menggosok gigi. Budaya pantun dijaga, kalau bukan sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Jaga pantun kita, jaga budaya kita. Kalimantan Barat berbudaya. Perompat Pontianak, suara budaya Kalimantan Barat.

0: tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta budaya Kalimantan Barat hanya di Perompat RRI. Pontianak punya berita.
1: Informasi kesehatan Bu Abang, di tengah cuaca terik, segelas air es seringkali menjadi pilihan utama untuk melepaskan dahaga. Namun, tidak sedikit orang yang menahan diri untuk meminumnya karena takut berat badan akan melonjak naik. Mitos mengenai air es dapat membekukan lemak makanan dan menyebabkan kegemukan telah beredar luas di tengah masyarakat sejak lama. Lantas, bagaimanakah kebenaran fenomena ini dari kacamata medis? Para ahli kesehatan menegaskan bahwa anggapan air es dapat membuat tubuh menjadi gemuk adalah sebuah mitos keliru. Secara ilmiah, air putih baik dalam suhu ruangan, hangat maupun dingin memiliki kandungan 0 kalori. Ketika seseorang meminum air es, cairan tersebut tidak akan langsung membekukan makanan di dalam lambung. Tubuh manusia memiliki mekanisme alami untuk mengatur suhu setiap makanan dan minuman yang masuk. Saat air dingin masuk ke dalam sistem pencernaan, organ tubuh akan bekerja untuk menyesuaikan suhu air tersebut agar selaras dengan suhu normal tubuh manusia, yaitu sekitar 37 derajat Celcius. Proses penyesuaian suhu ini justru membutuhkan energi. Artinya, tubuh akan membakar sedikit kalori untuk menghangatkan air dingin tersebut, bukan malah menimbunnya menjadi lemak. Nah, untuk penyebab utama kegemukannya, jika air es terbukti 0 kalori, mengapa banyak orang merasa tubuhnya melebar setelah sering mengkonsumsi minuman dingin? Jawabannya terletak pada campuran di dalam air tersebut. Kegemukan bukan disebabkan oleh suhu airnya, melainkan oleh kandungan kalori tambahan yang kerap menemani air es. Es teh manis, boba, sirup, hingga kopi susu kekinian adalah dalang utama di balik penumpukan lemak tubuh akibat kadar gula yang tinggi. Konsumsi gula berlebih dapat dari minuman manis itulah yang tidak sempat dibakar oleh tubuh dan akhirnya disimpan sebagai jaringan lemak. Oleh karena itu, bagi kita yang sedang menjalani program diet atau menjaga berat badan ideal, tidak perlu takut untuk meneguk air es selama yang dikonsumsi adalah air putih murni tanpa tambahan pemanis pelengkap rasa atau sirup. Kesegaran air es tidak akan merusak timbangan kita, Bu Abang. Nah, itu dia informasinya. Selengkapnya bisa langsung Bu Abang tengok di rri.co.id dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.